bagi kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan ke Mak Bunga membebel setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapa. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu ini. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM pukul 8.15 minit pagi. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar tak kira ada mana sekalipun. Okay, dan untuk anda yang bersama pada waktu ini, mungkinnya ada yang berada di kampung, mungkinnya yang baru dalam perjalanan nak balik kampung, mungkinnya juga yang sedang bekerja, mungkin juga yang sudah pun kata bersiap sia dengan segala urusan kita untuk hari inilah. Okay, yang dapat menunaikan solat sunat hari ini, alhamdulillah syukur. Dalam masa yang sama juga untuk kita yang tidak dapat bersama untuk mengerjakan solat sunat hari ini, bersiaplah kita di rumah. Okay, tapi cuma kalau kita cerita mengenai Hari Raya Aidil Adha ni, ia tidak dibeja serupa dengan Hari Raya Puasa. Saya rasa kan tak? Ha, kalau Hari Raya Puasa tegak hari, tak ada masuk Ramadan lagi kita beja dah. Hari Raya pertama nak makan gapo, nak buat gapo, baju langsir semua bagai. Tapi kalau kita sebut mengenai Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji, yang mungkin kita harus ketahui, 5 kelebihan ibadah korban ni, satunya mendekatkan diri kepada Allah. Kerana korban bukan sekadar penyembelihan, tetapi mendekatkan dirinya dengan memberi manfaat yang besar. Dan juga yang keduanya, kelebihan ibadah korban ni untuk memupuk ihsan dalam diri kita, untuk mengikis sifat tamak, mendidik jiwa menjadi lebih bertakwa, dan pahala kebajikan sebagai helaian bulu haiwan korban. Itu antaranya, yang mana ibadah korban bukan sekadar menyembelih tetapi lambang ketaatan dan juga pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebalik setiap ibadah korban tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas, menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Jadi kita mengharapkan semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk meraih ganjaran yang besar di sisinya, insyaAllah. Okey, baik. Jadi hari ini mungkin ada juga di antara kita sambil-sambil duduk bicara, sambil-sambil juga duduk bertanya-tanya demo geben mana, berapa rega segi ya. Okey, semuanya menjadi perbualan topik kita untuk hari ini sepanjang Hari Raya Aidil Adha.

0: masuk ke sesi Jun 2024 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih belakang yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Cik Sunuk ucap kepada semualah rakan-rakan sahabat pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat. Yang mana tengok intai-intai juga merusi TikTok Kelantan FM di waktu ini. Selamat pagi Kak Teh. Okey, selamat Hari Raya Aidil Adha katanya kepada Kelantan FM. Selamat pagi juga untuk Kak No. Selamat pagi juga untuk Afendi. Selamat pagi juga untuk siapa lagi ni? Abek. ABOD, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Harina. Selamat pagi untuk Hasan Juno. Selamat pagi untuk semualah yang terus mengikuti menerusi TikTok Kelantan FM untuk pagi ini. Selamat pagi. Cik Senuk ucap juga kepada Hashim Hamid. Selamat pagi. Apa khabar DJ? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Okay, selamat pagi juga kepada Cik Ain. Okay, dari Kuala Kerai. Selamat pagi. Terima kasih belakang. Hari ini boleh berkongsi-kongsi juga dengan Cik Su. Kak DH baca kita setara mana? Kalau alah Kuala Kerai tu, setara mana? Kalau di Gomusenya setara mana? Kalau alah terenya hujan kau panah kau? Walaupun cuaca katanya hari ni tak ada hujan, tapi kita nak tahu juga mungkin ada jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia deh. Tapi alik kita pula lagu mana keadaan cuacanya, redup ke tidak. Semoga dapat kita menjalani ibadah korban hari ini dengan penuh kesempurnaan. Okay, Iwan Marzuki kata Kuala Kerajaan eng. Tak siapa lagi ni dari Kuala Lumpur. Allahu Rabbi. Kak adik trafiknya setara mana weh? Ni adik kami ni yang berada di Kuala Lumpur. Okey, baik. Terima kasih belakang yang berkongsi-kongsi kat ADH cuaca. Mungkin juga boleh Mak Ngoh tunjung kata, mendung Cik Suwe, halah kau tunjung ke Mak Ngoh. Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau mungkin juga yang dalam perjalanan di waktu ini, untuk perantau-perantau kita pun punya khabar, kalau tak ada pukul ni setengah kat apa raya, trafik bergerak agak perlahan. Lagu mana? Di Gua Musa, di Kuala Keren, boleh kau nyapa lah ke Kota Baru, halah ke Tupak ni deh. Pasal mas cuaca curang molek pagi ni Cik Suwe, Alhamdulillah. Terima kasih Hashim Hamid. Okey, daripada Abek Akim kata selamat pagi Cik Su, kita sama-sama bertugas pagi ni. Selamat bertugas juga untuk Akim. Okey, Jam Molek Denia kata Jam talik mana lagi tu. Okey, kok-kok mana pun kita kena sobar lah deh. Harap-harapnya hok mana yang dah lekat ada Jam pagi ni tu, anda tidak menjalani ibadah korban hari ni. Cik Su takutnya orang duk nunggu kita pak petai kari. Tapi tak apalah, itu nama ke pengorbanan adik kakak dah. Namanya pengorbanan, jadi kita kena berkorban lah, kena hadap lah kuk-kuk mana pun. Okey, baik, terima kasih belakang terus bersama untuk kami hari ni. Dan hari ni kita gaya pakai baju gaya baru ke tidur? Soalan dia je. Abillah alu saja. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari raya. Alu saja cerah pagi ni. Terima kasih abillah dia. Alright, kita dengar dulu lagu raya hiburan untuk semua. Khairil Johari Johar, sepasang kurung biru. Terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.
1: Terima kasih pelakon terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Cik Su menemani semua rakan sahabat kita. Pukul 8.40 minit pagi dalam ni. Okay, menerusi TikTok Kelantan FM, perkongsian daripada sahabat-sahabat kita ni. Daniel KB kata jam di Merapoh. Okay, dan ramai juga berkongsi perkabarannya. Highway jam sesak di waktu ini untuk perantau kita nak balik kampung. Harap sabar, harap tarik nafas lah deh. Okay, walaupun nama kata seali Cik Su sedap lah royaknya. Cik Su dapat relax gitu. Itu pengorbanan adik kakak weh. Kita balik buat apa nak menjalani ibadah korban. Kita balik buat apa nak balik jumpa mak ayah. Kita balik buat apa nak jumpa anak beranak. Kita balik buat apa gaya bonus tak boleh balik dah Cik Su. Tahun ni ya boleh gaya bersama dengan keluarga. Maksudnya kita kena tempuh semua tu lah. Okay, baik. Tapi kok-kok mana pun untuk kita hari ni keadaan cuacanya setara mana boleh berkongsi-kongsi juga Encik Su. Selamat pagi juga untuk Kak Zuariah. Okay, terima kasih untuk Sin Chan. Selamat pagi juga untuk Zufti. Selamat Hari Raya Adil Adha katanya. Terima kasih. Okay, Kak Sah pula katanya di Pulau Melaka Mendong pagi ni. Terima kasih Kak Sah. Selamat Hari Raya Adil Adha. Maaf Zahir dan juga Batin. Okay, kalau mungkin ada juga yang nak berkongsi-kongsi bersama dengan Encik Su boleh telefon di talian 7488-9307-43-3858. Okey, Abis Suh kata assalamualaikum, selamat hari raya Cik Su. Waalaikumsalam, selamat hari raya. Hari ni ramai di antara kita Cik Su rata-rata lah kita ni akan menjalani ibadah korban kita adalah lembu. Jari sangat lah beri ataupun kambing tak. Semuanya lembu 7 gear. Untuk jauh sama sekali namun kita duduk di Kelantan dekat deh. Tapi kok-kok mana pun hari ni dalam kepala tu macam-macam menu dah. Jadi Cik Su nak beringat belakang lah kepada kita yang ada masalah dengan kesihatan tu adik kakak. Oh, awak kau dah kata daging rebel tak apa Cik Su. Makan daging rebel tak makin nyakit. Daging molek. Okey. Waktu bahagia adik kita sebabnya terliu hari ni adik kakak dah. Pergi rumah orang tu buat singkir, pergi rumah orang ni buat sup, pergi rumah orang ni buat gula, pergi rumah orang ni buat goreng. Setara mana tu bahagian nak dietnya pula. Jadi kita semoga sentiasa mengamalkan pemakanan yang terbaik di jalan raya. Okey, Nani Sarawak FMK Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, sakit kaki selamat hari raya seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita berdoa supaya dapat haji mabrur. Amin. Itu yang kita harapkan juga untuk jemaah-jemaah haji kita yang sedang berada di minit-minit terakhir ataupun hari-hari terakhir untuk ibadah haji tahun ni. Daripada Marhaini Muhammad, salam dari perantau. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Muhammad Azhari. Terima kasih kerana sudi bersama menerusi live TikTok Kelantan FM. Kita dengar lagu gaya dulu. Balik gaya adik kakak. Balik kampung, balik kampung, balik kampung.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Itu dia Raikan Cinta, lagu daripada Dato' M. Nasir. Buat kita kurang lebih 7-8 minit lagi ke pukul 9 pagi. Terima kasih belakang yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini, walau di mana saja berada. Cuma Cik Su nak maklum lah, dalam keadaan kita, khususnya untuk perantau-perantau kita yang nak balik kampung, dalam keadaan kita rasanya tak sabar nak sampai kampung, kita kena sentiasa berhati-hati di jalan raya. Itu yang penting. Kalau ada juga perkongsian daripada rakan sahabat kita, ada kemalangan berlaku di Lakluh dek kakak deh yang melibatkan dua buah kenderaan, tu kita tak sihat sebenarnya. Dia motor pun tak sihat juga, tapi nak guna mungkin disebabkan kita ni rasa ngatuk, rasa letih, rasa macam-macam lah dek kakak, terkejar-kejar kau tak perasa kau, ataupun micro sleep dia kata, yang menyebabkan berlaku perkara yang sebegini. Tapi kita mengharapkan juga untuk anda yang dalam perjalanan waktu ini, jangan fikir orang jalan, pergerakan jalannya jauh sahaja yang akan ditimpa musibah. Kalau dekat sekali pun adik kakak, kalau tak kena cara, mungkin akan berlaku. Jadi kita kena gunalah segala kemudahan-kemudahan yang ada tu. Contohnya, kalau ada signal, kena gunalah adik kakak. Bukan buat perhiasan, bukan buat gantung anak koci situ deh. Okey, kita kena guna untuk pastikan orang belakang tahu kita nak pergi ke alik kiri, ke alik kanan. Dan selain dari itu juga, kalau agak-agaknya duduk di kawasan yang agak gelap sikit, pasal apa? Okey. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Baik tu lagu mana? Tayar ketonya molek, bunga pun ada lagi adik kakak. Minyak-minyak bahagian selenda pun tukar sokmo, selain daripada minyak keto kita tu. Jadi semoga kita sentiasa menjadi pemandu yang terbaik. Tapi sebelum tu juga, sebelum kita gerak balik ni, kita kena pastikan juga rumah kita ni, walaupun kita kata tak jauh, suai nak pergi sembelih depan tu ya. Kita jangan anggap orang baik pun kita dek kakak. Kena kunci pintu dengan sebaiknya. Selain dari itu juga, kalau agak-agak nak tinggal rumah lama, kita kena buai ataupun alatan-alatan elektrik, bukan alat elektrik tu, kita kena pastikan plug-plug tu kita cabut dan sebagainya. Dan selain dari itu juga, kita tak payah nak kosi lah di media sosial. Kita ni gerak balik dah ni. Semoga selamat sampai di perjalanan. Kita takut ada tetamu yang tak diundang pakat mari rumah kita. Orang ingat kau nak mengata barang rupanya orang lain dek kakak dek. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Dan juga kita boleh maklum kepada polis kalaunya kita ni ingin tinggal rumah kita dalam jangka masa yang panjang. InsyaAllah pihak polis akan buat rondaan di taman-taman, di kawasan rumah kita, untuk pastikan keselamatan kita bersama lah dek. Okey, jadi bagi-bagi berharga, bagi-bagi mah kita tu, kalau boleh buat balik sekalinya kita lah. Okey, supaya jangan kita tinggal, supaya tidak ada lepas ni kita nengu banyak balik berkobel-berkobel pun Cik Su. Dan berkata kalau hilang banyak benda kita kena cari balik, betul tu. Okey, baik, terima kasihlah yang untuk anda yang terus bersama dengar Kelantan FM untuk pagi ni. Selamat pagi juga untuk Farhan Hakimi, selamat hari raya. Selamat pagi juga untuk Hashim. Cik Su kena berhati-hati memandu, raya sibuk sangat ni, betul. Kalau di Kota Baru ni berkat ada jalan raya kita sudah pun mula sesak adik kakak dah. Sebab apa? Perantau-perantau kita balik kampung, balik berhari raya bersama dengan keluarga tercinta. Jadi untuk kita semua, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Itu yang kita harapkan, dan kita sentiasa saling hormat menghormati sesama kita.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Baik, salam Aidiladha untuk semua yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Untuk perantau-perantau kita yang masih lagi dalam perjalanan, untuk perantau-perantau kita yang tidak, orang kata yang tak balik ke apa. Okey, semoga ibadah korban itu ataupun dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan cerita pasal korban pun, ada sahabat kita Dek Na kata dia korban di Pulau Sulawesi. Ya, begitulah eh. Walaupun mungkin ada di antara kita gerbek kampung, ada juga korban di luar negara, membantu juga saudara mara se-Islam kita untuk rasanya juga daging korban. Mungkin kita ada di Malaysia ataupun di Kelantan belum makan seumur, tapi setengah-setengah tempat agak sukar bagi mereka sebabnya daging tu terlalu mahal. Jadi mungkin ada di antara mereka tak mampu untuk mendapatnya. Kita pun membantu sekadar yang mampu. Agen Cik Abdul Razak, salam Aidiladha, selamat bertugas, terima kasih. Tetap berkorban demi negara, alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk Laila daripada Makda ni. Selamat Hari Raya Aidiladha juga dari MSH82. Terima kasih juga untuk Yi Mose. Okey, terima kasih untuk sahabat kita Faizal di Tanah Beroh. Nampak mendung hari ni katanya. Terima kasih. Alright, terima kasih juga untuk Z. Selamat pagi juga untuk Kak Rusnah kita dari Pasir Tumbuh. Semoga hari ni kita dalam keadaan baik-baik belaka. Selamat Hari Raya Aidiladha dari sahabat kita dari Johor yang sedang menonton, tengok menerusi live TT Kelantan FM melalui orang kata Panjang. Dan katanya untuk keluarga di kampung. Terima kasih. Lopek nama samaran dia tu. Alhamdulillah. Baik, terus kita berkongsi lagi kalau mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita. Puan Samsiah Mamat dari Kampung Kaabah Macet. Selamat Hari Raya, Cik Sir. Selamat Hari Raya. Okay, terima kasih juga untuk Cicik Tok Aril, sahabat kita dari Johor Bahru. Asalnya orang Bacok. Perantau-perantau kita yang sudi berkomunikasi bersama dengan Cik Su menerusi live TT Kelantan FM. Selamat pagi juga untuk Ilma. Selamat pagi untuk Aisyah Humaira, orang Pasir Mah Kelantan tapi beradanya di Bangi rasa Cik Su suruh tadi. Okey, baik. Terima kasihlah semua yang terus bersama. Dari Sungai Besi. Yang berada di Sungai Besi tapi asalnya di Pasir Mah, tak balik gaya tahun ni. Terima kasih juga untuk Cik Wahab Ceras. Asalnya Tupak Kelantan. Tapi itu antaranya, Cik Sunok. Ya, perantau-perantau kita yang mana mungkin nama kata walaupun berasa jauh jadi dari negeri Kelantan, tapi dengar-dengar radio Kelantan FM pun rasa terubak dah. Boleh dengar orang kecek Kelantan pekak gini deh. Okey, sambil-sambil tu juga boleh digot dengan digiri-giri warak lagu-lagu lorak Kelantan, menghiburkan hati walaupun hakikatnya di sudut hati kecil kita ni terkadangnya kok-kok mana raya gapo, berapa pun umur kita, kita nak klik kapo. Itu kalau Cik Su 10 tahun berada di perantauan, walaupun nama kata gaya haji je Cik Su, jangan suruh nak balik semua. Untuk sama-sama menyambut kemeriahan Hari Raya bersama keluarga tercinta. Okey, baik. Dan untuk hari ini juga kalau mungkin Cik Su boleh nyatakan statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga bulan 4 baru ni, bekalan ternakan korban mencukupi untuk Aidiladha 2026. Stok tempatan sebanyak 35,127 hektar. Dan jumlah bekalannya pula 51,972 ekor. Okey, maksudnya kalau hari ini mungkinlah ada di antara kita yang rasa debado kau tak ada, apa dah kau tak ada. Ini telah pun dinyatakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina bekalan mencukupi. Yang mana hok nak gerbe tu dia tahu dah lah. Nama dia naik dah dah. Cuma gerbe hari pertama kau, hari kedua kau, hari ketiga kau ataupun hari raya keempat. Nah, waktu ni juga selain pada balik untuk menjalani ibadah korban, ada juga balik nak tengok juga, menziarahi juga pusara ayah bonda kita, pusara keluarga kita. Okay. Jadi untuk anda juga hari ini mungkin kesempatan ini untuk kita kunjung-mengunjung, ziarah, menziarahi untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita, insyaAllah.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPMR PD3 pun boleh mohondoh. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama, bas pekerja, syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-330-09-4.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
2: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
3: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Raya Haji, selamat Hari Raya Korban. Itu istimewanya sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Tiga panggilan yang kita akan sebut, gaya haji, gaya apa tu, selamat Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Raya Korban. Okey, baik, terima kasih belakang yang terus bersama dengan Cik Su menerusi Live TT Kelantan FM di waktu ini juga. Selamat Hari Raya belakang daripada Kamal FC. Dan mungkin ada juga orang nak telefon, nak bersembang-sembang dengan waktu yang masih lagi berbaki ni. Kalau mungkin ada di antara kita nak kacak kira sikit untuk pertemuan hari ni pun seleka. Mesti dua talan kita 7488-3073-3858. Okay, mungkin boleh menyatakan juga keadaan trafik khususnya untuk anda perantau-perantau. Mungkinnya juga boleh maklum juga hari ni kita geben mana, buat kapung kita ke, buat kapung alik tua kita ke. Boleh berkongsi-berkongsi bersama dengan Cik Su lah menerusi Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Baik, sambil-sambil tu juga mungkin ada di antara kita yang sambil-sambil memandu tu, sambil-sambil juga telitah dalam kepala, agak-agaknya hari ni daging gebel kita nak masak gapo. Ha, boleh kongsi-kongsikan bersama dengan Cik Su. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Cik Su.
1: Selamat Hari Raya, Cik Nurmadiah.
2: Oh iya, muja ingat.
1: Cik Su ingat dah.
2: Berapa kali rekod dah jari jak ke belu saya.
1: Nak boleh kan nalipu? Alhamdulillah rezeki.
2: Nalipu dah, bukan boleh lain. Boleh mampu, gitulah. Tak ada rezeki orang panggil. Okay. Ini... Kak Ma ni seluruh semua orang kena Kak Ma. Jangan benar-benar mula Kak Ma glamour.
1: Okay lah.
2: Mana ucap selamat Hari Raya untuk Kak Su di kaunti tu. Selamat bergegar. Ya. Berkorban juga tu. Kalau Hari Raya, Kak Su tak raya ni.
1: Hijau ni.
2: Ya banyak hari raya raja ni.
1: Betul.
2: Hari tak serik jujur lagi.
1: Pak hari kita dah.
2: Oh. Kak Ma dah terlantar atas katik ni. Tak korban lah tapi anak-anak berkorban.
1: Ya.
2: Yang abang sulung di Syahalan sekeluarga. Tak dapat balik sebab boh dia. Ambil lembur ekor dia lah jom agih-agih ke anak buah. Tapi anak Kak Mak ustaz yang duduk di Keluang tu dah 17 tahun yang lalu tak cakap anak eja, tak boleh lagi payah dia kata ustaz agak. Dia main JLPT baru ni tak nak kupak pagi pukul 11.45 malam baru sampai demi ibu sampai juga. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin untuk Kak Mak di Melo, Kak Wai di Dewe. Lepas tu tak kira lah, tak boleh duk baca banyak-banyak. Semua umum untuk semua peminat yang baru, yang lama, yang mengenali, kalau dulu Cik Nurmadiah glamour ni, semua yang mengenali Puan Nurmadiah ni masih ada walaupun tendah terbaring. Doakanlah kat masa sehat mulut
1: luas
2: Allah. Oh, doakanlah kat masa sehat, insyaAllah kalau ada kelapangan kat masa sehat, kat masa datang. Kisah lepak dia juga deh.
1: Insya
2: tapi dulu sama Sumardi Muhammad.
1: Uncle Didi.
2: Oh, penuh RTS Kelantan dulu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat berkorban untuk yang berkorban.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih juga. Doakanlah Kak Ma ni.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau kita tak boleh gerak, terlantar dan sebagainya, kalau boleh saudara mara, anak-beranak kita, pergi tegur, pergi menyapa seketika pun terubat lah sikit orang kata dia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa pula ni Cik Su tok Chess ogo?
3: Saya beli dari Tanah Merah.
1: Oh, ke Tanah Merah. Alik Tanah Merah jam kau tidak jalan kita nya Cik Su?
3: Taklah teruk sangat.
1: Tidaklah teruk sangat ni. Golik-golik gayo orang kata dak. Cik Su nya Tanah Merah alik mana?
3: Dulu di Jeddah, lalu ni pindah di kampung Bukit Gading.
1: Bukit Gading ialah ke Tanah Merah ni. Okey, baik. Gebel gana kita tahun ni tu?
3: Adalah.
1: Anak gerbek kat kita pun boleh rasa daging juga. Kalau Cik Su nak tanya, dengan umur kita lah ni, kalau salah orang tanya, ayuh, nak masuk gapo daging ni? Lek Cik Su suruh nak makan gapo?
3: Makan, ikutlah memasuk lah.
1: Ikut masuk.
3: Kita makan.
1: Jadi tak apa belakang?
2: apa belakang.
1: Tak apa belakang. It's lego. Alhamdulillah. Hari ni ada nak buat ucap apa kau, siapa-siapa kau?
2: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada yang mengenali diri ini. Di mana saja berada, kepada semua adik-beradik, anak saudara, cucu saudara semua, dan tak lupa juga kepada kru-kru RTM Kelantan FM, terutamanya pada Cik Su.
1: Terima kasih Cik Su dia tu.
2: Saya pernah selfie dengan Cik Su di air lanah hari
1: tu. Ayo kau. Maksudnya adalah gambar Cik Su dengan Cik Su nya?
2: Ada.
1: Okey. Oh, masa program kita di air lanah. Baik, baik. Terima
2: kasih. Masa kena jalan lagi kau dah balas dekat.
1: Yo. Okey. Terima kasihlah sudi bersama dengar Kelantan FM deh.
2: Sama-sama.
1: Okey, baik. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Yang sedang bertugas, selamat bertugas untuk perwira-perwira negara kita juga. Ada yang terpaksa berkorban perasaan jiwa raga demi negara tercinta. Bingkisan untuk perwira yang terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih semua yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. Okey, 9.46 minit pagi. Okey, Cik Yam kata nampak macam nak kau sedih dah lagu raya tu. Okey, sebabnya dia lagu raya Aidil Adha ni lagu-lagu tertentu sahaja yang kita boleh pasal dia. Namun salah sebut Andy Fetteri kat nanya lalik Cik Su. Tapi tak apalah, terima kasih di atas kecanaan semua sahabat-sahabat kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, raya.
1: Selamat Hari Raya. Siapa tu? Lain tak berapa jelah tu, kena pergi cari lain molek dulu Cik Su sego.
2: Cik Su buat saya tak dengar ke?
1: Tak dengar.
2: Biarlah, molek lah.
1: Okey. Line terputu-putu. Boleh cuba sekali lagi dah, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih juga yang terus bersama mendengar Kelantan FM untuk hari ini. Lepas ni pukul 10 pagi kita akan ikuti berita. Dan selepas kita ikuti takbir raya. Dan hari ini juga sempena dengan Hari Raya Aidil Adha. Kami Kelantan FM menyediakan forum Islam khas Aidil Adha dengan tajuk Aidil Adha Pengorbanan dan Penghayatan yang disediakan oleh abdik kita selaku penerbit untuk forum Islam kita dah. Terima kasih belakanglah yang sudi bersama dengar Gu Pagi Kelantan FM di sehingga waktu ni. Halo, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, tutup dulu radio tu.
3: So.
1: Ya, siapa ni?
3: Ini dari Wakaf Baru.
1: Dari Wakaf Baru. Okey, sehat ke kita hari ni je?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, hari ni kita nak makan daging banyak ni.
3: Tak gebel je su, tak ada modal.
1: Tak apa, tak gebel pun. Adalah tu orang dekat rumah pergi holo sikit-sikit sore, sebuku-sebuku sore. Sekelu juga lah kalinya deh. Okey, baik. Jadi kalau hari ni nya, kalau Cik Su nak tanya lah. Kalau selalu ada orang mari atas daging, serah-serah nak masuk laut ke apa hari ni daging?
3: Masuk laut gorengnya.
1: Oh, tak boleh lawai goreng juga tak? Oh, ada lemak-lemak pula sikit kau jadi. Okey.
3: Pertama kali ni saya telefon ke Jack Su.
1: Iya kau. Okey, terima kasih lah sebab sudi jugalah telefon ke Radio Kelas. Biasa telefon tapi tak hanya boleh agaknya dah.
3: Terat-terat sikit boleh.
1: Boleh hari ni alhamdulillah tahu panggil dia ada rezeki sokar kau kat deh. Okey. Baik, hari ni ramai ke tu rumahnya?
3: Ada, saya duduk tiga beranak ya, anak saya tak balik.
1: Tak boleh balik kerja nak guana deh. Kalau demo keluar tu cuti sehari je. Tak padan dengan letih atas jalan demo kata dah. Okey, baik. Mungkin ada nak buat ucap apel ke siapa-siapa tu?
3: Saya ucap sama saya raya ke anak saya di KL. Dua kami.
1: Oh, dua keluarga sana.
3: Satu ucap sama raya ke Mok Nu. Satu ke amuk-muk saya lah duduk di kampung.
1: Okey, baik.
3: Sama ayah ke Cik Su.
1: Terima kasih.
3: Okey lah, boleh.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih belakanglah deh. Kita ni kok-kok mana pun yang sedang menanti menunggu. Anak-anak tak boleh balik. Kita dah lihat kita tak apa nak guna hijau. Tapi kalau anak tiba-tiba khabar-khabar tengok anak dia depek. Nikmat weh kata dia. Terima kasih juga lah yang masih lagi terus menonton Mercy Live TT Kelantan FM di pagi ni. Selamat pagi untuk Ri. Selamat Hari Cik Su, selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya untuk semua yang sudi bersama bersembang-sembang bersama dengan Cik Su menerusi pertemuan kita hari ni. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Cik Su tak saya sorang ni siapa eh?
4: Ni Kak Yah daripada Wakaf Baru.
1: Kak Yah dari Wakaf Baru. Kak Yah.
4: Yo.
1: Okey, baik. Hari ni kita lagu mana ibadah korban kita?
4: Oh, Kak Yah tak korban.
1: Kak Yah tak korban. Tak apa. Tak korban pun. Mereka kata tahun ni dok. Tahun-tahun sebelum-sebelum ni korban. Sok modoh. Okey, Kak Yah dah. Okey, baik. Kak Yah kalau salah orang main atas daging hari ni. Kak Yah nak masuk laut ke apa? Cik Su nak tanya.
4: Kalau tidak goreng, Kak singgah.
1: Tengok bahagia sedap tu tak? Sedap sikit singgih masing-masing gitu deh.
4: Oh, gitu. Singgih sedap juga. Singgih dengan goreng lah.
1: Sekalanya jadi rebut teh deh. Okey, baiklah Kak Ayah. Salam kita untuk siapa hari ni?
4: Hari ni nak ucap selamat hari raya belakang lah. Mana-mana sahabat-sahabat anda kita tu.
1: Ya.
4: Kira belakang lah.
1: Baik.
4: Tak ingat dah. Untuk
1: sahabat-sahabat.
4: Sahabat anda kita duduk ke udara belakang tu. Okay. Kak Ayah nak ucap selamat hari raya semua.
1: Okey, baik. Terima kasih, Kak Ayah.
4: Kepada Sudi pun ucap selamat hari raya jugalah.
1: Terima kasih.
4: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakalah, Cik Su. Pun sampai ke ujung dah ni untuk pertemuan kita hari ni. Terima kasih belakang yang sudi bersama mendengar Gu Pagi Kelantan FM. Dan insyaAllah selepas ni menerusi Gu Ralik, kita akan bersama dengan DJ Shah. Lepas tu akok ni bersama Kak Ngoh dan juga Pak Da. Dan petai karir pula. Tak ingatlah siapa dia. Petai karirnya, tapi tu kok mana pun terus bersama dengan Kelantan FM. Berita pukul 11 pun sapa adik kakak weh. Okey, jadi untuk anda yang terus bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Maaf kalau ada salah silap daripada Cik Su. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4.
Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adanan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam forum Islam khas Aidil Adha 1447 Hijriah. Yang saya hormati al-Fadil Tuan Imam Masjid As-Salihin Mukim Beris Becah Semak yang diraikan ahli panel forum ini al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Ma'zin dan juga Al-Fadil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Yang dihormati para alim ulama, para asatizah, ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan penghargaan kepada pihak yang menjayakan program forum Masjid As-Salihin Mungkin Beris Becah Semak dengan kerjasama Kelantan FM serta kerjasama program kita oleh Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhad atas sokongan dan kebersamaan dalam menjayakan majlis pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan forum kita, saya ingin mengajak seluruh hadirin mengambil semangat Aidil Adha, semangat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama mengalunkan takbir secara ringkas. Allah

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, umat Islam amnya, bagi rakyat Malaysia dan juga kita semua. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal insyaallah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidangkan dengan wacana ilmu dalam forum kita, yang mana kita datangkan dua orang tokoh ilmuan yang tidak asing lagi di muka bumi kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ma'zin dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kali dah dalam hidup kita Aidil Adha temu. Berapa banyak ekor dah lembu yang telah kita korbankan. Sejauh mana pengorbanan kita pada setiap tahun, hanya Allah Ta'ala lah yang mengukur ketaatan kita. Mudah-mudahan dengan forum pada malam ini, tuan-tuan dengar dan juga balik nanti ada sedikit ilmu yang kita dapat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang Allah muliakan kepada manusia yang disebut di dalam ayat kedua di dalam surah Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikan solat, buatlah sembelihan, yakni korban. Maka kita dapat faham bahawa sebenarnya tuan-tuan, ibadah korban hak kita buat ini adalah ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Ta'ala. Tanpa kita membuang masa tuan-tuan, ambo nak terus tanya kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ma'zin. Ustaz, apakah makna sebenar pengorbanan dalam Aidil Adha? Dan mengapakah ibadah korban sangat-sangat dituntut di dalam agama Islam? Dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Tatkala kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka kami menyerunya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sadaqallahul Azim. Surah As-Saffat ayat 103 hingga 105. Terima kasih kepada Tuan Moderator Majlis Forum kita pada malam ini, hadirin hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya. Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya hingga ke saat ini. Baik, ayat yang dibacakan kepada kita tadi merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Saffat, menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia buat sungguh-sungguh. Setelah dia laksanakan program itu ataupun perintah itu, Allah Subhanahu Wa Taala perakukan apa yang dilakukan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Siapa Yesus sembelih? Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat sebelum daripada tu, sebelum daripada ayat tadi, Allah Ta'ala kata apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara qala ya ab

0: Amin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala umur anaknya telah sampai kepada peringkat yang boleh dibawa berbincang. Maknanya Nabi Ismail itu cerdik dah. Nabi Ismail itu matang dah. Nabi Ismail ni boleh buat keputusan dah. Mana usia tu boleh berunding, boleh berbincang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Qala ya bunaya. Baginda yang Nabi Ibrahim mengatakan kepada anak dia, Inni ara fil manam. Sesungguhnya ayah tengok dalam tidur. Tengok apa? Anni azbahuka, sesungguhnya ayah sembelih kamu. Direct, jelas Nabi Ibrahim royak kepada anak dia. Fangzur maza tara. Apa pandangan kamu dalam hal ini? Maknanya seorang ayah yang tengok perkara ini di dalam tidur. Kita kalau mimpi, kalau tidur, kita tak percaya pun. Tapi ingat tuan-tuan, mimpi seorang Nabi, mimpi seorang Rasul adalah wahyu. Bukan mimpi biasa-biasa. Maka Nabi Ibrahim perjelaskan kepada anak dia, mengatakan sesungguhnya dia telah tengok dalam tidur. Anni azbahuka. Sesungguhnya ayah sembelih kamu. Seorang ayah royak dia sembelih anak dia. Fangzur maza tara. Apa pandanganmu dalam hal ini? Tanya pandangan tuwehok. Tanya pandangan anak dia. Nabi Ismail itu lagu mana? Bakni. Oh, ayah mipi, ayah semelih. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Nabi Ismail kata, ayah, abati ini gelaran panggilan yang paling hormat, yang paling kasih, yang paling manja seorang anak kepada ayah. Lebih halus daripada panggilan abi, lebih halus daripada panggilan kalau kita dipanggil sehari-hari ni ayah ko, abah ko. Tapi abati ni mai ayah kesayanganku. Setara tu Nabi Ismail royak. Gaponya if alma tu'mar, buatlah. Laksanalah sebagaimana diperintah. Sebagaimana diarah. Sebagaimana disuruh oleh Allahu Rabbul Jalil. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan ayah dapati amba ni boleh masuk dalam golongan orang-orang yang sabar insya'Allah. Itu jawapan padu daripada seorang anak kepada ayah tentang pandangan hal mimpi seorang ayah tentang berkenaan dengan sembelihnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran melalui surah As-Saffa ini nak bagi tahu kepada kita. Nak sambung dengan ayat ini baca sebagai mukadimah tadi bahawa Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah yang disuruh oleh Allah taala. Maka Nabi Ibrahim nak laksanakan perintah ini pergi ke satu tempat bawa anak dia gimana? Bukan sembelih di Mekah tu dak. No, di satu tempat namanya Mina. Tuan-tuan pergi Mekah, ada satu dipanggil apa ni? Tempat yang hendak ditunjuk kenangan tempat Nabi Ibrahim merebahkan anak dia Nabi Ismail. Cabaran ketika nak pergi sembelih tu melalui kawasan Jamarat dipanggil. Jamarat ni tempat orang-orang haji melontar yang menjadi wajib haji. Tak melontar berdosa. Jamarat Sughra, Jamarat Wusta, Jamarat Kubra. Ni setiap jamarat ni Nabi Ibrahim ni tengok syaitan. Syaitan mengatakan, Ibrahim, apa kerja kamu ni nak sembelih anak? Orang tak buat. Nabi Ibrahim ambil batu lontar. A'uzubillahi minasyaitanir rajim, rajman syaitani wa hizbihi. Hila gaib, 7 biji anak batu. Jalan lagi pula Nabi Ibrahim dengan anak dia ni. Sapa kepada jamarat yang kedua. Jarak di antara jamarat Sughra dengan jamarat Wusta ini 200 meter. Mari pula syaitan besar lagi pada yang mula-mula tadi. Ibrahim, mau fikir habis tak? Orang tak buat sembelih anak. Dia kalau mu sembelih anakmu ni mati, ni harta. Yang pastinya boleh tolong kamu. Tolonglah fikir habis-habis. Nabi Ibrahim ambil batu, lontar pula. Ni gangguan. Dalam kita nak melaksanakan perintah Allah, pastinya ada yang datang untuk mengganggu. orang tua kita kata apa? Di saat kita menanam padi, rumput turut tumbuh. Tetapi di saat kita menanam rumput, padi tak pernah tumbuh. Apa maknanya? Dikala kita melakukan kebaikan, ada saja kejahatan demi kejahatan, ujian demi ujian yang datang cuba menghalang kita. Tetapi dikala kita melakukan kejahatan dan keburukan, satu pun kebaikan tak pernah datang. Maka hati-hati tuan-tuan. Nabi Ibrahim jalan lagi sampai di jamarat yang ketiga. Nama dia jamarat kubra. Horni homsa kali mari. Ibrahim, aku nak ayat kamu kali terakhir. Kalau mu semelih anakmu, anakmu ni mati. Lepas anakmu ni mati, mu mati juga. Bila mu mati, anakmu mati. Siapa nak sambung dakwahmu? Fikir biologi. Orang tak guna, mimpi itu mainan tidur. Punya liciknya syaitan yang memainkan peran untuk menggoda Nabi Ibrahim. Sekali lagi Nabi Ibrahim lontar 7 biji anak batu. Kita yang pergi haji itu atau lontar anak batu ni berapa? 70 biji anak batu. Selama 3 hari pada hari Nahar dan hari-hari Tashrik. Maknanya bukan peranan biasa-biasa. Ini sejarah bermula di sini. Maka sebagai pengorbanan Nabi Ibrahim buktikan bagaimana ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dia, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah. Jadi setakat itu dulu kita berlalu kepada pandangan kedua, wallahu alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan katsira fadil ustaz Osman di atas penceritaan saat ini tentang bagaimana Hajar mengorbankan, seorang ibu ya, mengorbankan detik-detik kasih sayang kepada anak, turut sama juga Nabi Ibrahim. Mula tertarik dengan cerita ustaz tentang sa'i, bagaimana Hajar berulang alik yang kita pergi buat ibadah sa'i. Sofa ke mana? Dengar ke tak tadi? Nak teh ni, dengar dah. Sofa ke? Marwah, muncul tidak bukit keluar nanti ni sana. Dan namun teringat satu ustaz tentang sebuah kitab oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Fasi Al-Makki, menceritakan bagaimana detik kesedihan Nabi Ibrahim nak melaksanakan penyembelihan anak dia sendiri. Bagaimana Al-Fadhil ustaz sebut tadi, mari rasa hibur tu. Dalam kitab tu dicerita tentang fa idza anta arja'tani fakbibni ala jambi. Ismail pesan kepada Ibrahim, dia kata, wahai ayahku, ketika mana nak sembelihkan aku nanti, palingkan muka ayah, jangan tengok kau orang. Ayah dia tanya, wahai Ismail, kenapa? Wala turji'ni li syaqi, dia kata, jangan engkau menangis kerana engkau nak melaksanakan perintah Allah Taala. Sebab ustaz ayat tadi, kita tengok bagaimana ayah dia tak ada orang hok sanggup nak sembelih anak sendiri. Nah, kemudian Nabi Ismail kata apa?

0: Nabi, orang takut bukan gapo abah. Kalau abah tengok kok orang nak semelih, nescaya abah akan terhalang oleh sifat belah kasihan terhadap seorang anak. Orang takut abah nak semelih tu tak jadi. Orang tak sebah. Kalau abah sanggup tak taat perintah Allah Taala kerana saya kok orang. Nah, sebab tu tuan-tuan, soalan kedua hamba ni kepada Al-Fadhil Ustaz Mukhtar tentang bagaimana semangat korban yang boleh membina keluarga yang lebih taat dan harmoni dan mendidik manusia tentang disiplin dan ketaatan. Oh, dia ada kesinambungan antara pengorbanan keluarga juga. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-azim. Kasih persi panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala muliakan bulan-bulan dalam Islam ni pelbagai-bagai. Allah ta'ala muliakan Ramadan dengan Lailatul Qadar dan bagai-bagai lagi semua kita sedia maklum. Allah ta'ala muliakan Zulhijjah dengan haji. Allah Ta'ala muliakan Zulhijjah dengan kurban binatang ternakan. Muslimin muslimat imati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak teh, Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak tengok setara mana kasih sayang, rindu, cinta, keasyikanmu kepada aku. Setara mana mu kasih kat aku, setara mana mu sayang kat aku, setara mu cinta kat aku, setara mana keasyikan kerinduanmu pada aku. Allah Ta'ala nak teh, nak uji. Dan aku uji harta yang paling manusia saya sekali, harta nombor satu manusia, nama dia anak. Anak adalah harta nombor satu. Allah Ta'ala teh harta nombor satu. Allah Ta'ala tak teh pitih mah. Allah Ta'ala tak teh tanuh. Kakah-kakah lain Allah Ta'ala tak teh. Allah Ta'ala lagi mucuk selalu. Kerana anak adalah merupakan harta nombor satu. Mungkin pada kita, harta nombor satu kita orang Kelantan ni tanuh kalau orang jatuh. Kalau orang tina, bagai kemah. Walhanya harta nombor satu ialah anak. Tak kena jaga, tak kena tarbiah, tak kena didik. Harta nombor satu, dia akan memakan harta nombor dua, nombor tiga, nombor empat dan seterusnya. Tak kena jaga anak, tak kena urus, tak kena didik, tak kena tarbiah anak. Nyajuk kutik jua habis tanah-tanah yang kita tinggal. Habis pitih dalam tabung haji, dalam bank. Rumah kita punya gadah boleh. Pasal kita tak jaga harta nombor satu. Sebab itu muslimin muslimat, Allah Ta'ala teh Nabi Allah Ibrahim harta nombor satu anak. Allah Ta'ala nak tahu setara mana kasih sayang, rindu dan cintamu kepada aku. Ini menggambarkan bahawasanya meme kecintaan Nabi Allah Ibrahim AS memang tidak ada tanding. Sanggup berkorban apa saja demi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gianuk pula. Gianuk pula. Mengajar kepada kita kerana anak itu dididik, diterbiah, diajar, diasuh sehingga menjadi anak yang soleh. Tak ada. Siti Hajar seorang isteri yang akan menjadi seorang ibu. Demikian juga Dia nak ajar pada kita, nak tengok pada kita setara mana kecintaan kita kepada Allah. Kita sanggup berkorban sampai gitu mah. Kita sayang ke bini kita. Sayang ke bini kita. Walaupun kita tak kata I love you. Tapi kita sanggup segala-galanya untuk menyatakan kecintaan kita. Nak gambarkan kecintaan kita. Kasih sayang kita kepada isteri kita. Abik kakak kita. Jak muda sampai ketua cari pitih. Soalnya sekarang kita nak tanya, setara mana aku cinta kepada Allah? Adakah aku berkorban sampai gitu mu? Emong ni aku bukan suruh sembelihan, no. Aku bukan sembelihan, no. Aku suruh ambil segi, ya. Aku suruh ambil segi, ya. Tapi tak leh. Bapa tak korban tahun ni, tahu anak-anak tak kelik. Bapa tak korban tahun ni, tahu tak ada kaki tangan. Setara tu yang mencinta pada aku. Setara tu ya. Rupanya dia bibir mulut mung ya. I love you Allah. Minta cakap lawak lah kat aku. Minta cakap lawak. Kalau mencinta kasih sayang sungguh kepada aku. Aku royak dah ke. Tak adalah amalan yang paling aku kena sekali. Bila Aidil Adha. Iaitu menumpahkan darah. Yakni berkorban. Inilah kakak paling aku kenal sekali. Binatang yang musemelih jadikan kurban itu akan jadi tungkanganmu untuk meniti siratal mustaqim. Binatang yang musemelihkan di Aidil Adha itu, di hari raya kurban itu. Sebanyak mana bulu yang ada pada binatang yang musemelih tenakan itu, aku akan gugurkan sebanyak itulah dosa-dosamu. Aku ni bui sampai gitu mu nak ayat tawaran-tawaran. Tapi puak-puak menguat bodoh. Ya. Kalau lihat kepada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Memang jelah lah dia kata. Mu tak khabar sebenarnya mu adalah hamba dunia. Sebenarnya mu hamba dunia. Kalau kakah dunia, mu sanggup nak ayat bui. Sipai pitih, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai, sipai. Pun boleh beli. Tapi kalau untuk ibadat, hok suruh aku, kakak hok aku kena, bapa pun tak sipir, hok tahu lepas lagi. Lepas pada raya haji, tahu lepas, mu sipir 100, 150, 50, 50, 50, 12 bulan baru jumpa, Idul Adha pula. Starening yang meng. Tapi kalau mu nak kakak dunia, kakak dunia. Mu tak khabar Muhammad dunia. Mu tak khabar. Aku wak mari Aidil Adha. Aku muliakan Aidil Adha. Kalau aku nak tengok sekali penumpahan darah tu. Aku nak tengok setara mana mu berkorban apabila aku menyuruh kakak-kakak tu. Setara tu ya meng. Tak kecek banyaklah dia tu. Tak kecek banyak. Janggut mu sapak lata bos sebeh sama sanga bolagoh. Semaya dia tak malas. Kalau mengira lah mengira. Mengira bak ibadat. Mentasah mimpi lah nak bangun syurga aku. Sehingga dikatakan. Berkorban ni, korban raya ni. Ada satu kau kata wajib tuan-tuan. Tapi mungkin kita mazhab Syafi'i ni kata sunat mu'akkad. Walaupun sunat mu'akkad tak adalah. Kerja air yang paling aku suka sekali apabila yang diladaha lepas pada semaya iaitu penyembelihan. Setara mana memadu. Muslimin muslimat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim AS, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Mengajar kepada kita bagaimana mentarbiah keluarga anak untuk mentaati Allah. Kita nak ayat wi bukan suruh bunuh anak gapo gini. Suruh anak semaya ya. Suruh anak mari kuliah ya. 1001 jawapan. Langsung kita pun maruh ke anak kita. Kita lupa diri kita. Bahawasanya kita sendiri pun tidak kasih cinta dan rindu kepada Allah Ta'ala. Sapa ke lebo yang sebenarnya. Ini sebenarnya di antara pengajaran. Yang menunjukkan bahawasanya. Kita ni setara mana tuan-tuan? Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keluarga, kita nak suruh biar roh Aidil Adha ni ada dalam keluarga kita, 1001 macam kita boleh buat. Kita suruh anak kita kerja belaka. Duk royak ke orang pakak besar-besar belaka. Tapi dalam satu keluarga pakak klik belaka. 1,000,000 ni pok dik royak. Dalam Kelantan FM. 1,000,000 rakyat Kelantan klik. Kalau gaya ayah poso hari tu 4,000,000 dia kata. Hak ni 1,000,000 ya pasal munggu ramah tak boleh coti. 1,000,000 ni ramah tuan-tuan. Pakak klik belaka. Pasal Idul Adha, raya haji, raya kurban di Kelantan ni orang sohu. Memang meriah. Memang meriah. Khabar-khabar anak kita klik belaka. Lima ni orang. Natu pakak sosa belaka. Sore habuk tak kurban. Tak ambil sogi yang hampu. Tak pandai kita didik anak. Kita pandai didik anak untuk dunia. Kalau kita pandai didik anak, musyatuh, musyatuh, musyatuh, musyatuh. Segia 700. Abelung 100. Nombor 2, 100. 100, 100 pun tubik 700. Gak tak boleh nak bubuh nama belakang 7 orang. Tak apalah. Korban hok gian ini ambil ke ayuh lah dulu. Wak nama ayuh lah dulu. Pasal apa? Pasal ayuh mati dulu. Lepas tu lalu ayuh mati. Pasal kenderaan nak lalu siratul mustaqim tu ayuh tak ada lagi. Kenapa? Cara kita didik anak biasa apa? Bulan Idul Adha buat kurban biar dia mari rasa jiwa nak kurban kata. Syekh piti. Pah mok dia kata, nama ayah mok ya ke? Pah mok tahu depan lah pulak mok. Belum tentu lagi. Mungkin kurban ni adalah kurban terakhir kita. Kurban terakhir kita ni. Belum tentu lagi tahun depan kita kurban kedek. Jangan duduk berangai-angai. Kita kurban tahun depan lah pula, tahun depan pula. Belum tentu. Pasal kita berada di ambang kematian. Bubuh nama ayah dulu. Pamuk nak juga. Ayah pun kata, tak apalah bubuh nama aku. Pasal esok kat kita gendong lah. Dia ingat pemotor Honda. Oh, korok semua. Pah mok kata, buh nama kita lah, buh nama mok lah, buh nama mok. Benar mok, buh nama mok. Ayuh kelipah-kelipah. Pah kita. Kita gendong lah demo seksok. Bini gendong tuk laki. Allahu Rabbi. Ada orang jawab lah ke mana tuan-tuan? Dia kata kurban dah tahun lepas. Nak begitu. Jalur tu kurban tahun lepas. Tak kira dia tiap tahun. Nak kau banyak ekor telajuk. Lepas tu akhirat kelak nak naik hok mana. Banyak ramah telajuk. Nak mikir bodoh. Bola kecil lagu tu. Nampak sangat jahil kita. Boleh dia royak. Dah tahun ni kurban seekor. Tahun lepas seekor. Jadi banyak ekor. Akhirat kelak nak naik hok mana. Tak tahu nak naik. Nak gitu. Oh dia ingat kau naik motosikal Honda. Apa begitu nak ayak gitu.

0: cipu satu jalan je lah. Tetapi hakikatnya, biar kita sendiri tu mari ruh God tu dah. Mari ruh God tu dah. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan ni nak raya. Moga forum ni pagi. Orang tengok duduk cemelih ke apa dia ni. Daging tak buat klik lagi ni. Kadang-kadang pukul 11, 12 buat klik. Lepas tu tuk lelaki pun buat klik. Alam. Tulis saja. Alam. Berapa kilo. Ni hak gian ni. Alam. Lemu kuruh ayam. Oh, mengang. Tak reti. Tak reti nak ayat wih pasal apa kurban. Tujuan kurban. Kalau mu nak makan daging, tak ikut bagi beli. Ya Allah Ta'ala nilai pada mu. Bukan masalah daging lembu ke apa tu. Tak. Hatimu tu sanggup berkorban dengan perintah aku. Tu hak tak tadi. Mu teringat kakak tu tu. Bila mari gaji haji, mu teringat kakak tu. Hak ni hak mahal. Tok laki gi dan kawi. Tok laki gi dan kawi. Orang pakat turun bah belakang beli kain batik Jawa. Dia pun beli ratik. Buat klik di rumah. Bila buat klik di rumah, bini pun kata, Allah comelnya, lama dah kita nak warna ni kain batik nak. Oh, tok laki berasa, terima kasih benar pasal menghargai hak dia beli. Padahal kain batik Jawa, ya. Dalam mari tu berteretik ke kain batik Jawa. Tapi pasal dia menghargai hak tok laki dia beli tu, dan tok laki dia pula nak royaknya duduk dalam kawi tu, hati tu teringat lagi bini beli. Beli. Padahal dia tahu bini dia tu lebih pada kain batik Jawa boleh beli. Tapi dia beli pasal apa? Pasal atas ingatan. Bini pun ambil bubuh lemari. Duduk dia 3 tahun buka mari jatuh kain batik Jawa tu. Tok laki pun kata, eh tak pakai lagi kain yang kita beli dalam kawin. Memanglah tak pakai pasal kita sayat lajuk hok ni. Kalau pakai agak buruk lah. Nak ayak ni. Hak hakikat yang mana ayaknya, pasal kis teringat ke bini tu, walaupun kain batik Jawa pun beli nak ayak ni. Walaupun kain batik Jawa. Gitu juga kita di bulan Aidil Adha ni, air raya haji, raya kurban ni, sebab itulah kita kata tak boleh semelih uta, semelih lembu, tak boleh semelih lembu, semelih apa ni kubah, tak boleh semelih kubah, biring, kambing, siapa satu perikat ayat sekor pun kena semelih. Kena juga ambil barakah. Kalau ayat pun tak boleh, Dr. Ustaz Ahmad Dasuki kata dah mu memang sesok sungguh, sesok sungguh, mu kena hadir tempat penyembelihan. Meraihkan biar ramai-ramai. Ni duk kalau tak kebah duk atas rumah. Kita tak kebah, kita tak kebah. Pasal mu tak reti sebenarnya konsep kurban tu nak ayat kita. Bila mu pergi kat ramai-ramai lagu tu nak ayat kita. Memeriahkan majlis pengorbanan pada pagi tu. Kerana mengingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dengan pengorbanan terhadap ujian Allah SWT. Dia kata kita boleh pahala seperti juga. Boleh pahala seperti juga. Nak ayat bi. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas kupasan soalan oleh Ustaz Haji Mukhtar bin Yaakob menjelaskan bagaimana besarnya keadaan bagi seorang ibu atiyah yang sanggup mengorbankan anak-anak dia untuk bersama-sama buat kerja taat kerana Allah Ta'ala, maka bolehlah binatang ternakan yang kita gendong supaya Nabi kata apa, innahu latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Hak kita semelih pagi raya ni kan, dia Nabi kata dia akan mari pada hari kiamat esok mak weh ayah weh, dia mari esok biquruniha dengan tanduk-tanduk hak comel, wa azlafiha wa ash'ariha dengan kulit dia lengkap, dengan bulu-bulu dia yang comel. Nah, dia royak ke kita, naiklah atas belakang aku untuk menjadikan aku haiwan tunggangan pada hari tersebut. Nah, itu yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Mukhtar tadi berjaya menyembelih

0: sifat sayangkan anak kita demi kita korbankan kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekali lagi hamba nak ucapkan terima kasih kepada Radio Kelantan FM dengan kerjasama orang hebat kita iaitu Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhak yang menjalinkan kerjasama menjayakan forum kita untuk Aidil Adha ini. Dan insyaAllah kalau ada tuan-tuan yang mencari kereta boleh pergi carilah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak pergi melangkah kepada round yang kedua. Dan sekali lagi yang mahu ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat pendengar-pendengar Kelantan FM yang sedang menjalankan ibadah korban pada hari pagi ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh kita insyaAllah. Baik, amba buka kepada soalan untuk tanyakan pada malam ini. Persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Marzuki bin Abdullah, salah seorang AJK daripada Masjid As-Solihin Mujassabah ni. Sebelum tu saya mewakili masjid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Soalan saya ditujukan kepada Ustaz Usman. Apakah pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sempena Aidil Adha? Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Abeki orang kuat ni. Hamba kenal dia ni Abeki ni. Nah, baik. Soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Osman, apakah pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sempena Aidil Adha? Baik, kita kumpul selalulah soalan ni. Soalan yang daripada muslimat adakah? Dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Puan Azizah binti Abdullah dan ingin bertanya pada Ustaz Ustaz Muhtar. Soalannya, bagaimana nak ikhlas dalam berkorban? Sedangkan kadang-kadang timbul rasa nak dipuji. Dan kedua, sebagai ibu bapa, bagaimana cara nak menanamkan sikap semangat pengorbanan di kalangan anak-anak. Kian, terima kasih.
0: Baik. Nama apa tadi? Ya.
2: Azizah.
0: Hajah Azizah. Okay, baik. Terima kasih Hajah di atas soalan. Soalan yang kedua apa ni Ustaz Muhtar jawab. Yang pertama ni kita beri Ustaz Osman jawab dulu. Pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sempena Aidil Adha. Dipersilakan Ustaz Osman.
3: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikalah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Sadaqallahul Azim. Suratul Baqarah ayat 134. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat tadi memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu betapa banyaknya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini tuan-tuan satu-satunya Nabi ataupun satu-satunya hamba Allah yang antara terbanyak diuji oleh Allah, dan tak ada satu pun dia bantah kepada perintah Allah. Ini antara pengajaran terbesar yang kita boleh ambil pada kisah ini. Maknanya kalau kita perhati riwayat hidup, perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu, tak pernah Nabi Ibrahim bantah perintah Allah. Cuba kita tengok ketika Nabi kita Isra' dan Mi'raj, iaitu ketika Nabi itu pulang ataupun balik daripada berjumpa dengan Allah Ta'ala, turun sampai kepada langit yang ketujuh. Nabi kita jumpa dengan siapa? Di langit yang ketujuh, Nabi kita jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda? Lalu Nabi kita mengatakan salat, yakni sembahyang 50 waktu. Nabi terima daripada Allah Ta'ala 50, waktu memari pun 50. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, banyak mana? Nabi kita kata 50. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, buatlah wahai Muhammad. Nabi Ibrahim suruh buat. Nabi Ibrahim tak pernah bantah. Nabi kita peturung sampai kepada langit yang keenam. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya seperti Nabi Ibrahim juga. Lalu Nabi kita pun jawab, supaya dia jawab kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa kata, jangan banyak. Sini berlaku pengurangan. Di mana Nabi Musa ni beritahu pada Nabi supaya pohon dengan Allah Ta'ala dikurangkan. Nabi Ibrahim tadi tak. Noyak bezanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Dia kita puasa kuali Nabi Musa, muka kita jinak malah sama. No alak sikit. Dah, Nabi kita berapa kali naik tu? Sekali naik tak ada lima. Tinggal lima. Lima tu Nabi Musa suruh naik lagi. Siapa tahu tu Nabi Musa nak bela bagi pihak kita. Terutamanya umat Nabi Muhammad ni lah. Hoya hidup akhir zaman. Tak roh. Tapi Nabi kita kata tak mampu dah. Malu dah kepada Allah. Tapi kalau agak pada Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim kata, buat. Ini satu. Betapa jiwa Nabi Ibrahim itu sentiasa meletakkan reda kepada Allah Ta'ala. Walau apa jua keadaan. Dari segi ibadah itulah Nabi Ibrahim nak. Dari segi pengorbanan tadi, mana siapa pada peringkat bukan setakat unta, bukan setakat lembu kubah, bukan setakat kambing biri, tetapi peringkat sembelih anak. Sembelih ni mati tu. Anak pula, hak sayang sekali. Anak pula, hak juruh sekali. Anak pula, suara tu ya. Harga yang paling mahal nilainya. Tapi itu yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim buat, tuan-tuan. Jadi kita nak ambil sejarah agung ini dijadikan pakaian di dalam hidup kita. Itulah rasanya untuk kita kongsi sebagai jawapan bagaimana pengorbanan terbesar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira al-fadhil Ustaz Osman di atas huraian. Tuan-tuan, ambo sempat tulis di tag ambo ni tuan-tuan. Satu kata-kata yang boleh menyebabkan kita terfikir-fikir balik nanti. Api yang sifatnya panas tidak membakar Ibrahim. Pisau yang sifatnya tajam tidak membunuh dan melukakan Ismail. Apakah masih kita tidak yakin untuk berkorban kerana Allah sedangkan Allah sentiasa menjaga kita? Tuan-tuan, ini ayatnya, cerita yang dibawakan tadi menunjukkan Allah Ta'ala memang memastikan hamba-hambanya ini berada dalam keadaan orang yang baik sekiranya dia buat kerja taat atas muka bumi, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo teruskan dengan soalan yang kedua daripada Ajah Azizah kita. Tanya saat ni, bagaimana al-Fadil Ustaz Muhtar nak ikhlas dalam korban? Dia kata, mana sedangkan kadang-kadang ditimbul rasa tu dipuji. Wah, berkali orang tengok ni dia kena puji sekali bergebah hidung kali sana. Nak tanya juga sifat tu dalam diri tu, nak korbankan diri ni dalam keadaan lagu mana tu Ustaz? Lebih kurang gitulah soalan. Dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pukti Panel, sahabat Ali Panel. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan kurban sajalah, segala amal ibadat kita memerlukan keikhlasan. Imam Ghazali kata, lazimkan, biasa ke buat, dah lama-lama dia jadi hilang lah. Tapi kalau buat mula-mula dia nak nunjuk, mula-mula nak nunjuk, mungkin dia baru buat ke, tapi bila dah jadi biasa, passing dia dah tak ada satu. Mula-mula nikah dulu ke, masuk gapo gini, nak nunjuk, lepas tu tanya, abis sedap, abis sedap, abis sedap, abis. Nak nunjuk. Nak gitu kelabu kata sedap juga mepeh. Dah lama sekolah ni. Ada kita masuk-masuk kita tanya sedap abah. Tak tanya dah. Tak si tu kat nak makan-makan, tak si ikut mung. Pasal biasa. Gitu juga kurban. Orang tahu dah, tiap-tiap tahun ni dia tu kurban semacam. Biasa lah. Tapi hok sekali-sekali tu lah. Nak gitu. Betul dah ustaz. Alignment, balancing, molek tu. Tapi setan. Hok tiga jumrah tadi tu lah. Tiga jumrah tu. Kurban tu molek dah. Ngelah buat klik daging tu tu. Hok jumrah kubra tu. Klik. Alah. Ha, hok tu. Kena jumrah dah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami hakikat, kita buat benda-benda ni kerana Allah taala, kerana Allah taala suruh, kerana ni ibadat. Sebab itulah Allah taala kata, aku tak cara kau darah, aku tak cara kau kakak lain, yang aku nak tengok ialah ketakwaanmu tu. Mengkorbankan aku sungguh kada. Ning duk tunggu dengan besing, dengan beledi, dengan apa habis. Patut tengok pula orang mana topok banyak. Ikhlas kau apa. Nah, tanya lagi tanya gitu. Nak gitu. Nah. Lepas ni nak pergi ambil daging belakang ni. Forum pukul 10. Dia siap. Habis pukul 11. Daging pukul 12 baru nak klik. Nak tengok. Forum dengan dah. Bila-bila orang duduk cemelih dengan forum. Nak tengok setelah mana. Tapi orang lelaki. Memang relax cool lelaki. Tak cara. Mana orang dia kawan-kawan ni? Oh, tak ambil lah mana-mana. Tak apa. Klik rumah. Mana begitu. Pada soalan ni popok dia tanya pun. Popok dia tanya. Pok kita ikhlas molek. Pok dia tekan mana. Lepas tu soalan mari daripada pok dia. Nama ke apa? Hajah Aminah. Cukup tak dulu? Walau bagaimanapun kami tiga ni nak ucap selamat Hari Raya Idul Adha lah juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pengorbanan kita, ya, binatang ternakan sebelah kita, apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala jadikan ibadat pada kita, kebajikan pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sesuatu yang baik pada kita. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Muhtar. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan penonton pendengar Kelantan FM, ambo mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi mewakili moderator pada forum Aidil Adha pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan setiap titis darah yang menitis ketika hari pengorbanan ini, hari Aidil Adha ini, merupakan satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ambo yakin ada di antara kita pada pagi ini teringat kepada orang yang telah mendahului kita. Abidik deh. Orang yang telah pergi selama-lamanya, apakah baiknya sekiranya ibadah korban pada hari ini kita selitkan juga. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala buat mereka yang telah berlalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ambo ucapkan sekali lagi kepada Masjid As-Solihin Mukim Beris Becah Semak, Kelantan FM, di atas rakaman pada pagi ini, dan serta kerjasama daripada Proton JM Automobil Inovatif Sendirian Berhad. Moga Allah lipat gandakan lagi rezeki pada semua dan tidak dilupakan jemaah sekalian. Moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Kita tutup forum kita dengan kita takbir sekali lagi. Boleh? Allah.

Міла, і тебе тільки та мена, бесаду того. Bicara roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam Aidiladha diucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama berteman dengan Kelantan FM ketika ini. Pastinya pagi ini bersama dengan saya DJ Syai akan terus setia untuk terus menemani anda. Bagi edisi hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita berteman bersama menerusi segmen Gu Galik sehingga ke pukul 2 petang nanti. Memulakan kata-kata ungkapan yang ingin saya zahirkan kepada anda bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saya menyusun 10 jari memohon ribuan ampun dan maaf kepada seluruh pendengar-pendengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada, dan juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Jadi marilah sama-sama kita berteman bersama dan juga sama-sama kita menghayati erti pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan ini bererti tindakan merelakan, melepaskan ataupun memberikan sesuatu yang berharga. Pengorbanan kita dalam kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin ada di antara anda yang sekarang ini dalam perjalanan mungkin untuk melakukan ibadah korban. Hati-hati di perjalanan, semoga anda selamat sampai ke destinasi di mana berlangsungnya ibadah korban yang akan dilaksanakan. Dan saya juga mengharapkan kesetiaan anda untuk terus bersama bertemankan Kelantan FM di segmen Gugalik Kelantan FM ada semua menemani anda.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama. Itu dia Salam Dunia dari persembahan Dato' M. Nasir. Dan menghiburkan anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami, bertemankan Kelantan FM untuk waktu ini. Terima kasih kerana anda tetap setia bersama, dan inilah pengorbanan yang saya lakukan untuk anda semua, hadir untuk menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan pengorbanan bukan sekadar memberi, tetapi merelakan sesuatu yang kita sayang demi kebahagiaan orang lain. Ada pengorbanan yang terlihat dan ada juga yang diam tanpa suara. Kalau seorang ayah berkorban tenaga demi keluarga, seorang ibu berkorban waktu dan kasih tanpa meminta balasan, malah dalam persahabatan dan percintaan juga, pengorbanan hadir dalam bentuk memahami dan juga mengalah. Bagi kita, menghayati erti sebuah pengorbanan mengajar kita tentang keikhlasan. Dan bukan semua pengorbanan dihargai dengan ucapan, tapi setiap pengorbanan yang lahir dari hati yang tulus akan memberi makna besar dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang kita penat, kita terluka dan kecewa, namun disitulah nilai sebenar sebuah pengorbanan. Tetap memberi walaupun diri sendiri kekurangan. Mungkin ada di antara anda semua yang banyak berkorban untuk orang yang tersayang, melakukan itu dan ini. Mungkin itu pengorbanan yang besar yang anda lakukan. Apa-apa pun, pengorbanan mengajar kita arti kesabaran untuk kita menghadapi setiap ujian yang didatangkan kepada kita semua. Semoga tabah menghadapi setiap ujian-ujian yang didatangkan kepada kita.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. 11.31 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan untuk anda semua yang terus setia bersama. Mungkin ada di antara anda yang waktu ini telah pun sibuk, sedang sibuk atau mungkin juga tengah sibuk melakukan ibadah korban. Mungkin sebahagian daripada 7 bahagian adalah milik anda untuk anda sedekahkan kepada fakir miskin, kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itulah sumbangan anda sebagai pengorbanan anda yang anda lakukan. Semoga ibadah korban yang anda lakukan untuk tahun ini mendapat ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbicara tentang pengorbanan, banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, terutama sekali sebagai seorang ayah yang mungkin tidak pandai untuk meluahkan rasa sayang. Tapi setiap titik peluhnya adalah bukti kasih yang tidak pernah hilang. Demi anak-anak, seorang ayah sanggup bangun awal pagi, pulang lewat malam, menahan penat dan juga lelah demi memastikan keluarganya hidup dengan sempurna. Kadangkala ayah ni dia menyembunyikan kesusahan sendiri, asalkan anak-anak mampu tersenyum dan juga hidup bahagia. Pengorbanan seorang ayah bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menjadi tempat untuk bergantung ketika susah, menjadi pelindung ketika anak-anak sedang diuji, dan juga menjadi kekuatan walaupun dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan yang lemah. Ada ayah sanggup mengorbankan impian sendiri, mungkin tidak memiliki kemewahan, tapi kasih sayangnya terlalu besar nilainya. Jadi hargailah seorang ayah selagi masih ada, peluklah dia, dengarlah nasihatnya, kerana suatu hari nanti kita akan merindui setiap pengorbanan yang pernah dilakukan demi membesarkan kita. Untuk anda yang bergelar anak, cari ayah anda di mana mereka berada sekarang. Peluklah mereka sementara mereka masih lagi ada bersama, berteman di sisi anda.

0: Baru masuk ke sesi Jun 2026 buka dah lah ni.
1: Jara dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

minit pagi ketika ini. Sementara itu, saya nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini bersama dengan ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra awal pagi tadi. Kutubah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Razali menampilkan kisah Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah SWT dengan penuh reda dan juga keyakinan. Mimbar turut menegaskan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri dan menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan juga ketakwaan. Jadi sebelum beredar dari masjid, Yang Berhormat Perdana Menteri juga turut sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada semua para jemaah yang hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra di Putrajaya.

Okey, dan sementara itu juga bagi anda yang mungkin waktu ini ada yang nak masak ke lauk pauk, hidangan-hidangan, mungkin sajian hari ini lebih berkisarkan kepada daging korban. Sebab setengah-setengah ada sebahagiannya apabila korban telah pun, ibadah korban telah pun dilaksanakan, sedikit daging-daging daripada ibadah berkenaan akan diambil untuk dimasak, bagi disajikan untuk dijamu kepada petugas-petugas yang melaksanakan ibadah. Dan saya kira ramai yang mungkin melakukan ibadah korban, dan saya percaya di kampung-kampung pastinya meriah dengan kehadiran sanak saudara. Mungkin juga ada penglibatan daripada rakan-rakan taulan yang juga turut menyertai ibadah korban yang dilaksanakan untuk hari ini, hari yang pertama kita meraihkan Hari Raya Aidiladha. Jadi di sinilah kita nampak dan juga kita dapat menyaksikan penglibatan daripada sanak saudara, rakan taulan, orang-orang kampung yang bergotong royong untuk melaksanakan ibadah korban dan untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan jayanya. Yang masih lagi melakukan ibadah korban ketika ini, mungkin masih belum selesai acara penyembelihan dan sebagainya, teruskan usaha-usaha anda untuk mengorbankan haiwan ternakan sebagai korban sempena dengan Hari Raya Aidiladha bagi tahun 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama bertemankan Gugali Kelate FM edisi khas Raya Aidil Adha. Menemui anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Sebentar nanti pukul 12 tengah hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio.

0: jalur gemila itu bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali kita bersama berteman kita untuk jam yang ketiga Syah bersama dengan anda, menemani pagi anda pastinya di hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 27 Mei 2026 Masihi. Kita bersama di hari pertama Hari Raya Aidiladha yang kita raikan untuk hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Walau di mana saja anda berada, saya mengharapkan hari ini menjadi hari yang terbaik untuk anda dan juga sama-sama kita menghayati erti pengorbanan kita yang sebenar.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Adapun pukul 12.19 minit tengah hari ketika ini, selamat tengah hari kita nak ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Moga hari ini membahagiakan anda, mengembirakan anda. Jangan sedih-sedih. Buangkan seketika kedukaan anda. Hadirkan keceriaan dalam hidup anda. Semoga ianya dapat membantu untuk menjadikan hari ini cukup bermakna buat anda semua. Selepas ini pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama mengikuti drama khas Si Putih Bikin Kecoh. Apakah ceritanya? Sama-sama kita nantikan sebentar saja nanti. Yang dalam perjalanan, hati-hati. Semoga selamat sampai ke mana saja hala destinasi anda untuk anda tuju. Yang bawa motor, yang bawa kereta. Hari ini kalau nak pergi shopping dekat pasar-pasar raya, dekat shopping mall, semuanya ditutup, ya. Kalau nak shopping, kena tunggu besok lah. Mungkin ada juga di antara rakan-rakan kita, perantau-perantau kita yang tak dapat lagi balik ke kampung halaman. Mungkin hari ini masih lagi bekerja, esok baru sampai kampung halaman. Apapun, di mana-mana saja kita berada, kita tetap menyambut hari yang cukup bermakna buat kita semua. Dan kita korbankan sedikit masa kita demi untuk kepentingan keluarga, dalam kita mencari rezeki untuk kita memenuhi kehendak dan keperluan kehidupan kita, okay? Kita nak terus lagi berhibur bersama dengan lagu dari persembahan Irfan Haris dan juga Amira Osman, Bincang Raya. Nak ke mana? Kena berbincang-bincang dulu, ya. Kita nak ke selatan ke, nak ke timur ke, nak ke barat ataupun nak juga ke mana? Semuanya kena berbincang, okay? Beribu seketika untuk anda semua, Irfan Haris dan juga Amira Osman.

0: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada waktu ini. Terima kasih untuk anda yang tetap setia bersama pastinya bertemankan Kelantan FM.
1: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR Pediatri pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300-9 Nepak.

0: Amin, sekejap kamu sini. Kamu dengar baik-baik ni. Ini kambing Pakcik Haji Roslan hadiahkan untuk kampung kita. Tok serahkan pada kamu untuk jaga, ya?
1: Okey, Tok. Baik, Tok. Jangan risau. Saya jaga kambing ni macam jaga nyawa saya sendiri, Tok.
0: Jaga amanah ni, Min. Jaga betul-betul macam mana kamu jaga diri kamu tu. Jaga dengan penuh tanggungjawab. Ingat amanah. Jangan bagi hilang.
1: Tok. Macam mana nak ayat, eh? Tok. Tok yakin kau nak suruh tanggungjawab ni pada saya, Tok? Ramah lagi budak lain tu.
0: Sebab Tok yakinlah Tok pilih kamu. Kamu jujur. Cuma satu je kelemahan kamu.
1: Kenapa dia tu? Saya pendek kau.
0: Bukan. Kamu cepat panik sikit. Cuba hari ni kamu belajar bertenang. Kambing ni bukan saja kambing. Ini ujian amanah bagi kamu.
1: Okey tu. InsyaAllah tu. Saya janji esok masa nak korban esok, kambing ni masih di sini tu, gemuk, sihat, bulu kelak macam hot Tok Ui saya hari ni tu.
0: Bagus. Kalau macam tu, Tok balik dululah. Tok ada kuliah lepas ni. Kalau ada apa-apa yang tak kena, jangan sorok, jangan simpan. Cepat-cepat bagi tahu Tok, ya.
1: Baik, Tok. Beres. Mu dengar tu kambing. Amanah ni. Jangan buat ha. Mu jangan duk pandai-pandai lari sokongan drama Korea tu. Bagus deh. Menjawab macam pehel. Bek. Kambing. Oh, kambing. Mari sarapan ni, kambing. Aku bawa rupuk segar. Air mineral aku bawa kamu ni. Mana sunyi? Sunyi ni. Ya Allah. Kosong. Kandai kosong, weh. Kambing. Kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh. Alamak. Sudahlah. Habislah aku. Tok Imel marah dahlah. Aduh. Kena semelih dahlah aku panik. Matilah aku. Dahlah pisah Tok Imel. Tajel. Ya Allah. Nya semelih tekok aku habis dahlah. Aduh. Bentar. Relax. Make it molek. Mungkin kambing tu pergi jogging pagi tadi. Ataupun mungkin dia singgah kedah. Kapo aku duk mikir ni. Merepek sungguh dah lah. Tokel kambing pergi jogging singgah kedah pula dah. Sudah dah lah. Tuh. Kambing. Oh, kambing. Kambing tak email, weh. Tolonglah balik semula kandai, weh, kambing. Nanti aku pula kena sembelih kambing, weh. Sudahlah lah, kambing. Kambing.
2: Amin. Oh, Amin. Aduh. Duk, papa mu ni. Panggil kambing supaya panggil saya-saya ni. Papa, Amin. Papa.
1: Gini, Mok Timur. Saya. Saya.
2: Duk, papa yang muka pucat supaya tepuk gomok ni. Dia tengah kau tunai ke?
1: Ini lebih dahsyat daripada tunai, Mok Timur.
2: Apa pula?
1: Kambing. Kambing tak ini, Mok Timur.
2: Kambing kok nak kena besok? Tak apa, Mok Amin.
1: Ya, Mok Timur. Mana besar tu? Kok tu ini suruh jaga macam jaga nyawa saya sendiri tu. Aduh, matilah saya, Mok Timur.
2: Inilah orang kata akibatnya. Kalau kita ni suruh kerja yang penting lagu ni, we kau budak yang duk main telefon 25 je.
1: 24 je je, Mok Timur.
2: Aku tahulah. Hello. Tapi nak yang je lebih lagi tu, macam mu ni lah. Macam mana kambing tu boleh hilang? Kek mu duk landak je tu lah.
1: Aduh, Mok Timur.
3: Hoi. Apa benda kecoh-kecoh ni? Pagi-pagi buta lagi dah bising-bising. Ini kenapa ni, Rima?
2: Mak, ni kambing hok nak kur besok ilah. Ni mesti kejamung lah ni, Mak.
3: Kau ni, kenapa tiba-tiba nama aku yang kau petik ni, Rima? Aku ni baru nak balik hantar jagung ke kedai, tahu tak?
2: Yaloh, sekalo kat kalau benda hok ilah, muka mu lah sama-sama hok tubiknya. Logik dah kalau aku serah kalau mu ambil pun.
3: Kau ni kenapa, Rima? Hewah, sedang kau je menuduh aku, ya? Kau jangan nak fitnah aku. Aku ni peniaga yang jujur. Aku ni peniaga jagung, Timah. Kau tahu tak? Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa? Nak aku jual buat sate ke? Aku tak ada masa lah, Timah, nak buat kerja-kerja macam tu semua. Tak payah tuduh akulah.
4: Dah lah baloh tu. Nama ke ambuk hatuk palo dua-dua nama ke. Mok Timah, Pak Mak eh. Boleh tak tolong saya cari dulu kambing tu? Kalau Tok Imeh tahu ni, habislah saya weh. Tok Imeh, tobat Tok Imeh tuduh saya tak amanah. Tok Imeh tak percaya dah saya apa ni.
3: Tak apa, tak apa. Macam ni, Min. Kambing hilang ya? Berapa ekor?
4: Seekor je. Tapi nilai yang besar, Pak Mak eh. Kambing korban tu.
3: Warna apa kambing tu?
4: Warna apa eh? Putih, putih. Warna putih.
3: Ha, kalau macam tu lah. Ha, kita kena siasat dulu ni. Ha, macam mana kambing tu boleh hilang?
2: Hah? Macam mana?
3: Eh, kita kena siasat lah. Eh, kau ni pun.
2: Sudahlah, Mak. Tak payah aku dengan mu ni.
5: Eh, aku dengar kambing dah hilang. Betul ke?
2: Jolo sebabnya dengar dari grup kampung no baru 5 minit lepas dah tulah.
4: Sudahlah. Tok Imeh tak tahu lagi ni. Tapi WhatsApp grup ramah dah awak tahu ni.
2: Ha, sebab itulah orang kata zaman loni ni kalau jadi gapo-gapo jangan wei orang rakyat.
3: Dah. Sekarang ni kita fokus pada siasatan. Ha, biar aku tengok.
5: Ish, aku rasa ini kan kerja makhluk halus ni.
2: Eh, makhluk halus kok. Beli kambing juga kok. Bukan kena suka nasi yo.
5: Ish, makhluk halus. Versi baru. Besi, suka diet, makan daging kurang lemak.
2: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cayo kau benda tahyo ni. Lepas ni, buat teori merapu, tulah sana sini. Buat dosa kering dah tu orang kata.
5: Ish, aku rasa kan sindiket curi kambing ni jual kat dalam online. Jual kambing kat Beg Kuning.
3: Hoi. Mana ada orang jual kambing online dekat Beg Kuning? Kau ni pun. Kalau kambing perap, ada je. Tu aku tahu.
6: Assalamualaikum. Apa yang ramai-ramai dekat kandang kambing aku ni?
3: Waalaikumsalam, Tok Imam.
4: Habislah aku.
6: Amin. Tadi lepas subuh, Tok tak nampak pun kamu di surau. Bila Tok sampai sini, nampak orang berkumpul. Ada apa ni?
7: Tok, saya sebenarnya gini Tok. Tadi, sebenarnya kambing Tok tu... kambing Tok tu...
2: Tok, sebenarnya kambing tu hilang. Tok, Amin cerita dah saya.
6: Apa? Hilang?
7: Saya minta maaf.
6: Masuk kau, Timah?
7: Saya minta maaf, Tok. Tok, bila saya mari pagi tadi, Tok, pintu kandang tu terbuka. Tali putus. Kambing tak ada, Tok.
6: Baik, macam ni. Amin, kamu tenang. Jangan panik. Kita kena cari puncanya dulu. Jangan tuduh siapa-siapa sebelum kita jumpa apa-apa bukti.
3: Ha, kau dengar tu, Timah? Timah ni, Tok. Tengok dia ni. Daripada tadi tuduh saya yang curi kambing tu. Apalah dia ni?
6: Mak Timah, tak elok kamu buat tuduhan macam tu. Jatuh fitnah pula nanti.
3: Ha, dengar tu, Timah. Bukan aku cakap tu. Tok Imam yang cakap. Dengar apa yang Tok Imam beritahu ni.

0: Anda ni, saya mari, saya pergi makan kambing. Jadi, saya usap kepala kambing tu, saya kata, good night kambing. Lepas tu, saya tutup itu macam ni. Ha, saya tutup, saya ikat tali sini. Sini tu, saya ikat tali sini. Saya ingat lagi tu.
1: Tali ni nampak macam kena potong. Bukan putus ni.
2: Betul tu. Tengok hujung dia rata ni.
3: Ha, macam kena kerat dengan pisau.
4: Jadinya ni hijau manusia. Bukan hantu.
5: Yalah, hantu pun boleh guna pisau kan? Hantu muda.
4: Jono deh.
6: La ilaha illallah. Mu ni sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Ah, cuba cerita lain enggak kata.
1: Sudahlah tu, jangan nak bertengkar lagi. Sekarang ni kita cari jejak dulu. Mungkin ada kat sana tu tapak kaki atau kesan seretan.
0: Tok, tok, tok. Sini macam ada tanah merekah tu.
3: Eh, ini bukan tanah merekah ni. Ini macam kesan seretan tali ni.
6: Eh, aku nampak supungnya kesan. Tak payah mutuh je ni.
5: Eh, bukan. Ni kesan kasut sukan ni. Aku kenal sebab sama macam kasut sukan aku ni.
6: Jangan nak pandai-pandai buat anda ya deh. Nanti orang salah peheh pula.
1: Tidak kiralah kesan apa pun. Yang pentingnya, kita nak tahu macam mana kambing tu dibawa keluar. Kambing tu bukan lari sendiri ni. Tetapi ada makhluk yang dah ambil kambing tu. Tapi siapa? Kita belum tahu ni. Ingat, jangan tuduh menuduh.
6: Mak eh. Oh mak eh. Mu jangan buat tak tahu mak eh deh. Rumah-mu yang paling dekat sekali dengan kandang ni. Kalau orang tanya, logik dah. Kalau orang kata mu nak curi pun.
2: Hoi, hoi, hoi, hoi, Timah. Rumah dekat ni bukan bermakna aku ni yang mencuri kambing Tok Imam tu. Kalau nak ikutkan jarak, kandang tu dekat juga dengan rumah kau, Timah. Ha, kenapa bukan kau yang curi?
6: Eh, mak eh. Acu teramu tengok rupa aku ni, mak eh. Aku ni wanita beriman, mak eh, weh.
2: Iman, konon.
6: Aku ni bukan jenis colek kambing. Aku ni jenis colek hati suami. Aku saja. Cia, cia, cia.
4: Eh. Bukan kau tak lelaki Mok Timah lama remati.
6: La ilaha illallah ni sore lagi. Luruh dos pemakemu ni sepas ke.
2: Eh, kau ni kalau bercakap tak kasi sakit hati aku boleh tak? Ha? Jangan nak tuduh nak samakan aku dengan orang. Nanti aku saman kau. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah.
6: Gapo ha. Mak eh? Mu nak same? Same guna gapo mak eh? Guna insurans bisnes jagung mu tu kau.
0: Eh, Mok Timah pemak eh. Eh, sore tua ni. Tolonglah. Saya cukup stres doh ni. Stres molek doh ni. Tolonglah jangan dok buat serabut. Jangan dok baloh sesak kita ni. Tujuan kita sini cari kambing, bukan nak tuduh orang tu, tuduh orang ni.
3: Baiklah Min. Hei. Niat aku ni pun ikhlas nak tolong kau. Ha, nak tolong cari kambing yang hilang tu. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
6: Aku pun gitu juga mak eh. Tapi kalau betul-betul ikhlas tak payahlah nak royak-royak kok orang. Buat kerja senyap-senyap ya. Tu baru panggil ikhlas.
3: Menyakitkan hati betul lah.

0: kapung kita lo ni tengah duk gege ni. Sebabnya kambing-kambing hok neger besok ilem melati.
1: Kambing? Yang bulu dia warna putih tu ke? Yang ada tumpuk coklat dekat dahi, yang tu ke?
2: Ha, ha, ha. Tu kami tu email tu. Mu dapat mana? Mana dapat kau?
1: Saya rasa mungkinlah. Ni mungkin ha, je ha, tau.
3: Ha, tengok ni. Tengok ni semua. Budak ni gagap ni. Tengok ni. Mesti ada benda yang dia nak sembunyi ni.
0: Kalau budak bandar gagap gini sekalanya sebab takut kantuk lah tu.
4: Ni. Okay. Sabar ya semua. Melati, cuba kamu ceritakan perlahan-lahan. Di mana kamu nampak kambing tu sebenarnya?
1: Sebenarnya, malam tadi saya balik dari bengkel motor kat pekan tu. Saya lalu dekat jalan depan ni, tiba-tiba saya nampak seekor kambing. Dia jalan seorang-seorang dekat jalan besar tu. Macam tak ada arah. Saya takutlah dia kena langgar ke apa.
2: Tu mesti kami tu email tu.
1: Ya, tapi saya dah tengok dah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Saya tengok dulu. Saya ingat kambing tu tak ada orang punya lah. Lagipun kalau kat tempat saya dulu, kambing macam tu selalu je orang biar lepas. Saya ambil lah.
0: Jangan pulak mu nak kata.
1: Ya, saya ambil. Bawa balik. Ada kat rumah saya tu.
3: Kadang aku dah kata, suspek ni mesti orang luar.
4: Pak Main?
3: Saya gurau je, Tok. Gurau je. Janganlah marah, Tok.
2: Melati, mu tahu tak kambing tu amanah Tok Imeh tu? Aloh, apa mu tak tanya orang kampung dulu?
1: Lah, nak tanya macam mana? Saya ni baru seminggu pindah kat sini. Saya malu nak tegur orang. Bukan semua orang saya kenal lagi pun. Semalam tu dah lewat. Jadi saya fikir nanti-nantilah esok-esok pun saya boleh tanya. Tapi tak sangka pula pagi ni kecoh satu kampung cari kambing. Saya minta maaf lah.
0: Tak apa Melati, tak apa. Kalau gitu mu cerita berlaku kok orang. Biar jelah. Mana mu jumpa kambing tu email tu?
1: Baik. Macam ni cerita dia. Mula-mula, saya nampak kambing putih tu kat tepi jalan. Dia mengembik. Macam lapar je masa tu. Lepas tu, saya pergilah dekat dengan kambing tu. Hui, kambing. Hui, kambing. Kau nak pergi mana malam-malam ni? Bahaya tau tak? Nanti, kalau kena langgar dengan lori, ada di sini kau. Comelnya kau ni kambing. Kau ni mesti sesat kan? Aku bawa kau balik rumah aku nak tak? Aku bagi kau makan sedap-sedap. Esok, kalau ada orang cari kau, aku pulangkanlah kau balik. Kau jangan takut, eh? Kesiannya kau ni kambing. Lapar, eh? Makan kenyang-kenyang tau. Esok, apa kata kau bawa aku jalan-jalan, pusing kampung ni? Boleh tak? Aku baru je pindah kat sini.
4: Melati, jadi kambing tu sekarang ada di rumah kamu lah ya?
1: Tu ada dekat rumah saya. Dia tidur kat rumah saya malam tadi. Lepas tu, saya mandikan dia. Saya sikat bulu dia kemas. Sapu bedak sikit. Minyak wangi. Saya sapukan juga baby oil. Dia tidur lena semalam.
5: Oi, patutlah bau wangi semacam masa aku lalu depan rumah kau tadi.
2: Alhamdulillah, saya lega tu. Sekurang-kurangnya kambing masih selamat, hidup, wangi pula tu. Kambing lebih wangi daripada saya tu.
0: Melati, mu ingat tu kucing kau Melati weh. Suka hati wak balik, mandilah letak baby oil lah, spray perfume lah. Aduh, nasib baik mu tak letak nama.
1: Ada Mak Timah. Saya memang dah letak nama dah. Letak kambing tu.
2: Nama apa?
1: Saya letak nama dia Si Putih.
6: Weh, sedap lagi nama kambing dengan nama aku.
2: Tapi tu, salah tetap salah tu. Saya cuai. Pintu tak kunci molek. Kalau saya periksa molek malam tadi, kambing tak tobik tu.
4: Yelah, Amin. Tak apalah. Kamu tu kan manusia. Bukan CCTV. Silap dan lupa tu biasa. Yang penting, kita belajar dari kesilapan.
1: Tu, saya rasa saya pun salah juga. Saya patut lebih peka lagi. Semalam saya nampak tali kat leher kambing tu. Jadi saya rasa saya patutlah tanya dulu sebelum sesuka hati je bawa dia balik ke rumah saya kan.
0: Baguslah ni. Masing-masing nyaku. Bukan macam setengah-setengah hari tu. Kalau salah pun sibuk bercari kesalahan orang lain. Nak jadikan dia kutu kambing itu.
3: Kau ni Tima. Orang cakap pasal kambing Tok Imam si putih tu. Bukan kambing hitam.
0: Alah mak eh. Mak eh letih lah eh. Aku tak nak kecek dengan mu. Besar kau nak balu kau jahatnya aku.
4: Cik ni. Sudah. Hari ini kita belajar tentang amanah. Amanah bukan sekadar jaga barang, tapi juga hati kita. Jangan berburuk sangka sama kita. Tadi ramai sudah mula menuduh orang itu, menuduh orang ini tanpa usul periksa.
6: Betul tu Tok. Saya pun tadi dia tengok mesej dalam grup. Katanya mungkin ada curi kambing.
4: Dah. Tak ada pencuri. Nanti jangan lupa kamu tulis dalam grup yang kambing dah jumpa dan tak ada pencuri. Jangan sampai fitnah berjalan lebih laju daripada kebenaran.
7: Tok, masuklah Tok. Janganlah terjegat kat pintu je. Tapi rumah saya bersepah lah banyak kotak-kotak yang saya tak sempat lagi nak kemas.
3: Tu kami tok tu. Dia siap pakai garibin dekat leher. Kau nak jadikan dia kami peragaan ke? Peragambing. Macam tu?
7: Tak adalah, Pak Mail. Semalam saya cari tali lain tak ada. Yelah dah lewat malam kan? Yang tali kat leher dia tu buruk, saya tak suka. Jadi saya pakaikanlah tali ribbon yang baru ni.
0: Beng Melati, mu gosok gapo? Minyak wangi gapo mu pakai ni? Bahan dia ni. Ngaloh minyak atas homok timur pakai.
7: Wangi ke, Pak Dima?
0: Mula.
7: Saya bubur sikit je tu. Sebab saya tak suka kalau bila tepi datang ada bau-bau busuk ni.
4: Melati, Tok faham. Kamu suka haiwan, sayang haiwan. Bagus, itu sifat yang mulia. Dalam agama kita pun diajar berlembut dengan makhluk Allah ni. Tok bangga dengan kamu. Sanggup berkorban, jagakan si putih ni. Bawa balik ke rumah, bagi dia makan. Begitu juga yang lain, Tok hargai pengorbanan kamu semua. Yang sanggup korbankan masa dan tenaga, bantu sama-sama mencari kambing korban Tok ni. Kambing ni ada tuannya, ada kegunaannya. Kambing ini amanah daripada orang yang mahu laksanakan korban kerana Allah Ta'ala.
7: Tok, saya sekali lagi saya minta maaf sangat-sangat sebab saya lewat maklumkan pada orang kampung dan juga Tok Imam tentang si putih yang saya jumpa semalam ni. Saya minta maaflah juga pada Amin dan juga pada semua orang kampung yang ada kat sini.
4: Amin, Tok dah maafkan Amin.
2: Saya pun maafkan Melati tu. Kalau saya duduk tempat Melati pun, mungkin saya buat benda sama tu. Saya pun seumur we makan kucing jalannya, mandi dia, pakai dia perfume.
4: Baguslah. Yang penting kita jangan cepat menghukum. Tadi ada yang sudah menuduh pencuri lah, sendikit lah, makhluk halus pun ada. Sedangkan kebenaran hanya di rumah sebelah je. Ingatlah, persaudaraan sesama manusia itu lebih utama. Jangan kerana seekor kambing, kita berpecah belah.
0: Tok, saya pun nak minta maaf juga, Tok. Tadi saya cepat ya aku tuduh mak eh. Mulut saya ni ketuk kak ada kalonyo laju sikit daripada otak saya, Tok.
3: Bila tu timah. Jadi, terpaksalah dampaknya aku maafkan kamu juga. Tapi kalau aku tak maafkan, habis nanti satu kampung kau bising.
4: Ni, dan satu lagi, adab menuduh tanpa bukti. Dalam agama kita ni, tuduhan itu sesuatu yang berat. Kalau kita salah, dosa pada orang, dosa pada Allah. Jadi selepas ini, kalau dengar berita, kita tabayun dulu, periksa dulu kesahihannya. Jangan terus percaya dan jangan terus menghukum.
8: Baiklah, Tok Imam.
2: Melati, boleh tak bawa kambing ni balikkan dia? Tapi sebelum tu membuai dulu lah ribang dia. Udah aku tengok.
7: Tak cantik ke? Dia nampak comel lah pakai ribang warna purple. Tapi, itulah, nama pun kambing korban kan? Cabutlah. Nanti esok dia dah nak kena korban dah.
3: Daripada aku tengok dekat rumah kau itu Melati, jangan pula nanti esok masa nak sembelih, kau pakaikan budak baby pula.
0: Kalau waktu big pun sedap sikit bounce, tak gitu?
7: Janganlah cakap pasal korban kat depan dia. Nanti dia stres. Dia dengar, dia faham tau.
2: Eh, kambing ni pihak kedok eh. Setiap kali kita sebut pasal sup ni, senyap jadi.
4: Baik, Amin. Kamu pegang tali ni. Kemudian Melati ikut belakang. Pak Mael, Mak Timah, tolong kawal lalu lintas. Takut kambing ni nanti tiba-tiba lari pergi kedai runcit pula.
2: Maaf ya kambing eh. Ni rumah asamu ni. Maaf, tadi aku cuai tadi.
3: Oh, nampak selesa je dia balik kandang tu. Ha, macam baru balik bercuti dari hotel 5 bintang.
0: Betul lah, Mak. Eh, si Putih, malam ni mu kena tidur semula lah kandangmu. Kalau semalam mu puas dah ke tidur depan rumah Melati, maaflah si Putih, mu kena turun tarah mula dah.
4: Ni, itu bukan turun tarah, Mak Timah. Itu namanya kembali kepada fitrah. Tempat kambing adalah di kandang. Esok, insyaAllah, dia akan menjadi bahagian daripada ibadah korban kita.
7: Putih, saya minta maaf lah eh. Kambing. Saya minta maaf lah kambing. Terima kasih juga sebab awak lah yang jadi punca saya kenal lebih ramai lagi orang kat kampung ni.
2: Terima kasih deh, jaga kambing ni molek. Kalau jatuh kau tangan orang lain, orang jahat, aku tak tahu jadi ke apa. Jadi kami pergerak aku rasa.
7: Sama-sama. Tapi lepas ni, kalau ada lagi binatang-binatang yang tersesat, saya rasa saya kena tanyalah dulu kat orang kampung. Tak adalah terus bawa balik ke rumah, lepas tu bagi nama semua tu, kan?
1: Weh lah, mujur lah kambing tu bukit kena culik dengan hatu, kan?
5: Itulah dia, kalau Pontianak kan dah lama keluar dalam berita. Pontianak menculik kambing.
0: Alah, mu dua ni dengan otak hatu sungguh. Semua benda mu nak buat cerita hatu.
3: Macam ni. Aku rasa tahun depan kita kena lantik jawatan kuasa anti kehilangan kambing. Nak tahu berusi dia, aku nak cadang dengan siapa? Tu, Mak Timah.
0: Mak Eh, buat apa aku, Mak Eh, buat apa?
3: Sebab kau paling cepat kesan gosip, kau tahu tak? Kalau kambing bersin pun, kau tahu dulu.
2: Tu Imeh, esok jadi ke? Pos kala?
4: InsyaAllah, malam ni kita semua rehat. Pagi esok, selepas solat Aidiladha, kita teruskan dengan ibadah korban. Dan jangan lupa, malam ni sebelum tidur, kunci pintu kandang tu dua kali.
2: Baik tu, malam ni saya siap untuk langgar besar lagi. Kalau hilang juga tu, saya tidur sekali dalam kandang tu.
7: Oh, nak tidur sekali dalam kandang tu eh? Cubalah, saya nak tengok.
8: Demikian tadi drama khas sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi bersama barisan pelakon Amirul Hafiz Rosli, Zariman Manap, Sohaila Mat Daud, Yus Amri Muhammad Yusof, Nur Ashikin Aminuddin dan Nur Farhana Muhammad Nur. Penerbit Siti Nazira Muhammad Rajoli. Terbitan bahagian penyiaran JAKIM dengan kerjasama Kelantan FM.
9: #penyiaranJAKIM

0: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
1: Waalaikumsalam.
2: Ni aku nak oyak. Ni budak bandar hok baru pindah. Aku kenalkan ni semua deh. Nama dia Melati.
1: Oh, Melati.
2: Melati, Melati jangan kejut deh.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang, Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang maksudnya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM dalam segmen Gu Galik kita. Ada semua menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Sebentar tadi tepat pukul 1.11 minit tengah hari telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. Disusuli dengan zon 2 negeri Kelantan 1.13 minit tengah hari. Dan juga untuk rakan-rakan yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, masuknya waktu solat zuhur pukul 1.09 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat zuhur diucapkan kepada semua. Masih lagi dalam kemeriahan suasana kita berhari raya. 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Tak kira walau di mana saja anda berada, anda yang berada di perantauan, anda juga perantau yang dah balik ke kampung halaman, mungkin juga ada di antara anda yang masih lagi dalam perjalanan ketika ini. Semoga semuanya berbahagia, semuanya gembira, semuanya seronok. Yang tengah menjamu selera, selamat menikmati hidangan. Pesanan dan juga peringatan dari saya untuk anda semua. Ayam makan daging tu kena berhati-hati ya. Kalau anda mungkin ada mempunyai sebarang penyakit yang boleh menyebabkan berpunca daripada daging, jadi saya nasihatkan kepada anda kurangkan sedikit. Okey, jadi selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari kita akan bersama ikuti dengar Weng Ngajar. Selepas itu bertemankan Pak Do dan juga Kak Ngoh yang akan terus setia untuk bersama dengan anda. Jadi saya sampai di sini dulu untuk bersama. InsyaAllah kita jumpa di lain masa lain ketiga. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha. Jumpa lagi.

Sadaqallahul Azim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah ke atas mereka berupa haiwan ternakan. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati pengerusi surau kita, pengerusi masjid kita, AJK-AJK masjid, juga kaki tangan Radio Kelantan FM, RTM, serta sidang hadirin hadirat muslim muslimat yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada malam ini, pada kali ini Allah Ta'ala masih lagi pertemukan kita. Pada kali ini Allah Ta'ala masih lagi satukan ruh dan jasad kita, tanda dia sayang kepada kita. Kita sekarang berada di musim haji. Warih-warih kita, sayang sahabat kita, pergi. Ada yang dijemput oleh Allah Ta'ala menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetamu Ar-Rahman di bumi Makkah. Kita yang tidak dijemput ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun akan datang kita pula akan dijemput insya-Allah. Dan bagi mereka yang tidak pergi pada tahun ini, ada rezeki Tuhan bui sedikit sebanyak, maka kita buat majlis ibadat korban. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan mengenai korban ataupun ibadat korban. Mengikut kitab daripada semua kitab-kitab fiqh, dijelaskan definisi korban tersebut daripada perkataan qariba, ya qaribu korban. Qariba ni dekat, hampir. Korban satu pendekatan, maksudnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala apabila kita melakukan ibadat ini. Korban pada lughah, pada bahasa, ialah suatu yang disembelih pada waktu duha, pada waktu pagi. Maka yang dimaksudkan dengan korban pada istilah syarak ialah binatang ternakan kita yang kita peroh, berkaki empat, yang disembelih kerana ibadat pada hari raya Aidil Adha, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tashriq, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah kerana apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka sehari dua ni sibuk kita di cakar lembu, kubah kambing. Tempat kita ni unta tak ada. Lembu, kubah kambing setengah tu, tuai kambing, tuai lembu ni tak tidur di rumah dah. Tidur kandah. Kita pergi nak cari dia tukar. Tukar dengan hak dia pegang tu. Baiklah. Kerana apa? Kerana pentingnya ibadat korban ini nak jaga supaya binatang ternakan, haiwan itu selamat dan berjaya disembelih pada hari raya Aidil Adha ataupun hari tashrik. Baiklah, hukum korban. Hukum korban ini berbeza-beza mengikut mazhab. Jadi hukum korban ini bagi mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Hanafi berpandangan korban itu adalah wajib bagi tiap-tiap tahun. Tetapi bagi kita Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'i kita mengatakan

yang mengerjakan ibadat haji dan bagi yang tidak buat ibadat haji. Sunat muakkad. Walau bagaimanapun, ibadat korban ini bertukar menjadi wajib apabila orang itu bernazar. Bila bernazar, dia kata, ya, dia pegang lembu ataupun dia pegang kambing. Bila-bila dia makan kambing dia, lembu dia, dia perhati tengok. Hey, akan buat gerbel tahun ni, ni. Sudah. Jadi nazar tu. Bila jadi nazar, maka korban tersebut mesti ataupun wajib dibuat. Disembelih dan dia tak boleh makan. Walaupun sejepuk, walaupun sebuku daging pun dia tak boleh makan. Daging binatang yang dia nazar tadi. Itu dia. Dah. Menjadi wajib. Jadi korban menjadi sunat muakkad kifayah. Ha. Dia ada sunat muakkad yang aini. Aini dengan kifayah. Sunat muakkad kifayah iaitu sunat muakkad yang ditentu secara umum bagi setiap keluarga yang tinggal beramai-ramai dalam sebuah rumah, yakni jika salah seorang sahaja daripada anggota keluarga sebuah rumah itu melakukan korban, maka gugurlah tuntutan sunat itu ke atas anggota keluarga yang lain. Maka dalam ramai-ramai duduk itu, oh, moga ada pitih belaka rezeki tu hewi. Eh? Dalam bin penuh habis segala bin ada belaka pitih. Eh? Dalam batas rumah pun ada pitih. Ha, maka tiba-tiba sore sahaja yang berkorban, maka terlepas dah. Selesai dah. Ha? Sunat muakkad kifayah dia panggil. Yang kedua, korban juga menjadi sunat muakkad yang aini. Lagu mana? Sunat muakkad yang aini dituntut sangat-sangat atas diri individu itu ke atas orang perseorangan. Maka ini apabila seorang yang tinggal seorang diri dalam sebuah rumah, sore-sore dia duduk, dia ada rezeki banyak, maka tuntutan sunat muakkad itu tidak terlepas ke atas dirinya selagi ia tidak melakukan korban untuk dirinya sendiri, melainkan apabila ia melakukan korban itu. Nah, sebab dia ada piti, tak saya buat. Sedangkan Nabi sebut dengan jelas kepada sahabat-sahabat. Ada di antara sahabat Nabi yang tidak mahu berkorban. Tak saya semelih unta, kambing dan sebagainya. Sedangkan dia banyak, bukan tak ada. Maka Nabi kata, orang tersebut jangan menghampiri masjid aku ini, Masjid Nabawi. Maknanya Nabi suruh sangat-sangat bagi orang yang ada rezeki berkorban kerana tidak lain tidak bukan memberi manfaat kepada dia. Nah, mukadimah hamba baca tadi, dan bagi setiap umat Islam, dan bagi setiap umat, tak kira umat mana sekalipun, apatah lagi kita umat Islam. Nah, telah kami syariatkan penyembelihan korban agar kita orang Islam ini menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah Ta'ala ke atas kita dan berupa haiwan ternakan. Jadi sembelih bismillah, Allahu Akbar, dan ataupun kita takbir dulu, sunat takbir dulu, takbir raya dulu, barulah bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Itu dia. Muslimin muslimat rahimakumullah, itu kita bincang mengenai bab korban. Dan hukum korban itu menjadi wajib apabila ianya dinazarkan sebagaimana kita sebut tadi. Ia nazar lagi mana? Bagi Allah atas aku, bahawa aku perbuat korban dengan ini, dengan binatang yang ia sebut yang dimaksudkan itu. Atau ia memperwajibkan ke atas dirinya sendiri, maka diri hukum, maka diberi hukum nazar, yakni pada pihak wajib. Jadi maksudnya menjadi wajib atas diri dia untuk melakukan ibadat tersebut, sembelih. Dia tak boleh sembelih, dia wakil kepada orang lain untuk sembelih binatang gerbah dia itu. Ataupun dia kata, ni gerbah aku ni, aku nak buat gerbah ni. Yalah belakang tu, lembu ni aku nak buat gerbah ni. Jadi maksudnya, dia sebut, bila dia lafaz, bila peher dia lafaz, maka jelaslah bahawasanya menjadi wajib. Itu dia. Jadi bila masuk waktu melakukan ibadat gurban ni, bila waktu dia kita nak sembelih ni, malam raya ke, ke hari Arafah.

masuk waktunya ialah apabila naik matahari 10 Zulhijjah. Ha, naik matahari dulu. Ha, kalau azan subuh tu, tak bukan waktu dia lagi. Tak masuk waktu lagi. Bila naik matahari 10 Zulhijjah, itulah bermulanya waktu untuk kita melakukan ibadat korban penyembelihan. Dah. Ha, maka masuk waktunya ialah apabila naik matahari 10 Zulhijjah. Ha, kemudian pihak belakang, akhir waktu yang boleh melakukan ibadat korban, bila masa terakhir? Kalau kita duduk dengar masjid duduk takbir raya 2-3 hari, boleh kau kita nak jemelih, kita nak gerbel masa 2-3 hari dia duduk, duduk takbir raya tu? Maka berakhir waktu yang boleh melakukan ibadat korban itu ialah apabila terbenam matahari pada 13 Zulhijjah, yakni masuk waktu maghrib. Maknanya 4 hari semua sekali, 10, 11, 12, 13 tu hari-hari yang kita boleh gerbel binatang ternakan kita. Nah, waktu yang afdal dilakukan ibadat gerbel ni, korban ni, bila afdal pula? Saat ni waktu secara umum afdal. Maka waktu yang afdal dilakukan ibadat korban itu ialah dengan dilambatkan korban itu hingga berlalu waktu masuknya. Ha, masuk dah, kita lok sebentar. Padahal matahari itu berada kadar segala, itu afdal waktu duha. Dah. Waktu duha betul, afdal duha betul. Ha? Waktu afdal solat sunat duha, waktu itu juga afdal untuk kita buat, untuk kita jemelih, untuk kita semelih, untuk kita tumbangkan binatang yang kita nak gerbel. Itu dia. Baiklah, kita nak gerbel ni haiwan jenis lagu mana hak boleh? Mana? Rusa dalam hutan boleh ke? Kaki pak juga, kijang ke? Baiklah, antara binatang yang boleh dijadikan ibadat korban ialah pertama, hak nombor satu sekali, min sunnati Rasulillah, unta yang telah berumur 5 tahun ataupun lebih 5 tahun. Cukup umur 5 tahun unta. Haa, padahlah mahal. Yang kedua, lembu dan kerbau yang telah berumur 2 tahun ataupun lebih. Ha, 2 tahun ataupun lebih, tak lama manalah 2 tahun lebih ni berbanding dengan 5 tahun. Yang ketiga, kambing dan biri-biri yang telah berumur 1 tahun, yakni 1 tahun lebih boleh dah. Atau, ha, tengok, atau dengan molek, telah bersalin 2 gigi hadapannya selepas ia berumur 6 bulan ke atas. Nebule tu dia salin gigi 2-2 dah, gigi depan. Maka boleh dah untuk dibuat ibadat gerbel kambing tersebut. Ha? Kibas tersebut kalau ada. Ha. Jadi, maka semua jenis binatang yang tersebut yang kita dengar saat ni, yang bersebut saat ni, boleh dibuat gerban, ha? Korban, sama ada yang jantan atau yang betina ataupun yang tak tahu jantan betina, boleh juga khunsa, tak ada masalah, sah. Ha? Jantan afdal. Nah, ha, betina boleh juga. Nah, kemudian khunsa pun boleh juga. Ha, baiklah. Bila kita gerban, ada pembahagian. Nah, bagi 7. Semua benda boleh bagi 7 ke? Namun kita sembelih kambing nak bagi 7 juga, boleh ke? Nah, ha, jumlah orang yang boleh menyertai atas satu binatang, atas seekor binatang. Nombor 1, seekor unta. Ha, seekor unta ini atau lembu atau kerbau. Unta, lembu, kerbau disebut dalam kitab Jawi. 7 orang sahaja. Unta bagi 7 boleh. Kubah bagi 7, lembu bagi 7. Yang kedua, kalau kambing, seekor kambing atau biri-biri tak boleh nak bagi. Nah, ha, seekor kambing atas sorang, seekor biri-biri atas sorang. Ah, ha, begitu.
Itu dia. Jadi gapo pak edoh gak kita buat gerbel ni. Ada. Jadi hok mana lebih utama? Adalah yang terlebih afdal. Berkorban itu ialah dengan 7 ekor kambing bagi 7 orang daripada berkongsi 7 orang pada seekor unta atau lembu atau kerbau. Afdalnya kambing. Baik 7 ekor kambing. Ada. Kalau ambil sebahagia, ada. Dengan seekor kambing, utamanya seekor kambing. Itu segi afdal. Afdal. Keutamaan. Ada. Pahala pun lebih hak kambing lah. Sebab apa? Itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak lembu ni, hak 7 ni, boleh juga tak boleh pahala sunnah lah. Maksudnya, boleh pahala gerbai tu boleh. Gitu. Bukan kata tak ada pahala, pahala belaka. Cuma sikit sebanyak. Kurang ataupun lebih lah begitu. Baiklah, syarat-syarat sah nak buat gerbel ni, binatang lagu mana? Haiwan lagu mana? Bahawa hendaklah binatang gerban itu tidak mempunyai aib cacat yang mengurangkan suatu yang dimakan daripadanya. Cacat tersebut yang menyebabkan kurang. Sepatut boleh makan, jadi tak boleh makan. Baiklah, apa dia? Nombor 1, yang tiada telinga. Tak ada telinga. Atau yang terpotong telinganya. Kena kerak telinga. Atau cabut. Mungkin dia kacik-kacik tu. Anan dah. Dah. Main dengan buah. Liar. Akhir sekali. Beli paksa juga. Putuh telinga-telinga tu. Walaupun sedikit terpotong daripadanya sekalipun. Maka tidak boleh dibuat gerbang. Tak boleh. Ada. Jadi kena beringat. Bila cucuk telinga, ada setengah ulama, ini amanah ayat, setengah ulama mengatakan tidak boleh. Setengah ulama, tetapi ramai di kalangan ulama kita kata boleh kalau kita kacik telinga tu wananda. Ada dengan syarat jangan terpotong tempat tu. Cabuk salah lah. Yang kedua, yang terpotong ekornya atau terputus lidahnya. Kena kerak ekor. Enggak ramai orang minat sup ekor ni. Nya curi masuk selu-selu lah kandangnya, kerak ekor. Dah. Tak mampu, tak mati lembunya. Akhir sekali bila hari nak buat gerbel, tengok guana putus ni. Maka tidak boleh kita buat gerbel. Tetapi kalau nazar, sudah bernazar dengan lembu tersebut, tiba-tiba lembu tersebut putu ekor, yang ambil demo, yang curi demo. Maka kena semelih juga lembu tersebut. Kena semelih juga kerana sudah bernazar. Walaupun cabut telinga, walaupun putu ekor sebab nazar, ke mana-mana pun kena semelih. Itu dia. Tapi kalau nak buat gerbil sunat, tidak boleh, tidak sah. Yang keempat, yang ketiga, yang berkudis jika sedikit sekalipun, tidak boleh. Kerana binasa dagingnya bila kudis, tak boleh makan tempat kudis tu daging tu. Tak boleh. Kena cek melek. Kadang-kadang kita beli lembu ni, hari nak gerbet tu baru siapa. Kita wakil kau orang beli ataupun memang nak beli hari tu. Sudah, kena beringat, kena cek melek. Yang keempat, yang sedang bunting. Tak boleh. Kalau tahu bunting, nak hamil, tidak boleh. Kalau tak tahu, tak apa. Mungkin kita tengok belakang. Mungkin bukan sehari dua pergi lembu kubat kambing ni. Lama dah pergi. Sekali tengok, sudah tahu jantan betina. Sudah tahu bunting ataupun tidak. Yang kelima, yang baru beranak. Tak boleh juga. Dah boleh patah berkali dah. Baru beranak ni. Kerana jahat dagingnya. Kita lama ni, tu dia jahat dagingnya. Maksud daging tak ada masalah. Daging dia tu bila baru beranak sebab dia duk jilak-jilak kan. Jadi menjadi masuk dalam mulut, dalam perut dia tu, gi ke daging, jadi tak comel daging tu. Jadi ulama kata, yang baru beranak, binatang yang baru beranak tidak boleh juga buat gerbel, tidak boleh. Yang keenam, yang sangat kurus, halus, mulus, tak boleh ni.
Tinggal kulit dengan tulai bukan ria. Takkan maksud tulai belakang. Ada. Ya, tidak boleh. Yang kurus sangat. Yang ketujuh, yang gila, yang tiada makan rumput, tak sempat makan rumput ataupun gila sehingga jadi kurus dan kurang dagingnya. Dia kurus kerana gila, tak sempat makan rumput. Gila, gila mengoyak kau pegang botol tahulah, tak sempat makan rumput ni. Ada. Tapi tak boleh lah. Hak lembu gila, kambing gila tidak boleh. Yang kelapik, yang nyata sangat sakitnya. Kalau sakit sikit-sikit tu tak apa. Tengok tu, lembu ni sakit. Dia orang kata sakit belakang. Tidak boleh lah. Kan? Lembu sakit. Tidak boleh. Jadi, kebanyakan di antara kita tak cara benda lagu ni. Asal kena buat gerben, tak kira. Tak? Niat pun tak tahu. Gerben sunat ke wajib pun tak tahu. Hukum hakim. Binatang lagu mana tak tahu. Banyak berlaku dalam masyarakat. Maka kita nak betul. Trik ni, tahun ni, raya haji tahun ni, kita harus pergi ke Mekah ni, nak buat gerben, kena pada syarat kita nak. Kemudian yang kesembilan, yang sangat tempang. Kaki dia tempang. Sangat tempang. Tidak boleh. Nampak cacat. Kalau sikit-sikit baru tempang tu, kerana buat turun daripada lori, jatuh dan sebagainya, tak apa tu. Memang asad tu. Nampak sangat. Nampak sangat. Lembu kurang upaya. LKU. Kemudian, yang ke-10. Yang buta kedua belah matanya. Buta mata. Walaupun daging tu banyak. Lembu tu, banyak kilo boleh ni ustaz. Tak kira lah, mungkin dia buta. Buta kedua-dua mata tidak boleh. Yang ke-11, kata ulama' dalam kitab-kitab lama. Yang buta sebelah matanya, buta sebelah je mata, dan butanya itu nyata. Bukan kata gabung jauh, gabung dekat, tak. Tak nampak teru sebelah. Tak boleh juga. Kalau gabung sikit-sikit, merah sakit mata, tu tak apalah. Tak ada masalah, ia tidak sakit sangat. Maksudnya, sikit-sikit gitu tak apa. Ni buta je lah, buta. Tidak boleh. Jadi 11 perkara, jelas tadi. Maka jika binatang korban itu ada salah satu daripadanya aib yang disebutkan saat ini, cacat saat ini, maka tidak memadai dan tidak sah dibuat gerben dengannya. Melainkan binatang tersebut, haiwan tersebut, kerana dinazarkan atas binatang tersebut oleh tuan dia. Itu kena sebelah walaupun cacat. Itu dia, jelas itu. Yeah.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dek kak. Mari semula lah Kak Angoh. Bersama dengan adik kakak di segmen akak kita untuk hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2020 ni, dek kak. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semualah, dek kak. Adik kakak Kak Angoh. Ya, bersama dengan Kak Angoh untuk hari ini. Ada juga alhamdulillah. Sempena dengan hari raya ni Kak Angoh. Kak Angoh tengok cuaca kita pun comel molek, dek kak. Kata seakan merestui lah dengan kerja-kerja amal ibadah kita hari ni untuk demo-demo yang kerbeda. Demo nak ziarah menziarahi, alhamdulillah boleh berjalan dengan lancar, insyaAllah deh. Jadi harapkan Kak Angonyo supaya kakak semua dalam keadaan sihat segar bugar lah belakang dek kak. Daging banyak tu makin kena beringat lah sikit. Dah. Muka daging korban ni mana-mana gi, mana-mana gi, rumah jirai kau, rumah anak beranak kau, rumah siapa kau dek kak. Kau duk hidai daging jahlon ni deh. Jadi kena pakat-pakat beringat deh. Kesihatan milik kita sebenarnya dek kak weh. Jadi kak apa ni, kita bertanggungjawab atas diri kita deh. Buka panggul lah dulu. Dah kena buka panggul dulu dek kak weh, sebelum kecek panjang menerusi segmen akut kita di Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2024 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

0: Itu dia. Kamu memang Kak Haikal dan juga Syafiqah Rosli ada akak jaget hari raya di udara. Sepakat angoh lah. Ada. Raya juga tapi raya di udara. Beraya di konti ada akak. Tapi tak apalah. Pengorbanan juga. Ada. Bukan kita kata pengorbanan ni nampak di lembu saja. Dia orang pun nampak juga. Ada macam Kak Angoh ni. Ha, kerja di hari raya. Ada juga sayang-sayang Kak Angoh untuk hari ni lah. Ha, kerja di hari raya. Tak apa. Pengorbanan juga tu ada akak. Dia apa-apa pun yang kita buat adalah pengorbanan. Tak apa, alhamdulillah. Ha, deh. Jadinya beramai dah yang masuk TikTok kita hari ni. Khabar-khabarnya Kak Ngong dengar duk baca komen-komen ni sahabat kita di Thailand esok pun dia raya dekat kat weh. Oh, deh, terima kasihlah sahabat kita di Thailand yang dengar siaran kita, dia kata esok baru raya di Thailand. Hari ni Malaysia raya dah Kak Ngong. Oh yo. Okey. Lepas tu nya apa ni, siapa ni? Mosap kata ramai lagi anak-beranak kita. Hok duduk tengok jam parok. Noh, dekat highway KL. CSR Gua Musa. CSR apa ni? CSR Gua Musa. Okey, nah Juki ni kata selamat hari raya Kak Ngoh. Selamat hari raya. Mas Surah pun sama juga ni, hadir dari Kuala Lipis. Selamat hari raya juga Kak Ngoh. Ni ramai ni ha, we ucapkan selamat hari raya. Hadir dari Jertih, terima kasih. Salam Adil Al-Dhar juga untuk Kak Ngoh deh. Kak Ngoh pernah pergi Bangkok tak? Tak pernah. Dululah. Dulu biasalah. Lo ni lama dah tak pergi ke sana. Assalamualaikum. Macam yang sangat hari ni. Alhamdulillah. Kita kata ambil aura hari raya. Siapa-siapa dia nak buat? Nak maklum ataupun nak apa ni, ucapkan selamat hari raya hari ni. Kak Angah pun nak dengar agak suara-suara demo dekat weh. Demo-demo hak free. Agak-agak hak ada masa, ada kelapangi. Hak tidak duduk dapur tu. Boleh halo marilah. Telefon ke Kak Angah 743-3858 dan juga 748-830. Nak buat ucapan hari raya pun boleh. Nak buat ucapan hari jadi pun boleh. Ataupun hari perkahwinan pun boleh. Allahu Akbar. Adik kakak ni Kak Ngoh baru je teringat deh. Lepas raya hari ni hari Rabu. Hari Komi ada dah back. Wah. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad direct ada kat weh. Ada jemput teh, alhamdulillah deh. Saya dari Naratiwak juga Kak Ngoh heh. Raya esok. Ha iyalah. Assalamualaikum, salam, selamat hari raya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah untuk semua-semua deh yang bagi komen-komen tu. Sanisa kita ada, adik jambu kita ada. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus pula dah. Tak apa, kita terima panggilan yang kedua. Halo.
1: Hello, assalamualaikum. Kak Ngoh, selamat raya.
0: Selamat hari raya. Kak Ayah kau kak apa ni?
1: Kak Asah pula Melaka.
0: Oh, Kak Asah pula Melaka. Kak Asah selamat hari raya juga Kak Asah, eh?
1: Ya, maaf lah. Ada asap tu. Kusina lama tak pun suara Kak Ngoh.
0: Tak apalah. Tak boleh tali ya, kita dengar kot radio. Kau ke mana Kak Asah?
1: Radio, dengar dia semua. Kak Asah dengan radio.
0: Kak Asah, eh? Gerbang kan ini?
1: Anak-anak ni kepak orang yang kebel belakang.
0: Alhamdulillah. Maknanya dia ya. Boleh klik lah tu dah.
1: Boleh klik belakang.
0: Alhamdulillah. Selesai ada kebahagiaan jemelih-jemelihnya. Kau ada lagi?
1: Ada lah. Ada ni. Buat klik tu. Tengok balik tu.
0: Buat klik dah ni. Lepas tu kat proses-proses nak goreng, nak menyinggir lah pula tu.
1: Nak goreng. Nak dapur, nak goreng. Kekik-kekik pun pasal lah. Makan asyik.
0: Asyik panas-panas sedap tu kat
1: panas ni.
0: Suka lah
1: waris warung ngajak kan. Suka, Kak Ngoh. Tiga anak-anak kan.
0: Alhamdulillah lah tu rezeki tahun ni boleh gerbang lah tu.
1: Rezeki lah, anak lah. Ya, kita duduk pun tengok anak-anak.
0: Oh, suka dah Kak Sah. Kita bahagia tengok anak-anak. Anak-anak boleh
1: mengekat.
0: Boleh buat klik, boleh gerbang ni suka dah. Tak apa kita.
1: Suka dah, suka lah.
0: Okey, tak apa. Kak Sah nak ucapkan selamat hari raya ke siapa?
1: Kak Sah nak ucapkan selamat hari raya. Terutama Kak Ngoh dia kongsi lah.
0: Ya.
1: Pada-pada. Mak betek, mak betek, kak sopan putih. Kak Sah pakai panah, kak medah.
0: Ya.
1: Masuk kak emak, kak tu semua lah. Pendengar kata apa yang di mana berada tu, kira duduk mana lah.
0: Baik. Okey, terima kasih banyak Kak Sah deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha tu dia Kak Sah. Ha Kak Sah pula Melaka. Anak tiga pak dia Kak Wili. Pak gerbel belaka dia Kak. Dek, betul lah kata Kak Sah. Dek, kita ni orang tua tengok anak gerbil tu suka dah. Dek. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa eh duduk dalam kereta?
2: Duduk dalam kereta mai jeng ni kan
0: we. We, ho jeng mana tu?
2: Baru nak tolong balik kapur ni kan. Jeng ni di Gombok-Gombok.
0: Gombok, maknanya lo ni duduk di Gombok lah tu?
2: Oh, di Gombok ni kan. Duduk main nyek-nyek-nyek.
0: Weh, dari kau lupa nak klik go on, dari kau lupa nak klik Kelantan tu duduk Gombok jam. Oh.
2: Klik alah kebesuk.
0: Nak klik alah kebesuk, tak tahu pukul berapa siapa lah tu lah. He, dak.
2: Oh, itulah kan oi dah apa lah manager ni.
0: Set-set perantah tu manager dah kata kalau tidak jam kat tidak raya deh.
2: Tidak raya. Tapi mudah raya.
0: Tapi boleh juga dah muka hari ni hari raya rasanya tidak lah kita kata berat sangat jamnya dah.
2: Dia gerak ni kan lagu raya-raya gitu lah.
0: Ha, tak apa bereh. Ha, tak kira lah siapa pukul berapa pun tak ada masalah asal keselamat siapa deh. Berapa hari cutinya?
2: Cuti berapa hari? 5 hari gitu lah kan.
0: Oh, 4-5 hari. Maknanya ada perlu ada masa lagi lah nak duduk kapurnya.
2: Oh, ada perlu balik kapung.
0: Yalah. Ada belakang ada kereta tu dengan anak-anak belakang lah?
2: Balik orang tengah sarai. Anak balik tu anak bini balik. Tu hari minggu lepas dia balik.
0: Oh, ekspor awal.
2: Oh, pasal kita muka kena bertugas hari malam ke lah.
0: Oh, ya. Tak apa. Serupa ke Angoh lah.
2: Ya, lagu tu lah Angoh.
0: Lagu tu lah kalau dah kita nyekijau kan, anak?
2: Oh, tapi dengar orang Angoh kepada ke apa?
0: Oh, dengar sok masih ada kita lah.
2: Tak mau hari-hari tak ambil
0: alhamdulillah tak apalah. Bila-bila tu kat ngono apa ni bagi nama tak tanya nama ke dia lah tadi.
2: Ni nama demo tu panggil ayo cik ya.
0: Oh ayo cik. Okey ayo cik.
2: Oh. Pak ada cuti ya ngono.
0: Ha pak ada mu bunyi khabar Ahmad Lembu tak ada deh.
2: Oh. Oh,
0: iyalah. Tak apa ucapkanlah ya cik ke siapa seleke.
2: Ucapkan kepada keluarga di kampung lah. Lepas kepada Kak Angoh. Lepas tu kepada saya-saya yang kenal diri kita lah Kak Angoh.
0: Ya.
2: Oh.
0: Okey, baik.
2: Awak mana memandu tu hati-hati.
0: Hati-hati di jalan raya. Betul. Terima kasih. Ayah Cik pun hati-hati juga selamat sapar lah ke besok ni.
2: Oh, insyaAllah Kak Angoh. Ejah lagu tu.
0: Lagu nama eh?
2: Ejah lagu ke apa eh? Ejah lagu raya lah. Tak sikit.
0: Okey, tak apa. Sobat, ada banyak lagu raya Kak Ngopi hari ni, deh.
2: Okey, kemak
0: Kak Ngopi. Okey, baik. Terima kasih banyak, Ayah Cik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia, Ayah Cik kita dalam perjalanan ni klik baru, deh, Kak Ngopi. Tak apalah. Moga anak bini dah atas siap dah di kampung, deh. Lagu tu lah. Supaya Kak Ngopi jugalah nak rayaknya, deh. Kita kena berkorban dengan tugas, berkorban dengan kerja, deh. Salam dari Golok. Tu dia. Salam dari Golok ni Kak Angoh. Lama tak tengok Kak Angoh. Selamat Hari Raya. Terima kasih juga deh. Siapa lagi ni? Ni Ras kau kan. Sedap Kak Angoh buat dengan Ayah Cik serupa duduk depan mata. Sampai ke semoga selamat sampai ke destinasi Ayah Cik. Kita doa-doa lah. Tidak Ayah Cik saja ramai sahabat-sahabat kita yang kata dalam perjalanan ni hari ni dah balik kampung. Ni Diana, assalamualaikum Kak Angoh. Boleh ucapkan kau boleh. Deh kalau nak komen-komen ucapkan pun boleh. Salam salam dari Pulau Kesing. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Siapa lagi tu? Dia kata nombor berapa Kak Angoh konti? Nombor kita 743-3858 dan juga 748-030. 748-830. Deh. Lagu raya ada. Sobat adik Kak Win. InsyaAllah. Hari ni Kak Ngoh nak suruh lagu raya sahaja. Capu-capu lah.

0: Tidak ada kawin gabungan Dimanjo dan juga Eda Ezrin. Adik saya Abis Sore. Ha, tu dia ramai yang minta lagu Adik Saya Abis Sore. Tu kat rumpuri dalam tu deh. Lagu yang tengah top lah ni. Lagu yang tengah mendunia lah ni. Alhamdulillah tak apalah deh. Ha, kata lagu-lagu Kelantan ni dah pun semakin mendapat perhati eh. Ha, tak kira lah. Ha, negeri-negeri mana pun dia memang suka dengar lagu-lagu dan juga irama-irama Kelantan ni. Deh, ha, tak apa. Terima kasih banyak. Yang masih lagi setia bersama Kak Ngoh untuk hari ni deh. Komen-komen di live TikTok kita pun lebak molek. Kak Ayah Bewe, Assalamualaikum Kak Ngoh. Selamat Hari Raya. Comel hari ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayah. Ha, dah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa eh?
1: Apa khabar Kak Ngoh?
0: Sihat Alhamdulillah.
1: Oh, comel Kak Ngoh. Hari ni warna pink hari ni.
0: Pink kau merah. Mak apa je boleh lembu jadi pink kat ngahnya.
1: Tudung je lah, tudung.
0: Ah, tudung. Ya. Ha, tu dia. Siapa dia ni eh? Kak ngah tak
1: cek. Sore kali ni.
0: Eh, sore.
1: Mana Pak Uda?
0: Pak Uda mu tak tahu ke mana eh. Tak mahu mari dia.
1: Hai, mana kau pening dah pada.
0: Ha, Kak Ngah takutnya pening ya.
1: Makan lagi banyak pening kali Kak Ngah.
0: Tu kata dia tak ni. Bagi makan ya. Beri. Siapa nama ni? Kak Ngah tak ingat maaf lah.
1: Oh, tak ingat Kak Ngah. Kita jari-jari. Tak nak lepuh muka payah tadi.
0: Payuh, hari ni kita rezeki dah tu boleh dengan Kak Angoh ni.
1: Pagi tadi pun kita telefon juga, tak boleh juga.
0: Tak boleh.
1: Pagi tadi, malam.
0: Khabar-khabar hari ni boleh. Ha, siapa
1: hari
0: suka?
1: Hari ni boleh rezeki dengan Kak Angoh. Alhamdulillah, boleh kata dengan DJ Kak Angoh.
0: Ya.
1: Selamat Hari Raya, Kak Angoh.
0: Selamat Hari Raya. Okey, kapur mana ni?
1: Okey, kapur Bukit Jeruk ni.
0: Bukit Jeruk ni mana eh?
1: Ah, sudah Kak Ngah. Aku kenal Kak Ayah Jabi.
0: Oh, ya. Kenal. Oh, maknanya area-area lek tu lah.
1: Pomak besuk. Kenal.
0: Maknanya area-area besuk gitu lah.
1: Area-area tu lah.
0: Ada juga nama kapung Bukit Jeruk deh.
1: Bukit Jeruk lah, Kak Ngah. Kak Ngah kena mari sekali dekat Bukit Jeruk ni.
0: Oh, mestilah. Ada kerja yang ada jemput tes apa lah gitu.
1: Kita jumpa dengan apa ada dua kali dah jumpa. Dua atau tiga dah jumpa.
0: Oh, ya. Tak apalah.
1: Oh, semakak lah tu.
0: Oh, jangan. Dengar ke dia tak mandi kat air bobol. Ada puji dia nya. Dia tak boleh dia jenis makan pung juga Pak Ado tu.
1: Alah. Bunyi tu eh, suara besar dan kecil lah tu eh, rendah lah.
0: Oh, dia tak tinggi mana. Kak Angus tinggi pada dia.
1: Ya. Kita jumpa dekat nganu. Nguruk tu. Mana dah tunjuk tu.
0: Oh, ya. Tak apalah.
1: Jumpa situ sekali. Lepas tu dia tunggu jetih ni sekali dengan Taufik Azli ni. Masjid Adori ni.
0: Oh, iyalah.
1: Ada gambar dia ni. Kita ambil gambar dia ni.
0: Sukalah tu belum jumpa Pak Ado dia tu nya.
1: Oh, jumpa Pak Ado. Aku tu besar. Apa cek tu buat?
0: Boleh dia jelik. Dia sebut Pak Ado yang jelik dia duk makan singgir. Kau menama kau.
1: Nak ucapkan boleh tak?
0: Boleh. Cepat. Ucapkan ke siapa?
1: Nak ucapkan ke mak saya tu. Selamat Hari Raya. Ke adik-beradik. Mak saya rating. Kepupu. Kepuk dara. Mak dara. Selamat Hari Raya. Lepas tu ke saya. Haduk Jabi tu pun selamat Hari Raya. Lepas tu ke DJ-DJ semua pun selamat Hari Raya.

0: Oh, kita ni kat rumah lah. Mana ada tu, mana kena web ke jeruk tu. Yeah. Sama air-air belakang lah. Ada pun dah.
1: Wegi korbeh ada hari ni?
0: Kita tak korbeh, tapi daging banyak dah ni. Dia kita ni. Susah lah ni orang mari.
1: Alhamdulillah rezeki tahun ni.
0: Dulu duduk tidur atas gue ni orang mari. Tepik.
1: Sahabat kata dah.
0: Tak ada lah mana kanga.
1: Yolah, dah. Rezeki mari.
0: Rezeki mari. Banyak pun kena bersyukur. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Apa orang bui.
1: Okey, tak apalah. Selamat lah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Okey, bye. Klik-klik menyinggir lah. Daging banyak lah tu. Endok. Ada duduk rumah dah dah. Boleh singgah-singgah. Gore-gore kunyit lah weh. Okey. Ada lagi. Sahabat-sahabat kita yang nak bersama kita. Pertanyaan ni Kak Angoh pun nak dengar juga suara demo sebenarnya. Deh. Duduk main suara Kak Angoh tu. Bik sore-sore mata. Hello. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Suara siapa ni, eh?
2: Oh, suara orang jauh ni.
1: Orang jauh mana, eh?
2: Orang Pasiho.
1: Allahu akbar jauhnya. Orang Pasiho dekat ni, ya Pasihonya.
2: Bukit Jiu tak ni, tu dekat Todo, eh.
1: Dekat mana? Todo?
2: Apa Todo ke Jiu tu? Ada orang yang ada situ nama Bola.
1: Kak Angoh kan bukan nak kata darat tapi memang darat lah. Kalau tempat-tempat hok luar sikit daripada kawasan area kita Wakar Cik ni jadi macam tak apa nak ingat lah mana. Okey tak apalah. Apa sih hok? Siapa dia nama ni?
2: Dia panggil Pak Suwi.
1: Pak Su. Pak Suwi. Pak Suwi korbek kah hari ni?
2: Tak gebel.
1: Tak gebel. Tak apalah. Tak.
2: Makan demo hari tu dah.
1: Dia tengok-tengok orang gebel. Makan-makan. Tak apa dah. Tak ada masalah. Anak-anak tak klik ke gayanya?
2: Alhamdulillah.
1: Anak-anak tak klik ke gayanya?
2: Anak-anak duduk. Keliling ambil belakang empat orang.
1: Alhamdulillah. Tak ada orang duduk luar?
2: Tak ada sore hambuk dah.
1: Syukur.
2: Mula ada orang duduk luar. Ni kau tak tahu.
1: Ya,
2: baru balik belakang dah.
1: Baru balik. Alhamdulillah lah. Maknanya
2: tidak ada. Banyak kita kira rumah dia. Kita ada keliling rumah dia lah ni.
1: Main keliling-keliling kecil-kecil ke tepi-tepi rumah begitu eh lah.
2: Rumah begitu. Dia rumah masing-masing. Dia rumah kita lain-lain.
1: Tak ada hal lah. Kata rezeki anak-anak duduk dekat ni mudah ke guana?
2: Tak payah kita ke jauh.
1: Tak payah kita ke jauh. Maksud dia? Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Pak Su nak wika siapa?
2: Ucapai anak-anak lah. Satu keluarga. DJ. Semua DJ. Rio kata FN kita tu lah.
1: Ya.
2: Dia sore Pak Ayuh.
1: Ya.
2: Mak Zahir Batin lah tu lah.
1: Ya. Ni?
2: Batu penghibur dia.
1: Terima kasih banyak lah. Selamat belakang. Semoga sihat Pak Su.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tu dia Pak Su kita dari Pasiho. Dia kata jauh pada dekat ni. Main kita Pak Su.

0: di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf jugalah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengan ke Mak Bunga membebel setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapok. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu Nining. Sama-samalah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga. Hak mana berkorban untuk kerjaya. Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya aja.
1: Lecu Mega, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Jadi Mak Bunga pun boleh ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha juga untuk semua-semua deh. Ha, kadang-kadang lagu tu lah Mak Bunga ni kadang-kadang dia nyekik juga. Tapi dalam-dalam nyekik pun dia ada nasihat dia deh. Molek juga ada Mak Bunga ni dia beri menegur dah. Cik Azlan kita ada kata 700 pack daging dia agihkan untuk demo-demo yang berada di kawasan Tupak. Kak Angah orang kapulau pakak duduk tanya bila nak buat program. Jom mari deraknya. InsyaAllah kalau ada insyaAllah deh. Salam Kak Angah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ni Cik Deng dari Harum Manis Perlis Kak Angah. Orang Tupak ni. Tapi duduk Perlis. Terima kasih banyak. Lepas tu ni Kak Yo. Yo apa Yo? Tajuk berapa lagu tadi tu Kak Yo? Tajuk lagu Nestek ke? Nestek dia tajuk dia Mary Jezebat. Okay tak apa. Ada lagi ke? Rakan-rakan kita nak berbuah-buah dengan Kak Ngom tadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Ngom. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya juga. Siapa ni he?
3: Ipah Kak Ngom.
2: Ipah. Sihat molek Ipah kita hari ni ya?
3: Alhamdulillah. Sihat lagi dah punya sorga ni.
2: Punya sorga gagah molek tu pah. Jadinya. Hari ni nak gulan nama nying
3: goreng daging Kak Ngoh, orang buri.
2: Alhamdulillah, tak apalah orang buri pun dah.
3: Yalah, rezeki juga.
2: Rezeki juga. Maknanya dia mau ingat kita, Cik Fadih.
3: Yalah.
2: Jadi goreng daging lah hari ni resipi kita. Goreng
3: daging dia lah celur warna
2: aku. Sedap juga. Kena dah tu, Cik Mah. Kena dah. Goreng daging kunyit, goreng kunyit daging. Lepas tu celur warna aku. Celur
3: warna aku. Cicoh dengan budu.
2: Cicoh dengan budu pula.
3: Pecik terima, pecik nado, ikan rubu.
2: Alolah. Tak ada apa. Okey. Itulah. Tapi tak apalah dia kata rezeki kita. Jadi lagu mana raya tahun ni anak-anak ke? Ataupun Cik Pah raya dengan siapa?
3: Soalan itu cepu mah dekat Angah.
2: Jadi cepu mah buat apa?
3: Tak ada anak.
2: Tak ada anak.
3: Ambil tangguh lawa anak akak.
2: Boleh sangat lah. Kita nak sangat lah. Ada mak-mak akak ni nak ngasuh kita. Tapi tak apa. Walaupun tak ada anak, sahabat-sahabat ramah. Waris-waris ramah Cik Pah ni.
3: Alhamdulillah lah.
2: Anak beranak, anak sedara, anak apa ni. Cucu sedara pun ramah ke? Tak apalah, tak ada masalah. Serupa je tu Cik Pah eh.
3: Yalah.
2: Serupa je. Kadang-kadang duduk main keliling kelalai rumah kita kat serupa je. Dia tak ada beza dengan anak kita. Kalau dia kita ngasuh demo kat dia.
3: Kucing ramah, kucing. Anak kucing je lah.
2: Anak kucing ramah. Cik Pah boleh pegang kucing?
3: Alah, abel lah.
2: Dia boleh pegang kucing lah. Tak apa. Rezeki juga tu kucing tu.
3: Yo. Kali-kali dekatkan kucing je.
2: Moga orang beri kucing ni jangan. Kok mana pun dia saya Cik Pah.
3: Ni. Yalah, beri kucing mutah berok kita je cara.
2: Alah, hak tu kalah. Kalau Kak Angah pun kalah juga hak tu. Kitanya beri gosok-gosok je, bahagian lain tak beri belah mana.
3: Haulah. Bagi yang semata-mata tak lolos kereta lah.
2: Ya Allah. Tak apalah cik mau ucapkanlah sikit untuk siapa macam ni.
3: Ha. Tu maaf lah duk bekok selera tu.
2: Eh tak apa. Ha.
3: Lepas tu. Habis nak putih, pojok pak kijok kamar macam, kat asal kurang melaka, ada kat yang jabi. Pemak tu, habis pabai di ruang belah dan semualah geruk wasak kalau putih tu, asam air raya berapa lah tu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ha, tu dia. Ada lagi? Ha, hello? Hello, Assalamualaikum. Tak ada tu eh. Ah, tak apa. Tak ada tu eh. Senyap. Tak apa, lepas ni kita dengar berita sementara lah. Dari Wisma Berita Angkasa Pudu Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula bersama dengan Kak Ngoh. Hari ni di segmen akut kita di Kelantan FM.

0: قالوا جني على جوانو على كوا على عتقلوني هات كوبلا كساي
1: كيتو كي dapat jemput teh tahun ni. Oh tu ya kita kuat dengan seholok tu.
0: Kalau begitu, kalau begini, jemput teh gapo dia ala-ala saya.
1: Jemput teh bagi si daging. Ha, kena raya kamu tahu eh. Ha, kalau dengan seholok gini kak. Bagi saya daging ya saya. Aku ingat kamu gerbek. Niat dari hati ya bemak. Ingin nak gerbek tapi tak cukup duit lah bemak. Boleh kita dulu-dulu orang pun tak bodoh bemak tu ngulu. Kita nak swingnya lebih-lebih ya.
0: Kalau gitu, kalau gini. Ada tu ngulu sama gerbek kau.
1: Aku gak sepuluh saing juga lah. Tak cukup piti. Tak ada teguh lah piti. Ibadah-ibadah gerben ni sama saing. Yalah orang panggil pengerben ni kena kamu. Jadi kita kena gerben lah. Selama kini kita duk belanja lebih-lebih tu saing. Mak, kita sampai piti boleh buat ibadah gerben kena ya kamu. Ah, gini lu okay, pukerbe juga saya uyo, kerbe tenaga, kerbe masa. Tapi lah kok mana pun, kita kerbe tak kerbe pun, mana yang kita tahu, gapo dia maksudnya. Kita sebalik hari raya kerbe. Saya lepas tu golok kak, mau cari lah guni-guni. Boleh pala lemu tak pedoh, sedak lawas suhu saya. Habis mak cakap makan. Selamat hari raya belaka orang kita. Korban, korban.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Jorok tiung ada sekali. Ha, doh sakit lingkar kat angah tiung he. Ha. Ha, tapi tak apalah hari bahagia-bahagia main kita di Kelantan ni banyak dah. Bahagia burung lah ada, bahagia ayam lah ada. Dok banyak dok. Baru ni masa program di apa ni RTC tu pun banyak juga. Dia panggil burung comel ke? Ha, burung comel. Bukan burung. Ayah comel. Meme comel-comel sungguh layaknya. Deh, tak apalah deh. Ni Anita Fauzi, apa ni, sedap juga lagu pun. Yo, Anita Fauzi kata selamat hari raya belaka. Kak Apah pun kata selamat hari raya juga. Pendi, assalamualaikum Kak Ngoh, hadirlah dari Shah Alam Selangor. Terima kasih banyaklah deh. Jadi kita tahu dah muka hari ni merupakan hari raya yang pertama untuk apa ni, hari raya korban kita deh. Hari raya korban ataupun Aidil Adha lah dek aku. Jadi yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angoh ni, terima kasih banyaklah. Sebab kalau kita tenung ataupun kalau kita renung dek aku, Aidil Adha ni bukanlah sekadar kita kata bukan sekadar ibadah korban je dek aku weh. Sebab nilai berkongsi dan juga berkorban tu memang terus kata mengikat hati yang boleh menjadikan hubungan ke keluarga kita, yang boleh menjadikan hubungan ke jiran kita semakin rapat. Jadi Kak Ngoh rasa tahu dah belaka bahagia apa ni, bahagia-bahagia gorben lagu mana. Tapi Kak Ngoh kongsi jugalah sikit sebanyak. Sebabnya kita kata ke daging korban itu dibagi kepada 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk saudara mara kita, dan juga 1/3 untuk jiran-jiran dan juga asnaf. Lepas tu tang-tang gotong royong semua Kak Ngoh tadi lah. Gotong royong semelih, gotong royong melapuh, gotong royong ambil daging. Agih-agih daging dibuat bersama-sama. Penat sama penat, dak letih sama letih. Tapi masa tu gak kata boleh bayar lah macam-macam cerita. Macam-macam lah dia mau buah-buahnya dia kok. Lepas tu gak lepas. Kalau kita di kapur ni lepas tu kan macam gilah rumah ke rumah. Agih-agih ke. Daging tu sikit sore biar rasa belako. Biar boleh rasa belako. Sebab itulah kita kata dia mengeratkan hubungan lah. Jadi itulah maknanya kita harap ke supaya apa yang kita kongsi hari ni akan lebih kata memperkuatkan lagi hubungan antara kita. Deh. Boleh lah tu. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa he?
1: Allah, Pak Suli ni lama.
0: Pak Suli. Pak Suli. Kak Angah 2-3 hari dah duduk teringat kau go tu Pak Suli he.
1: Tapi.
0: Awak nak gaya ni mari, ni mari teringat kau Pak Suli.
1: Dah, dah. Beri. Ini macam
0: Dah. Kak Angah nak ayaknya masuk-masuk gaya ni. Sepatutnya ada tapi Pak Suli he.
1: Bangun ni nanti nak oyak dulu.
0: Oyak.
1: Memang hasrat tu nak oyak ni.
0: Apa tu?
1: Jadi tu yang orang buat tu. Dia seorang dia tak boleh balik. Anak dia tak boleh coti.
0: Anak tak boleh coti pula dah. Apa tu?
1: Orang je buat sampai anak dia tak boleh coti. Tak boleh balik. Jadi tu. Jadi tak boleh lah Pak Suli tak boleh wagi
0: lah. Tak apalah Pak Suli.
1: Tak. Ada wagi tu ni nak dekor nak suruh makan orang.
0: Nak suruh makan orang ramai lah. Ada gaya-gaya ni je. Okay.
1: Apa ni teringat kau, teringat belakang lah. Kau DJ kita ni. Moga baik-baik belakang ke.
0: Alhamdulillah. Tak apalah Pak Suli. Kita kata kalau ada rezeki ada Pak Suli. Tak ada kat bila. Gitu.
1: Yo. Orang je buat dapet tu. Jadi kalau anak dia paling pulih balik. Jadi dia oh, lah. Daun mungkin tak ada nak buku.
0: Tak ada nak buku lah. Sebab musim-musim luar ni memang kata lebat lah bahagia permintaannya. Dah?
1: Tu.
0: Tak apalah Pak Suli. Pak Suli lagu. Tak dengar.
1: Nanti dulu.
0: Nanti dulu nama.
1: Hari-hari ni ada belakang kau?
0: Cuti Pak Suli hek. Apa Suli? Cuti lagi tu kita tu.
1: Hari ke apa ni hak sepenuhnya?
0: Dia hari sepenuhnya Kak Ngoh rasa hari Selasa. Selasa gitulah.
1: Hari Selasa. Hari Selasa sepen lah.
0: Yo. Kita cuti panjang ke Pak Suli?
1: Betul. Pak Suli. Kamu dah.
0: Ya.
1: Pak Sulicu tidak
0: mada. Pak Sulicu tidak mada kita lah ni. Ha, tapi tahun ni alhamdulillah rezeki set-set kita boleh cuti panjang pula kau Pak Suli.
1: Bagus.
0: Ha, tak apa. Ha. Lagu mana hari ni cerita daging kita eh?
1: Allah, Pak Suli tidak buat daun ni cuma gila. Mau sepupu tak ada tu lah. Tak ada gapo ha, jadi.
0: Alhamdulillah deh. Oh. Maknanya sepupu buat tu pun kira rezeki kita juga tu Pak Suli. Ha.
1: Betul-betul rezeki kita tu betul.
0: Ya, deh. Kita boleh pergi makan, boleh merasa, boleh pergi melawak, boleh pergi berjumpa mata. Ha.
1: Betul-betul. Ha. Kan berapa pergi hari ni?
0: Ha?
1: Berapa pergi hari ni?
0: So, ya Pak Suli. Hei. Ha. Bergabung-gabung dengan adik-adik. Ha.
1: Ah, jame. So, rezeki.
0: Rezeki, ya.
1: Okay,
0: baik. Tak apa. Pak Suli, eh. Ha.
1: Ya.
0: Ah, ucapkanlah. Kau siapa petaninya?
1: Allah, ucapkan pada anak-anak Pak Suli.
0: Anak-anak.
1: Pada tak tahu pada apa tu. DJ Petugas ni, Kak Angus ni. Dia semua sekali. DJ-DJ kita tu.
0: Ya.
1: Ah, Pak Mestu. Abang Mes Kibung, Abang Jururu, Abang Jutan Merah tu, Abang Mokhtar.
0: Haa.
1: Aduh, dia semua sekali lah.
0: Ya.
1: Aku semua sekali lah peminat-peminat kata. Okey, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam Warahmatullah. Haa, Pak Suli kita. Ha, kita dengar pula suara siapa pula ni, eh? Hello?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ya.
2: Iyo.
0: Dia punya tiung dia tu dia lain macam sikit. Ha.
2: Iyo.
0: Selamat hari raya Pak Yah eh.
2: Yo, selamat hari raya kembali kan.
0: Alhamdulillah. Ha, makan nak makan daging ni ke?
2: Oh, makan lagi. Lepas tu yang tadi kak, amik-amik tu, orang okay, gola di masjid tadi. Ya, siang-siang kau pergi.
0: Oh, suka.
2: Oh, Maria pagi ni.
0: Berapa ekor di masjid dekat rumah Pak Yah?
2: Dia sekarang usul ni 13 ekor semua.
0: Oh, yo, banyak.
2: Oh, banyak.
0: 13 ekor ni?
2: Oh, dekat tempat depan masjid tu 4 ekor. Pali sana sikit. Apa orang kita berlaku, cuma dia boleh jauh-jauh sikit lah.
0: Yalah. Oh, tu Kak Ngong kata sukanya di masjid lepas melehok ni, semelehok ni.
2: Oh, Allah, meriah lah.
0: Meriah. Memang meriah.
2: Kita nak meriah ya, suasana kan.
0: Okey. Budak-budak tu berongga ikut tu kan.
2: Allah Akbar, hari ni paling ramah sekali kan. Pas lagi kan, dia pergi hongga kat lemus boleh ke apa tu.
0: Kita
2: bimbang.
0: Yalah. Tapi orang kata suasana anak-anak kita nak merasa, anak cucu kita nak merasa.
2: Orang kan berlalu. Kamu lain tu mari tak? Ini ayah kata cuci no time orang semula lembu kata. Lain pun ayah rusuh mudah kata.
0: Oh ya lah.
2: Oh dah tu tepi tembok kan?
0: Tepi tembok. Ha, tu kat ngoyak dah awal-awal. Tak di masjid kat Meriah dah.
2: InsyaAllah panjang umur tertentu tu buat puluk.
0: Harap-harapnya panjang umur lah Pak Ya. Itu dia.
2: Suka Pak. Kerja sore hari ni lah.
0: Sore Pak Damu.
2: Tak
0: apa lah. Cari lembu tak jumpa Kak Ngosera dia. Tak. Baik. Tak apa. Ucapkan sikit lah Pak Ya reka-reka.
2: Ucapkan selamat petang lah pada Kak Ngosera dan petugas pada petang ni. Buat Haji Amin Rudi lah. Pengusir kaki Kampung Rosa, penduduk Kampung Rosa.
0: Ya.
2: Jemilah ilmu saat ni Haji Afriya dia. Dan neko sulit ilmu pada pagi ni dia.
0: Neko.
2: Orang lama.
0: Orang lama tu.
2: Orang muda lagi. Orang muda lagi. Orang bebas cok. Tapi pengalaman tu.
0: Hak tu lah. Kakak nak kata orang muda lah ni kena belajar jemilah ilmu.
2: Yalah. Tak tahu yang muda kat pupu sikit lagi kan.
0: Kita nak makan lembu warna. Itu dia.
2: Itu sajalah Kak Ngoy.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Semua lah apa dengar-dengar pada petani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Pak Ya Pulau Rusa dia kan. 13 ekor di Masjid Pulau Rusa. Allah Akbar. Di Masjid Kapur Rusa. Sedap.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mari pakar
2: dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
3: Tak pakarlah jaga mata kita.
4: Kami dengar Kelantan FM, Majeligo.
5: Alhamdulillah, ha, info daripada sahabat kita di Tupak, katanya cuacanya comel hari ini. Terima kasih banyak Yuzi. Dan juga kita ada sahabat kita Syukur Campsite pun ada. Selamat petang, selamat hari raya juga. Lepas tu Zakaria pun terima kasih juga. Ya, bersama dengan kita untuk petang ni. Tak kira lah untuk adik kakak berada di mana-mana sahaja. Ya, masih lagi dalam kereta. Baru sapa kapung, baru nak tolok kapung pun. Alhamdulillah, ha, semoga selamat sapa belakang adik kakak ke kampung halaman masing-masing deh. Assalamualaikum. Allahuakbar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak Angong.
5: Yo, Kak Ayah.
6: Yo, selamat hari raya, Kak Angong.
5: Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf saya batin juga lah, Kak Ayah. Segar molek hari ni, bunyi suara ceria molek tu, Kak Ayah. Hey.
6: Ceria lah ni, duduk dapur ni, Kak Angong. Duduk masuk, duduk singgah lah, duduk gulajah lah.
5: Halo, orang dapur sungguh lah Kak Ayah ni.
6: Kak Ayah dok anak-anak lah tu, dok buat tu.
5: Oh, dia memasak lah.
6: Dok, nak buat ni, nak majlis sikit malam ni, semaya ajar.
5: Semaya ajar. Alhamdulillah. Kata panggil-panggil makan demo semaya ajar dok.
6: Ya, betul.
5: Kak Ayah kerbel tau ni, Kak Ayah?
6: Kak Ayah kerbel, lepas tu kat anak, cucu, pak gie lah.
5: Oh, banyak.
6: Mari lah Kak Angong fresh hari mata.
5: Ada. Sedap nalik dia fresh macam. Adalah, tak apalah. Kita okay kau orang-orang jabi lah Kak Ayah. Kak Angong ni kakak dia payuh nak menyapa.
6: Iyalah Kak Angong. Adalah musim boleh mari.
5: Ada musim boleh pergi, ada musim tak boleh pergi. Gitulah. Jadi dia menemu anak-anak klik belakang lah Kak Ayah.
6: Balik-balik belakang.
5: Alhamdulillah deh. Merehlah boleh. Sukarlah boleh berjumpa dengan cucu-cucunya.

0: ni.
1: Tak
0: apa, tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ayah. Nak bagi ucapan siapa?
1: Kak Ayah nak ucapkan ke semualah kepada sains sahabat tu, pendengar kasi FN tu. Tak nak ucap sore-sore umur-umur.
0: Ya, umur-umur lah ni.
1: Sama air raya mak saya batin belakang. Kak Angon Ciri pun.
0: Sama, ya.
1: Ada-ada, mak ada.
0: Mak adanya.
1: Tak kerja.
0: Mak ada esok.
1: Okey, tak ada belakang. Okey, Kak Angon dah, Okey, Assalamualaikum Kak Angon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia, Kak Ayah Jabi dek kok. Seterusnya, hello.
2: Ya, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abejo kita, Tanah Merah.
2: Ya, lambo pula. Aduh.
0: Ya. Lagu mana bunyi beradu? Apa beradu dahnya? Baru pukul beradu berapa ni?
2: Tak ni kena. Apa tinggal?
0: Beradu kenyai. Oh, makan dah lah dia. Daging singgah.
2: Duk nyanggah lah ni.
0: Alhamdulillah, tak apalah. Apa ni Abejo ni? Oh, yeah, kata yeah, sihat segar boleh makan belakang-belakang habis judul.
2: Kali dua ni, Alhamdulillah lagi walaupun buah-buah pun kita, kita kena lawai sama lah.
0: Lawai apa dia tak kerja? Lawai apa?
2: Dia kita buah-buah kalau kita buat lembek, terepek tu aja, kita kena lawai sama.
0: Oh.
2: Lepas tu kita berlari-berari.
0: Oh, molek-molek. Apa tu buah dah tu, habis judul.
2: Kita buat lepek tu, tukar dagu, bangun tidur, buah nak lalu.
0: Memeh, dok. Dia tak boleh ikut air sangat. Dia kena cergah, dia kena apa ni kata apa ni bergerak sama dia.
2: Bergerak sama. Kalau bedul ni bergerak. Tidak takak apa ni? Tidak takak kaki. Ya bergerak ni mulut berkuat bergerak ni. Bukan copo lepas raya ni hari-hari ada. Esok lusa dia ada bukan copo ni.
0: Iya.
2: Kak Doi kahwin ada. Dia menuk kahwin tua. Kita pergi bobel lah.
0: Tak apalah Bejo. Dok bukannya apa bila-bila tu. Dia mau nak tengok juga Bejo patung dalam nama lah. Begitulah ni.
2: Nak pergi patung juga ni.
0: Juga.
2: Nak pergi patung raya boleh tak?
0: Boleh sangat lah Bejo. Sedih molek lah patung raya.
2: Kita ucap boleh suara dua lah.
0: Bereh.
2: Ikan duri, ikan ayo, ikan keluh mencari makam.
0: Ha.
2: Ya, sama-sama berhari raya silap dan salah.
0: Harap dimaafkan.
2: Maaf.
0: Itu dia. Comel, Molek.
2: Hello?
0: Dengar.
2: Tak ada.
0: Patut?
2: Nampak putih ujian biar. Orang tua, maka ubi. Terima kasih. Kak Ayah Tani bunyi kata duduk Jabi.
0: Kak Ayah Jabi.
2: Nak ucap lagi suara dua je.
0: Selekat baju.
2: Terima kasih lah. Pak Ayah Rusa saat ni. Sahabat Amor tu, Amor tak lagi. Dan terima kasih semua sekali. Pemain cakap tak aku Rusa tu. Tak kena baju, tak kena. Baju berserupa belakang. Pak Tuli kita tu, terima kasih banyak-banyak lah. Aku kita ikut ni dengan Kak Ayah tu. Terima kasih abang ni kena air pun dia tak sambil kereta yang bayar senyap-senyap. Terima kasih banyak-banyak lah.
0: Ya.
2: Sekali peminat setia Radio Malaysia Kelantan FN. Okey, itu sajalah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Abang Jo. Siap wipatung lagi.

Film Bobby dia kau eh. Kak Ngah agak terhibur lah demo-demo bahagia minat lagu Nostel lama tu. Deh, kita ada Hasnah macam ni. Terima kasih banyak. Kita ada Saiful Kai. Kita ada Abedin. Selamat petang Abedin. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Eja 2897. Waalaikumsalam. Kepuk dan juga sos Lihanis. Selamat Hari Raya Adik Adha Kak Ngoh. Selamat Hari Raya jugalah ni. Untuk semua-semua sahabat-sahabat Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh ni. Jak daripada pukul 2 lah tadi lagi. Tak berganjak-ganjak. Terima kasih banyak lah ni. Baru duduk dapur lah. Demo sengah-sengah duduk dapur lah. Baru sudah melapuh lah. Tak sebab habis jauh saat ni kat kenyir dah dia. Salam Kak Ngoh. Assalamualaikum salam. Zapawi. Selamat Hari Raya. Adik Adha, semoga ceria sokmo Nije. Selamat Hari Raya juga untuk Kak Ngoh. Terima kasih banyaklah deh. Steady and ready begitulah je. Dah. Nama gua ni muka kerja dah. Dek kakak dia kata gini, Kak Ngoh tu sedih tu sebenarnya sebab dia tak boleh raya. Dah. Dia apa ni gini ya Kak Ngoh ni deh. Berhari raya pusuka, berkonti bersama dengan adik kakak pusuka. Seronok. Dia kena situ duduk. Dulu kak, semua dia dengar radio Kelantan dalam kereta. Kak Ngoh, hey. Lo ni boleh tengok live dia dah, betul? Dah. Boleh tengok lah Kak Ngoh secara mana nipih kata banyak dek kak. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat Hari Raya. Ramai ni, hot komen-komen ni boleh share-share tek-tek jugalah boleh-boleh. Deh. Selamat Hari Raya Kak Ngoh. Tu nama berapa tu? Kak Ngoh, baru siapa bentung ni? Ada manis sayang, baru siapa bentung. Oh, tak apalah. Demo-demo ataupun sayang sobat, dia kakak Kak Ngoh yang waktu ni, dari perjalanan ni tak kira lah duduk bentung ke, duduk gua musik ke, duduk lipih ke mana ke, nak balik lah ke kota baru ke, kota panjang ke mana ke, sobat-sobat deh. Afi Roslan, Kak Ngoh, buat apa in live account tu? Tak ada bateri. Tak ada bateri. Kak Ngoh duk ngecah belah-belah ni. Tu dia. Selamat Hari Raya Kak Ngoh. Dari Gua Musa. Terima kasih ni. Untuk Kak Ngoh asal lalu Gua Musa tu dia macam banyak kenderaan sikit lah. Cumanya peringatan Kak Ngoh supaya sekali dah kat musim-musim ni kita kena sobat banyak dalam keadaan bawa kereta ni deh. Jangan dipotong lain, jangan dipotong kiu, jangan diikut rapat sangat. Siapa kau orang depan tu rasa macam tak selesa, jangan. Jangan dirapat sangat alik tepi dekat aku, jangan. Ada. Hak tu paling musuhnya kadang-kadang kita ni rasa macam tak selesa. Kereta belakang duduk cucuk. Tu dia. Lorak mana kita ni? Ada. Lorak mana kereta belakang tu duduk tu? Ada. Kalau mula kat apa pun tak tahu awam. Ngepek lah konon deh. Habibah. Assalamualaikum. Sat petai ya. Muhammad Sarul. Lagu Maharaja Ramlah Ramsa Kak Ngoh. Ahmad Syamil. Lorak nogi kerja lah Kak Ngoh. baru siap ngurus korban. Ya. Maknanya lepas korban tadi masuk kerja tak ada hal lah deh. Hijab Ana. Assalamualaikum Kak Ngoh dari Bris Lalang Bacok. Assalamualaikum. Selamat petang dan juga selamat Hari Raya untuk Kak Ngoh. Selamat bertugas. Kelantan FM memang terbaik. Harap-harapnya begitulah. Assalamualaikum. Nak gaya tak gaya ke Kak Ngoh? Gaya. Tak didek lah gaya. Tak? Lagu abis saya so lah Kak Ngoh. Lagu abis saya tak ada Kak Ngoh si ada. Lewat dia masuk. Tak ada hal lah semula. Semula lah deh. Kak Ngoh boleh minta dengan untuk segmen ni. Apa ni? Tak ingat cekok, Kak Ngoh. Muhammad Akmal. Salam adik-adik. Setara mana weh? Korban hari ni. Belakang bereh. Bereh tu. Anak mu abah. Sore. Abedin. Tak balik gaya Kak Ngoh. Balik. Kapung Kak Ngoh dekat je. Kapung Kak Ngoh dekat je. Jadi tak ada masalah. Sikit lah dekat weh. Bila-bila baca komen demo tu. Bila-bila baca komen demo. Hot naik. Naik laju tu. Kakak dia tak ada nak ijak. Tak ada nak igak juga dia Kak Ngoh. Tak apalah. Sama-sama tu Kak Ngoh nak kongsi pasal ni. Bahagia bekala ubat-ubat teh kita lah dek kok. Sebab tempat kita ni kita setia maklum lah. Dalam negara kita ni ramai orang sakit. Ramai orang yang tak segar. Ramai orang yang tak sihat dek kok. Deh. Penyakit teh tu macam-macam mari. Terutama sekali kalau jenis buah-buah modoh kak.
Sakit tu wajib ada. Ha, sakit tu memang ada lah. Ha, Ning, apa ni, bekalan ubat-ubatan dan juga peranti perubatan dalam negara kita, learning, kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata stabil dan juga terkawal. Jadi, sak goba, sak bimbe, ubat ada. Ha, paling penting adik kakak pergi klinik, cek doktor, ambil ubat, makan ubat. Jangan ambil ubat, tak makan. Jadi menurut kata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia jamin jaminnya penuh untuk bekalan perubatan dalam negara kita ni masih lagi terkawal lah. Walaupun lah ni kita tahulah adik kakak dok, masalah krisis global ni tak habis-habis lagi. Tapi komitmen kerajaan untuk memastikan rakyat kita ni tidak terbeban dengan dengan krisis global ni, untuk bahagian kesihatan tu, MTN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia memberi jaminan bahawa stok obat jenis-jenis yang kata penyakit-penyakit di Malaysia kita ni masih ada. Jadi pemantauan yang berterusan yang dilakukan oleh KKM untuk mengukuhkan lagi stok barangnya lah, ataupun stok ubat-ubat tu, insyaAllah akan mencukupi. Jadi kita lah pula adik akak weh, tak jangan membazir. Kak Ngo sebut jangan membazir gapo, bukan gapo adik akak, kadang-kadang kita ni dok gi klinik minta ubat macam-macam. Sakit kepala, sakit urat, sakit lutut, sakit betih lah, sakit dada lah, menama lah. Balik demo pun makan. Habis obat tu, doktor pesan dah klik ni makcik makan pun habis deh. Antibiotik ni makan pun habis, ikut jadual dia, siap beri jadual ke apa lagi. Balik makan dua kali, tak habis. Contoh lah Kak Ngoyak tu. Tak habis, lepas tu kan, obat tu kau duduk sebek dalam peti begitulah. Dia pun berapati lah pola dia kak. Jadi rugilah lagu tu. Kena makan pun habis lah. Kalau sekiranya kak kau tahu, kalau sekiranya ubat tu kita makan tak habis dia kak. Kita hantar semula ke klinik. Boleh. Jangan siapa expired lah. Lama ketaruh lama. Letak selit celah dinding lah. Celah bawah lembek lah. Celah bawah bata dia kak. Nyipin bawa jumpa ubat. Jumpa ubat dia. Lepas tu kak. Nak pergi atas, tengoklah dia punya expired dia deh. Jadi kalau obat baru-baru, adakah kau makan tak habis? Jadi kalau rasa macam tak habis ni, tak habis doktor, kita segar molek, segar hubung, tak boleh buang, tak boleh cikgu, apa ni, pekucuk nama kak, pergi atas lah. Sebab pihak hospital pun, dia galakkan obat yang tak habis tu, tapi jangan dengan syarat jangan buka lah. Lama kan buka, makan separuh lah, belah dua lah, nama pergi atas, tak boleh lah gitu dah. Biar ubat kau dalam keadaan sempurna tu boleh pergi hantar di klinik-klinik yang berdekatan. Sebabnya dia apa ni, pihak klinik pun mengalu-alukan lah. Jadi kita pun boleh lagu tu apa ni hantar gitu adik kau, elakkan daripada kita membazir sebab ubat tu mahal. Kalau kita beli sendiri kat mahalnya adik kau.

Lagu 70 hari begitu lah. Berjijok lah ni. Terima kasih banyak. Bobby kita pun ada. Cikgu Mak kita pun ada yang bersama dengan Kak Ngom untuk petang ni. Menonton di live TikTok kita deh. Sambil-sambil tu Kak Ngom nak maklum juga untuk adik kakak hari ni. Maksudnya waktu Semaya Fardu Asar. Untuk zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang. Manakala untuk zon 2 4.37. Tak lupa juga untuk... kawasan Besut Setiu 4.33 minit petang. Untuk hari inilah deh. Hari Rabu 27 Mei 2020 ni bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah deh. Jadi hari ini merupakan hari raya Aidil Adha. Ni Pak Ngoh. Pak Ngoh su. Selamat bersiaran Kak Ngoh. Terima kasih banyaklah deh. Ada juga ramalah penonton-penonton kita. Mata-mata yang memandai deh. Lepas tu tadinya ada mesej daripada sahabat kita ni. Dia pesat ada tekak ngotor pesat-pesat sikit kak. Benda-benda nak masuk kawasan sepadan tu jangan potong lain. Sebab tadi Kak Ngoh ada sebut pasal potong lain deh. Dia mau nak pergi beraya dekat sana ke? Ada. Kalau lihat siya dek aku. Lihat Thailand. Lihat Thailand esok baru dia raya. Kita raya Lek Malay, kita raya hari ni. Esok Lek Thailand baru sambut raya Aidil Adha. Tak apalah, dok. Sebab kita negara berjiran. Cumanya, lagu tu lah dia kok, dok. Kita nak masuk negara jiran kita tu, kita kena pakai pasport lah. Pasport ataupun benda pas. Dengan cara yang betul lah, ne? Alik Skala, dia awas hari. Aik sekali dia awas hari. Dok, saat ni ada sobat kita tu. Okay, dia kata, lek sana, esok baru nak hari raya. Okay. Baik, burung pungguk pun tak apalah, Kak Ngoh. Sebab kita ni orang lama-lama. Jolah. Kak Ngoh sore kau hari ni, sore. Salam dari Hak Nyai, Kak Ngoh, Ajiman. Hak Nyai. Terima kasih banyak Ajiman. Esok ke gaya ke? Hak Nyai dok. Lek ni lek Thailand lah. Esok cuti nak singgah. Tak ada rumah. Kaya habis-habis kata kita tak ada pergi mana-mana Kak Nguhi. Tak apa nak sihat mana. Sudah. Sumakola. Sumakola. Nama orang ko nama tempat tu. Ajman kata esok baru gaya lek sana. Kak S, Assalamualaikum Kak Ngoh, salam Aidil Adha. Pakai merung hari ni, minta lagu Bunga Tanjung tadi Syarifah Aini. Bunga Tanjung pula. Tadi burung pungguk. Thailand esok gaya Kak Ngoh. Kita telefon ke Pak Ada tadi. Oh iya ke? Ajak Pak Ada pergi gaya lek sana ke? Macam mana? Esok ajak Pak Ada pergi gaya lek Thailand ke? Permintaan daripada sahabat kita tak dini. Dia berminat dengan lagu Madu 3 ada kau.

0: tapi jangan sampai hai pecah kembelah.
1: Tak dia. Ikut pandai demo lah lagu mana dia kat Wede. Kisah Madu Tiga tu dalam cerita P. Romli. Siapakah hari ni kita ingat lah. Tak? Lagu mana cerita? Lagu mana jalan ceritanya? Deh, tapi lagu itulah adik aku. Kita memang kagum sangat-sangat karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni adik aku. Karya dia tu memang tak apa ni? Tak lekang di apa ni? Tak lekang di hujan, tak lekang di panas. Tak apa di lekang di panas agaknya tak ingat dah. Ada. Jadi lagu itulah. Payah kita nak mencari karya-karya yang berkualiti gitu. Bukan kata lo ni tak ada. Tapi ikut peredaran lah. Kalau zaman-zaman Piramli itu lagu tu dia punya jalan ceritanya. Benda yang berlaku dalam apa ni? Dalam hidup kita hari-hari je ada kat weh. Ikut pandai lah. Kak Ngoh tak pandai nak ulah juga bahagian madu-madu tiga nak dekat. Cumanya. lepas raya lah pula ada kat weh. Dia mahu nak bewa. Boleh menatu. Boleh tuk besar. Boleh apa ni. Boleh pasangan masing-masing dah. Jadi tak apa. Alhamdulillah. Kak Ngoh pun kalau tengok tu. Banyak dah tu. Dia mahu dah hantar aku wasak-wasak je ada kat. Learning. Tak perlu, tak demo tak pergi dah rumah ke rumah. Dah, nak mai dah. Lah ni kat WhatsApp sila jemput. Pening lagu lah banyak betul ni. Sila jemput datang ya. Wi tarikh, wi lokasi siap. Tak lupa dek hujan. Abang Mi, Tiger. Tak lupa dek hujan, tak lupa dek hujan, tak lekan dek panas Kak Ngoh. Terima kasih banyak bantu Kak Ngoh. Dia Kak Ngoh lagu ni lah dek kadai tak ingat. Kak Ngoh kedai sekali dengan rumahnya. Apa Kak Mari nak beli? Weh lah, tapi tak apalah rezeki kita. Buka lah Kak Ya. Buka lah, tak ada masalah. Kak Ngoh pun tak ada on the way, tak ada cari-cari juga kedai runcit. Mana buka nak cari air mineral sebotol? Nak beli-beli makan kerja, tak ada buka eh. Hari ni, baru-baru fikir hari raya dah. Dia pun nak raya juga deh. Tapi tak apalah Kak Yan eh. Itu dia rezeki, mari lah. Tak kira hari raya ke apa ke. Pasal apa yang tadi? Tak ingat. Bewah. Pasal bewah ni lah dia kat weh. Lah ni canggih. Mudah. Tak kena pergi hatta kat sore-sore. Tak kena pergi. Tapi semacam Pak Ado pernah kata sebelum-sebelum ni lah deh. Kalau kita pergi jumpa mata tu lain sikit. Kalau jenis orang tak ada. Dia tanya tadi. Bila-bila gaya, bila-bila jual betul deh. Big walk. Jadi gitulah. Jumpa mata sekurangnya. Boleh royak. Kakak-kakak kita kalau dia jumpa adik-beradik kita mudah nak minta tolong tak? Kita boleh royak lah. Tu pergi awal lah sikit senah. Jangan duduk pergi lambat-lambat. Kalau pergi awal tu boleh tolong kapal-kapal yang patuh. Alah ni cuma send kau tu je lah. Selamat datang. Sila hadir. Ikut location yang dia beri. Ikut website dia beri. Tu dia mudah kita. Tapi tak apalah ada akak weh. Agak-agaknya kita dah untuk majlis-majlis yang bakal berlangsung ni. Demo-demo nak bewah. Tak kira bewah kecil ke bewah besar ke. Boleh menatu ke. Boleh bini nombor satu. Boleh bini nombor dua ke. Tak ada masalah ada akak weh. Yang penting semoga berjalan dengan lancar lah. Semoga berjalan dengan lancar. Dan juga semoga majlis kita tu berjalan dengan sempurna. Itu dia.

sama dengan kumpulan Cendrawasih Deko dengan lagunya Selamat Hari Raya. Tak banyak masa dah kita untuk hari ni Deko. Nak masuk waktu asar dah tu deh. Sebagai panduan kita bersama asar untuk hari ni bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang untuk Zon 1. 4.37 minit petang untuk Zon 2 dan juga untuk rakan sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut Setiu 4.33 minit petang. Maksudnya waktu Semai Fadha Asar untuk hari ni lah.

Ada kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan itu pukul 4.35 menit petang. Kak Ngah Kaisi Azam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semain Fogar Sound untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Sound untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.37 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Jadi dia kat Azan kat kongsi apa macam ni tu bagi menarikkan masuknya waktu semuanya Fadu Hassan untuk hari ni bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.35 menit petang, manakala untuk zon 2 4.37 menit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Siti Terengganu juga telah pun masuknya waktu semuanya Fadu Hassan untuk hari ni dekat 4.33 menit petang. Jadi sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asalan untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan, dan juga Kak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asal mengikut kepada tempat dekat kau masing-masing. Baik, dan kat seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk Petani dengan tajuknya Hari Raya Aidil Adha.

0: kembali.
1: Ulangan yang dinanti ya kakak bersama dengan Namasha. Jadi tak panjang masa dah waktu ni ya kakak weh. Sebentar lagi pukul 5 kita pakat-pakat ikuti berita nasional dari Risma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu ni pukul lepas berita tu kita ada rancangan Seloka Bersahut Adil Adha Kelantan FM versus Salam FM. Boleh pakat-pakat dengar eh. Jadi lepas ni berita nasional dari Risma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Balik sementara ada Kak Wei bersama dengan Kak Ngah untuk petani. Saat ini sama-sama kita ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula deh. Hari ini pukul 5 suku lah dek Kak Wei. 5 suku lebih kurang waktunya. Kita akan bersama ikuti rancangan seloka bersahut khas Kelantan FM dan juga Salam FM sempena dengan Hari Raya Adil Adha tahun ni lah adik akak weh. Jadi kita pakat-pakat dengar lah DJ-DJ Kelantan FM bertemu dengan DJ-DJ dari Salam FM deh. Jadi Kak Ngoh kena berasuh diri dululah untuk hari ni adik akak weh. Mesti siap mana kok kita insyaAllah. Untuk hari ni tu Kak Ngoh minta maaf lah terlebih terkuris, salah kecek ke, tersalah bicara ke, ada ketik hati terasa ke guana ke, jangan ambil hatilah deh. Itu dia. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang waktu ni dalam perjalanan ni, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing deh. Akhir kata, salam Aidil Adha, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: daging ni biar saya bawa balik lah.
1: Saya pun nak juga nak banyak mana lauknya.
0: Eh, saya tak cukup ni. Awak pada saya letak lagi awak tu, okey?
1: Saya pun nak balik juga mamak saya.
0: Dah ni meleh rumah daddy saya. Jadi saya kena lebih sikit lah.
1: Ya, saya pun nak juga lah. Mereka nak balik gulag apa.
0: Oh, no, tahun lepas ke lebih alik awak dah. Biar tahun ni alik saya pula lebih.
1: Hari tina lah getu. Nak lebih sama dia.
0: Oh, biar berkorban sikit alik kau bini ni.
1: Korban sama.
2: Hei. Ya. Kau pernah mau nak kekoh kekoh lu buat
0: itu. Apa seorang
3: nak tiur lagi? Rasanya tu anak ngena tu tak uwe gitu. Tu apa tu? Nak tanya ni kau apa habis?
2: Nah, ayo tanya apa habis.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ngaju.
3: Waalaikumsalam. Ya, ya. Duk kita berjauh nampak macam balah-balah manja ni. Ada gapo kat tu?
1: Berebut daging je. Kita nak klik rumah kita. Nak klik rumah dia. Awak boleh rumah dia.
3: Berebut daging. Nak pergi ni lagi.
1: Kalau buis.
3: Berebut daging je apa.
2: Hari-hari raya ni tak comel kita paluh ni.
1: Ya.
2: Baby cemolek lah raya ni. Jangan duk balah gitu. Dengar kat orang, tengok kat orang. Malu bapa lah.
3: Aku tengok daddy tu. Steady.
2: No, tengok. Oh, daddy.
3: Tak balah-balah pun dengan mami dia tu.
4: Mami duk dapur.
3: Eh, mami duk dapur.
5: Ada ke mami?
4: Ada.
5: Ada.
2: Assalamualaikum tak weh?
4: Waalaikumsalam.
2: Allah sibuk napa?
4: Oh, tak biasa.
2: Main ke apa nama tu?
4: Ni lah, biasalah kalau musim-musim ni. Daging je lah.
2: Nak
4: agih-agihkan lah. Yang boleh dapat sikit. Dapat sikit lah. Sisi seorang lah kan.
5: Ada 18 ekor lembu.
4: Wah, banyak. Tahun ni banyak sikit. Alhamdulillah rezeki kan.
3: Alhamdulillah.
4: Banyaknya rezeki.
0: Ada juga kegih saya ni.
4: InsyaAllah ada. Kita buat anak-beranak je.
0: Terima kasih.
4: Menantu ramai.
5: Yalah.
4: Sampai bergaduh.
6: Jemputlah. Masuk. Apa duduk kat luar ni? Masuk.
2: Nak masuk. Sila. Gula-gula ni. On the way.
6: InsyaAllah kita tengah masak ni.
4: Besan saya ni memang makan nombor satu. Saya makan tadi, saya nak jawab lah. Kita ni orang Melayu kan. Gaya tak gaya, pantun tak pantun. Boleh ke saya jawab dengan pantun tadi soalan tu?
5: Nak berpantun dah. Daddy kita ni.
4: Daddy.
5: Abah ke daddy?
3: Dari macam raya haji tahun ni.
4: Raya tahun ni kita panggil daddy.
2: Kalau tak wear nak patung, molek kita patung lah gayo ni.
3: Kita makan sales sini lah. Gini.
4: Saya ada sikit lagi daging ni. Nak sudahkan, selesaikan. Tapi sebelum tu saya nak jawab. Nak jawab pantun dulu lah. Sebab tanya bak makan tadi.
2: Okay.
4: Tapi biasa dululah sebelum-sebelum ni selain berpantun, kita ada jugalah tradisi lain. Lama tak balik Kota Baru ni.
2: Bunyi kecek pun luar ada bunyi tu.
1: Belak. Belak
4: sikit-sikit. Dekat yeah. Elkam.
3: Atau bek dah lah.
0: Kan tu bek tu.
2: Gana tu.
4: Mari berpantun, berdikir laba.
2: Okey.
4: Sehingga daging, solok lada. Selamat datanglah ke rumah hamba. Jepuk makan, apa yang ada?
0: Sila. Dia jangan rusing. Saya kalau ada makan, settle belakang.
3: Tapi hok sengotinya serumur betul makan daging tak uwe gitu deh.
5: Ada hal ni.
6: Nak kata raya korban kan.
3: Tapi kena sangat Tok Wei ajak lagu tu. Sebab Tok Wei ajak makan. Dia bukan ajak melapuh. Sebab kami ni kalau bahagian lapuh pakai isi Tok Wei. Lagi tahu mana kulit pak mana.
1: Sebab tak tahu mana
4: habis. Waktu sampai dia pun tahu kalau dia nak melapuh dia tawa pagi. Masa tak time ni memang dah nampak.
5: Mari makan lah tu.
6: Jangan malu-malu. Kalau malu kan lapar. Silakan.
2: Okey, jadi comel dah lah. Dah kita ni ada belakang. Dah kita patung lah. Pok-pok kita dah.
1: Patung.
0: Boleh. Kira baik je lah kita ni kalau patung.
2: Baik eh. Sudah balah lah.
5: Kita kan ada dua keluarga ni.
0: Tak boleh balah lah. Jadi saya sebagai nak mujuk-mujuk lah dia, okey? Saya mujuk dengan patung lah.
2: Ya, boleh.
0: Kisah balah pasal daging saat ni. Saya start dulu boleh.
2: Boleh.
0: Memakai kebaya pergi ke pekan. Singgah sebentar di kedai mamu. Salam Aidiladha saya ucapkan. Di gelanggang siloka kita bertemu.
1: Okey, mujuk dengan patung gitu.
0: Harapnya terpujuk lah.
1: Terpujuk tak apa. Kita balas pulak. Jumpa teman ralik berborak. Habis terluah semua kenangi. Kelate FM dan salak FM berentak. membawa tema erti pengorbanan.
2: Jadi kisahnya hari ini pertemuan antara Kelate FM dan juga Salih FM.
1: Betul.
2: Comel tu. Dua-dua stesen radio hebat belakang.
1: Hebat belakang. Jadi kita jual apa pula? Kita nak kena pujuk juga.
6: Nak pujuk juga.
1: Pujuk juga. Kita jual dah.
6: Pujuk behel, okey.
1: Manis rasanya buah nako. Makan di pondok dengan selesa. Pastinya hebat gabungan mereka. Usahlah kita membuang masa. Tak boleh buang masa dah, Syah.
2: Comel. Tak nak buang masa dah tu.
6: Bila-bila tunggu daging atas dapur, okay? Kita sambung pulak lah.
1: Sambung pulak.
2: Sehingga ada ke ini?
4: Ada.
2: Tapi kita tak tahu kalau kita boleh hidup ke kot tu. Apa ni bulat ayas eh?
6: Ada.
4: Kalau hot tu kat kita. Jumpa kapu tak jumpa lah. Kita ada tak buat lagi lah.
3: Dah lah mari orang ajak. Dah mengatur pulak tu yang rumah.
2: Maksud dia macam
6: mana? Muka kita duduk rumah orang ni macam.
2: Eh tak apa. Muka hari raya ni. Atas kita lah.
6: Dia buat kira. Dia tak boleh kita.
5: Tak apa. Kita ada pembantu rumah. Pembantu rumah. Tolong siapkan.
3: Balik ke where dah ni.
4: Menu, kita ada menu. Kita buat menu.
6: Kita ada senarai. Mana? Open house kita ada menu.
2: Jadi maksudnya nak balik tu scan QR je.
3: Boleh request menu lah ni tak where deh.
2: Boleh.
3: Kalau lah
5: maju wajib lah scan QR.
4: Bukan setakat tu saja. Sumpit tau sumpit.
6: Jabir orang. Kena. Boleh tapau lagi
2: boleh.
6: Silakan. Itu sambunglah dok.
1: Sambung.
6: Bunga melati tumbuh melata. Dilihat boleh dipetik jangan. Benarlah seperti apa dikata. Seloka khas Aidil Adha kita mulakan.
5: Inilah kisahnya.
6: Inilah kisah sebenarnya.
2: Okey.
1: Bukan seloka kita hari ini kita bersama DJ Kelate FM.
6: Dan juga Salam FM.
1: Jadi kita buat tiga.
5: Baru comel.
1: Lagu tu kita sebelum kita nak start walkie daripada Kelate FM ni. Kita nak kenal juga Abang Syah kat tu.
2: Kenal diri.
1: Moga bok ni alik Kelate FM.
2: Ya.
6: Ni lah pula alik Salam FM.
2: Orang tino alik Salam FM.
1: Salam FM moga anak dia.
6: Jadi alik kita kenal diri dulu boleh ke? Boleh. Walkie Salam FM DJ.
5: Saya dulu eh.
6: Okey.
5: Kesana kemari. Sayalah DJ Amri.
6: Ringkas dan padat.
5: Ringkas dan padat.
3: Kesana kemari. Itu jawapan diberi. Kemah keming ke kita.
5: Okey. Tok Aboh.
6: Daddy. Mana satu?
5: Kalau balik kampung bagi Daddy. Kalau di KL bagi Aboh.
6: Kita tukar.
4: Dia tengok situasi.
6: Situasi betul.
4: Papa macam tu lah.
6: Tiga sekarang.
3: Banyak kelari rupa Tok Aboh.
4: Nombor satu dipanggil Wan. Aboh, Daddy Tok Wan.
2: Daddy Tok Wan eh? Daddy pun boleh, Papa pun boleh. Ada, boleh. Abah pun boleh. Boleh belakang dia. Tu sebelah Daddy tu, siapa dia sebelah Daddy?
7: Saya. Baik. Pagi hari, burung berkicau ceria. Saya perkenalkan diri, DJ Zira. Saya punya nama.
2: Ni DJ Zira.
5: Anak.
7: Anak daddy.
2: Ni nak tanya anak daddy dengan mak hok mana?
7: Mak ketiga rasanya.
6: Okey, jadi alik Salam FM kita kena dah. Jadi alik ni kita pun nak tahu juga alik Kelantan FM. Walaupun tak muka tu memang kena dah, kita nak kena pula.
2: Nak ambil hok alik ni ke nak ambil halin tu?
3: Ambo dululah. Sebab kita dalam agama ni ambo lah. Kalau lembut lepas ambo lah jadi galai gatinya.
2: Jadi lembu.
3: Sebab dagingnya mahal rugi. Kalau sebelah tak rugi orang kata.
6: Banyak boleh isi boleh tulis. What you
3: Bukan wang you tu.
6: What you.
3: Okey. Musim raya akan ada kenduri kendara. Maka bertambahlah jeng jalannya. Gelari ambo air masa ke udara. Tak belah pagi, belah malam tu gasenyo.
5: Ini.
4: Kenduri ke bekwah?
3: Bekwas.
6: Bekwas.
7: DJ Ai.
3: Itu dia.
1: Okey.
7: Okey, baik. Kalau tu tadi, Abang Ai kita lah deh. Okey, yeah. Comel-comel tu jodoh-jodoh lah.
2: Apa dah bilang sikit dah ya.
7: Okey, baik. Kalau saya pula, kitanya tak reti juga. Kau sebenarnya patung ni. Allah lah, mujur orang holo. Tak apalah kita baca deh. Pagi hari kita ambil bendang. Burung berkicau di hujung titi.
2: Iya.
7: Namanya orang panggil Liz. Orangnya tenang. Datang menyapa, menciri ke hati.
2: Iya.
7: Gitulah. Ya, seayu tu weh dia. Terima kasih. Tak apa, puji diri sendiri deh.
1: Tak apa. Tak ada orang nak puji. Puji.
2: Dah lah comel baju gaya Liz pun.
7: Ya, terima kasih lah.
1: Dek, tak kena darah lembu ke, Abisha?
2: Eh?
1: Tak kena ke darah lembu?
7: Maaf lah.
2: Dia kalah supung dengan darah dah. Tak tahu kan?
7: Kita mari gaya ni lembu-lembu duduk jauh sikit.
1: Oh.
7: Oh. Gusi-gusi. Dek, pakar nama ego ni tak kena hambat ke tadi?
1: Tak apa.
2: Tak apa.
1: Dia jinak.
2: Dek, hak lembu-lembu.
7: Oh, jinak.
2: Hak lembu-lembu tu kita lock tak away je belakang.
1: Oh, lock tak away.
3: Okay. Nyanyok kau tu yang rumah trik ni.
2: Okay, kalau tak di list ni, aku nak perkenalkan diri pula deh. Pergi ke pekan, membeli delima, singgah sebentar di tepi kedai. Nama dia beri Syah, punya nama. Suara beraksi, menceriakan hari.
7: Ni kau DJ Syah.
6: Ni lah DJ
2: Syah. Ada lagi, ada lagi.
3: Ada.
2: Ada lagi. Ada lagi. Pergi ke pasar, beli ikan todak. Singgah sekejap, beli budu, cap kapak. Kelantan FM gegar sampai ke otak. Salam FM pun padu, suara penuh beradat.
7: Oh. Baguslah.
2: Nenek.
6: Budu cap kapak.
2: Budu cap kapak.
7: Bolehlah.
2: Ada ke? Ini keluarnya baru.
1: Oh,
3: terkejut saya.
6: Kau habis sini baru.
7: Pertama kali dengar tu budu cap kapak.
3: Alang-alang kita di kat kampung ingat nak beli.
7: Ya, betul lah kan.
3: Tak ada pula.
7: Kita carilah nanti.
1: Ya.
6: Memang saya tak jumpa.
3: Saya tak makan budu.
2: Oh, tak makan.
3: Saya makan sos bilis.
2: Oh, sos bilis.
6: Tapi cara bercakap tu.
3: Bilis namanya.
6: Bau budu pengal-pengal.
1: Okey, Aisyah. Jadi kita sudah dah perkenalkan DJ-DJ kita daripada Salah FM dan juga Kelantan FM.
2: Okey, kita kenal diri masing-masing.
1: Kenal diri masing-masing dah. Dah. Jadi, buat nak. Wakil daripada Salam FA lah.
2: Tuai rumah. Kita tuai rumah.
3: Kita mula lah ni eh.
2: Kita tuai rumah. Oh lah mabuk ais juk dah kali. Jalan. Kita we wakil dulu.
6: Daripada Salam FM dulu lah.
1: Okay, yeah. Salam FM.
6: Okay. Senyumannya manis menggegar jiwa. Buatku malu merahlah muka. Semangat raya korban yang kami bawa. Sedia bertempur di gelanggang seloka. Nampak tu ready tu.
1: Abang Syah, agak-agak Kelantan FM ni lagu mana? Nak lawa?
6: Lawa lah, kental untuk lah tu.
2: Lawa tetap lawa. Bos tak nak tahu weh tu kan.
1: Orang ajak mayu makan kita nak patu.
2: Yo, tak apa, tak ada masalah.
1: Tak apa. Kita lawa ni.
2: Lawa bo.
1: Kita
2: lawa.
6: Lawa.
1: Senyum itu suatu kewajipan. Tersemat di jiwa, lekat di hati.
2: Yo.
1: Rakan Salah FM kami alukan. Pantung dijual, jangan lupa dibeli.
7: Beli. Kita akan beli, jangan risau.
1: Ada yang kali yang jual, kita kena beli juga. Okey, baik. Untuk pusingan yang pertama, kita bersama dengan DJ Kelantan FM. Siapa dulu nak jual, Besyah?
2: Kita call Ali Ulu dulu.
3: Awak ke Ali Ulu ni, yang paling besar saya sini. Maka apa lah yang mula. Okey. Rasa-rasanya.
2: Nak jual siapa tu?
6: Nak tuju siapa tu?
3: Ku fikir-fikir, ku tenung-tenung. Bila raya, rasa mengilah, rasa nak jual.
2: Kerja Zira.
3: Sambung pula. Terima kasih sebab tolong sambung.
1: Dia mencari hujung ke hujung.
6: Dia kenyai makan daging.
7: Dia hujung-hujung.
3: Mari memetik buah keranji, buat dijual di hujung pekan. Apa tujuan hari raya haji? Bolehkah saudari cuba jelaskan?
7: Baik. Dahsyat. Baik, saya beli ya pantun tu. Dengar baik-baik. Buah keranji masak bermusim. Tumbuh meliar di tengah hutan.
3: Payah nak cari tu.
7: Ingat pengorbanan Nabi Ibrahim.
1: Alhamdulillah.
7: Sembelih anak tanda ketaatan.
3: macam orang jahat. Macam FM
5: kan. Islamik.
6: Islamik. Ha.
5: Tengoklah daddy kita, daddy.
6: Daddy, songkok tinggi. Ha.
5: Janggut sampai ke lutut.
6: Warak eh, warak.
3: Patut dah masuk dewa tak pakai kasut.
6: Ha, jadi sekarang saya nak menjual pula. Nak
1: jual boleh.
3: Silakan. Ha.
6: Sila. Jadi saya nak menjual pada yang senior lah. Siapakah Abang Syah? Abang DJ Syah. Ke DJ AI jugalah kan?
0: Orang tua.
6: Maaflah, first time join pantun. Okey, saya kena jual pada AI jugalah kan? Baik. Dengar AI ya. Kuih bakar ditambah pandan.
3: Nasib baik tak angin.
6: Wanginya bangkit penyedap rasa. Apakah makna Hari Raya Korban, wahai DJ AI? Ayuh kongsikan dengan semua.
3: Aduhai, dah ditanya balik pada kita. Rasa kena jawab juga.
6: Wajib.
3: Roti jala, gula kuzi. Dah di sana jual, ambo beli. Pandan merimbun di tepi rumah, petik saja usah dibeli. Ketaatan mutlak kepada Allah. Selain berkongsi nikmat dan rezeki.
6: Masya Allah. Warak juga ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Sejuk dengar jawapan ayah-ayah. Alhamdulillah. Sejak bila berubah ni?
3: Sekak pada ngadak dengan salam FM.
2: Okey. Lagu mana, Bok?
6: Macam mana tu?
2: Kita lah. Weh tetap lah. Nak bui lagi ni,
6: Nak bui lagi ke?
2: Nak bui lagi.
6: Acik bui lagi.
2: Okey. Sikit lagi. Kita bui lagi deh. Pergi ke pekan, beli ke. Singgah make sebelum hujan. Tok we buke, biasa-biasa kawan. Make sikit, senyum pun jalan. Jadi patut ni nak tuju kau tok we lah.
4: Sebelum. My dad chak. My dad chak tau.
2: Kelantan tu?
4: Ya, dad biasa lah. My dad chak, my guli.
2: Ya. Yeah.
4: Abis Syah jual, amba beli.
6: Hebat daddy kita.
2: Okey. Tu bukan soalan dia lagi tu. Tu bukan patut dia lagi tu.
1: Lagi.
2: Okey, ni hak dia hak sebenarnya. Masuk ke hotel, janganlah leka. Jagalah adat juga pelaku. Di pagi raya yang penuh bermakna, apakah yang sunat kita laku ke? Jawab tak boleh jawab.
6: Jawab Didi.
4: Tapi lain makna, lain macam dia punya tekan makna.
2: Kelatih ke?
4: Soalan payah nak jawab ni. Tapi tadi, lalu tadi, bau wangi tau. Wangi sangat. Yeah. Ini mesti kalau tidak perfume, kalau tidak gaharu, mesti minyak atar. Dengar Syah.
2: Biar.
4: Tumbuh tinggi pohon gaharu. Tahu gaharu?
2: Tahu.
4: Banyak manfaat, jadikan ubat.
2: Iya.
4: Mandi sunat, berpakaian baru. Disunatkan makan selepas solat.
6: Itu dia.
4: Daddy. Yes. Anak daddy bukan sangat bantun. Pompong ke?
6: Anak-anak daddy hari ni kemain ceria. Mentang-mentang makan lagi.
3: Macam daddy.
6: Bodek kuat ni.
5: Maknanya saya kena jadi girl lah. Pompom girl dia.
6: Kepom.
2: Ada lagi ke?
1: Ada, tak weh.
6: Jual daddy.
2: Tok daddy pula jawab. Nak mana nampak tak weh macam pening sikit. Kau mabuk daging.
1: Okey. Ni duk badi nak make ni siapa nak bahasa perut.
4: Aku dah pernah mati lagi kapur. Tak apa. Sejak kecil lagi kita bahagia tu. Sejak kecil pergi mengaji.
2: Okey, alhamdulillah.
4: Sebab tu boleh masuk salam FM ni.
6: Nampak lain sikit tu.
4: Surah ditunjuk gunakan lidi.
2: Okey.
4: Wahai teman Syah dari Kelantan yang sejati. Kenapa korban di sini meriah sekali?
6: Cerita.
5: Nak dengar tu kenapa?
2: Kita nak dengar tu. Apa, gaya di Kelantan ni meriah. Berbeza dengan tempat-tempat lain. Betul. Dengar ni jawapan dia ni. Ada kawan suka menyakat. Muka teman ditaruh tepung. Ibadah korban penyatuan maufakat. ibadah korban penyatuan masyarakat gotong royong ada di setiap kampung.
0: Masa gaya gotong royong kok?
2: Dan kita mari ni pun bukan kata nak makan saja, kita nak tolong-tolong ke apalah, tolong-tolong makan lah. Kapur-kapur semua tu kita seruh ke tuai rumah.
6: Tapi tak tanya lah. Balik luar pula lagu mana? Tak meriah kok?
3: Meriah juga. Cumanya kemeriahan tu lain bila balik kampung.
5: Dah 40 tahun Didi tak bawa balik kampung.
3: Ya, 40 tahun dah tak balik.
6: Lama sangat.
3: Sejak umur baru 39.
5: Macam-macam Didi tempat bawa kita duduk. Dulu kat Sarawak lah, kat mana lah.
6: Merata.
5: Sekarang pun Putrajaya.
2: Tapi Didi nampak masuk tu slow-slow air Kelantan tu.
1: Ada.
2: Kelantan.
5: Sos bilis.
6: Rupa tu rupa Kelantan. Don't worry. Bukan rupa Kepok. Habis air tak apa rupa Kepok.
0: Tapi nak tanya dia, ini memang bukan asal Kelantan lah.
3: Bukan.
0: Wih, lain macam ah.
3: Bukan. Saya bukan asal Kelantan, tapi asal Kota Baru.
5: Newcastle.
0: Oh, Kota Baru? Oh, dekat PES lah dengan saya.
1: Jadi, Abang Syah.
2: Ya.
1: Abang Syah sudah ada. Balik kita. Dia jaya sudah ada balik kita.
2: Ya.
1: Yeah. Sore lagi kita ada.
0: Bunga. Balik tu.
6: Saya maaf lah, gaya-gaya ni kena sopan sikit. Sopan sikit. Sebab kita takut orang suruh basuh pinggir tak pun.
1: Pandang. Lah gitu.
6: Ya kena nusuk gitu. Jangan biar orang tahu. Tapi kak, nak patung juga. Tapi jadi ni.
5: Sila.
6: Sila ni nak pergi ke... apa? Natu Daddy ke? Olah-olah Natu dah dia. Apa Natu dah?
5: Boleh Natu dah.
6: Okey, dengarlah deh. Adik Lih kita nak patung, jangan we dengar kok. Sudahlah. Ular itu highway berbisa. Hati-hati di bawah jerami. Gapo perasaan yang kamu rasa? Sambut korban bersama dengan kami.
1: Suka.
6: Berani ya, tak suka.
5: Okey. Bila dah jual, kita belilah eh.
6: Mesti.
5: Boleh Daddy?
3: Boleh, jawab. Okay.
5: Daddy izinkan jawab.
3: Jangan kasih malu.
5: 18 tahun Daddy turunkan ilmu pantun ni.
1: Betul. Lama.
6: Hari ini baru boleh.
5: Terduga lah sebenarnya cabarannya hari ini. Okey. Jika dipatuk, pasti bahaya. Tadi sebut ular tu kan? Harus waspada dan berjaga-jaga. Okey. Satu pengalaman yang luar biasa. Korban di Kelantan sangat teruja.
1: Tak ada gitu di Kelantan.
3: Sebab tu Daddy balik kampung.
5: Tapi baru tahun ni Daddy bawa.
2: Jadi beruntunglah Amri sebab boleh berkahwin dengan orang Kelantan.
5: Itulah.
6: Tua orang Kelantan Daddy weh.
5: Tengoklah tangan tu. Jari.
6: Berpinoh mata saya tengok. Telia berasa.
3: Ni baru sikit.
5: Ni baru sikit ni.
3: Kat rumah ada lagi.
6: Bagus ya. Dalam peti.
0: Satu peti.
5: Anak Daddy ke?
3: Tapi. Zakat kita tetap bayar. Zakat mak.
6: Betul. Wajib.
2: Baguslah tak weh didik anak natu gitu.
5: Alhamdulillah.
2: Ada.
5: Pahni Daddy pencin. Yeah. Oh lagi banyak. Okey, kita nak jual eh.
3: Boleh.
5: Bola disepak tinggi melambung. Penat si anak kejar berlari. Ramai perantau pulang ke kampung. Adakah raya korban semeriah Aidilfitri?
6: Cerita. Rasa sama macam ko. Nak kena balah tu. Si kecil berlari tak kira masa. Risau kaki terpijak duri.
1: Sakit.
6: Semua perayaan ni meriah sentiasa. Raya korbe ada keistimewaan sendiri. Dia
1: juga
6: beza.
1: Ada beza. Raya korbe ni kadang-kadang nak metah lembut tak deh.
6: Jangan goyak lah. Hak mana nak korban malam tu gusing ni. Ada berapa je tengok lembu. Takut lepas. Takut kena curi dam.
1: Takut kena curi kau.
5: Ada kes ke?
6: Ada macam-macam.
3: Dia memang tak boleh lari. Mana tempat ada percabarannya. Semalam pasal kambing hilang. Semalam.
5: Sebelum korban.
3: Si putih ke apa nama. Tak budak mana lah.
5: Budak KL.
6: Kita dah dramakan cerita tu. Dengar nanti.
8: Drama siap radio. Masuk drama.
6: Ya. Kelas eh.
3: Kami hilang tak jumpa-jumpa. Tak aware tadi dia.
6: Dah jumpa. Tajuknya si putih Bikin Kecoh. Jangan lupa dengarkan nanti. Di Salam FM dan Kelantan FM.
8: Okey, baik. Yeah. Nanti kita akan dengar.
1: Ya. DJ Ayy.
3: Ya.
1: Lo ni kita sementara nak masuk pusing yang kedua ni.
3: Ya, ya.
1: Gula-gula masuk dah ke Daddy weh?
4: Oh, tak ada lagi kita.
1: Kita makan dulu.
6: Daddy ni KL ke Kelantan?
4: Kelantan, campur KL. Tadi kita dah. Semua dah ready lah.
1: Ready lah ke dah?
2: Cuma
1: dah
2: ada. Kalau ready dah, kita makan-makan lah dulu sebentar.
5: Boleh.
8: Boleh dah ada. Boleh makan-makan dah.
2: Perlu dicegok lo ni sebenarnya.
4: Kita memang tadi kita mula dengan pantun. Lepas tu kita berpantun bersuka-suka. Lepas ni kita makan. Lepas tu kita sambung pantun balik.
2: Tapi bila-bila kita menjamu selera, bila-bila kita makan ni, kita ada hidangnya sebenarnya. Paling istimewa.
5: Apa tu?
2: Kita nak nyanyi lah.
6: Menyanyi.
5: Bagus eh. Menarik. Kita tamu datang nyanyi pula.
2: Itulah. Tengoklah.
6: Bagus suasana.
1: Baru ada suasana.
2: This is Kelantanis.
1: Kelantanis. Makan dulu habis Syah, makan dulu.
6: Makan-makan dulu.
1: Sila. Tak apa.
6: Sila.
1: Ilah Nabilah lah nyanyi ni.
5: Baik. Silakan.
6: Sambal
4: lada tambah tu.

0: Oh, lagu tu ni.
1: Jeligo.
2: Oh, sedapnya lah. Menyanyi tu tadi.
3: Tadi dah baik dah tu. Dah baik dah boleh nyanyi.
1: Gelah nak tutup daddy. Yang tu bukan menantu, yang tu anak.
3: Oh, okey.
1: Menantu anak. Yang bawa anak bukan tok daddy lagi.
4: Yang ni lah menantunya.
1: Menantu lagi tu.
3: Macam tak ikhlas ni menantu.
4: Ya.
3: Betul ke?
2: Terima ke?
3: Terima.
2: Terima.
4: Dia tak buat sedap lah sambil-sambil kita makan, sambil-sambil dihiburkan. Tambah-tambah dalam suasana kita berhari raya ni. Jadi syukurlah kitanya.
0: Syukur.
4: Cuma kita nak pesan juga kepada pendengar-pendengar Salam FM dan juga Kelantan FM ni. Hok mana dalam perjalanan ni tu bawa kereta molek-molek lah. Hati-hati di jalan raya deh.
2: Betul.
4: Wah, takutnya bukan apa musim-musim ni ke lembu ke dia terlepas kat sini. Dia lari.
2: Lembu sama
4: dia melintas jalan, kita kena bersedia.
1: Dia melintas siapa betul langsung lah. Kalau dia ialah jalan sekarang banyak kesesakan, kalau ada lah kan. Betul langsung lah kan. Jangan lorak kadus.
2: Eh, sikit lagi nak berigak dah orang Kelantan tu.
1: Kotubik tu. Jadi masa tengah duduk makan tadi, Tok Wan kita Alice Tok Daddy duduk keliling-keliling nampak macam hamba makan banyak, jadi hamba nak jual dulu ke Tok Wan dulu. Okey.
2: Daddy.
1: Okey, baik. Salam FM Kelantan FM, Kelantan FM, Salam FM Kelantan FM memang steady. Pantun ni dijual kepada Tok Wan. Elias Tok Daddy. Lain macam dia punya ni. Okey. Tadi dengar lagu raya, macam nak nyanyi lagu raya je sikit.
0: Nyanyi?
1: Boleh. Boleh deh.
2: Belanja sikit.
1: Datang beraya membawa teman, melihat lembu yang jadi korban. Aidil Adha tentang pengorbanan, boleh Tok Wan cuba fahamkan.
2: Macam lagu ni
0: dengan Daddy. Lagu mana? Daddy.
2: Daddy kita nyanyi jugalah ni ke?
1: Nyanyi.
2: Daddy.
1: Oh, patutnya Salam FM juga.
3: Sebab kata Salam FM macam.
4: Tak apa.
3: Banyak makan daging.
2: Okey. Dah jadi pening.
4: Kita dah cakap dah tintong dah.
2: Tintong dah semua. Bukti makan daging banyak.
1: Al sedih. Sedihnya hidup tiada berteman.
2: Lain macam Daddy ni.
1: Lain macam. Ada pun jauh, menanggung rindu. Bukan saja korbankan ternakan. Nih, tenaga, harta dan waktu.
2: Betul.
0: Letih juga pelampau lembu ni.
1: Cukup lekat dia di belakang kita tu. Itulah pengorbanan.
3: Betul.
1: Ani gini.
3: Ayah.
1: Alang-alang Ayi tanya tadi lah kan.
3: Yo, Tok Wan kita.
1: Ayi pun nampak lain macam. So dia bok pun rasa habis kat situ dia tu.
3: Licin tak weh sedap.
1: Dia tak pandai U-turn kan?
3: Oh.
1: Jadi lagi inilah ya. Hidup ni pantun.
3: Okey.
1: Hidup jangan hanya berangan.
3: Betul?
1: Jangan berangan.
3: Tidak.
1: Majukan diri, teruskan usaha.
3: Jolo.
1: DJ juga dengar kata ada pengorbanan. Adakah dia rasa ni turut terasa? Dua kali rasa terasa tu.
3: Dalai persoalan itu. Dalai persoalan Tok Wan itu. Tapi tak apalah. Alik ambonyo cubalah jawab sekadar ya.

0: kita mampu.
1: Ada jawapan dah. Ada jawapan dah.
0: Oh, ya. Yang cantik hanya mampu dipandang bilalah boleh masuk meminang.
2: Ya.
0: Saat takbir raya mula berkumandang. Kudratnya ada setengah DJ, hikmatnya dicurah di negeri orang.
3: Oh. Contoh. Ada contoh tak contoh?
0: Yo.
1: Di negeri orang.
4: Hint-hint tu macam nak pergi ke salam tu.
5: Dia contoh dia macam tak
0: wes diri. Dengan rendah hati saya mohon tidak dipertimbangkan. Kalau tidak merana diri, merana badan.
3: Oh. Kenapa merananya?
0: Sebab saya darat ember duduk di tempat orang.
1: Darat ember.
3: Darat ban.
0: Nyanyo Tok Wan.
2: Okeylah.
4: Itulah.
2: Macam mana kita nak sambung ni?
3: Sambung
2: dengan salam ke dulu?
1: Kena salam. Salam kena jual ke Kelantan FM.
2: Salam
1: kena jual. Nak jual ke siapa tu?
3: Nak jual ke siapa dulu?
2: Saya, kalau akad nikah, Tok Kadi kata sah. Saya nak jual ke Abis Shah.
4: Gitu. Okey. Salam FM. Sila bagi salam.
2: Oh.
0: Kuat berlatih hakak ni.
3: Berapa kali ni agak-agak je ni?
0: Berapa kali kau tanya lagi?
2: Ada lagi.
3: Jawapan bahaya.
0: Bujang tiga ke? Bujang dua ke? Bujang satu?
2: Bujang empat.
5: Tengok tu tua tu keling tak apa shopping.
4: Hai, menantu pun boleh tahan.
2: Jual minyak.
3: Daddy dah pening.
2: Kita gurau-gurau. Okey. Kita jual kan?
1: Okey, jual.
2: Abis Shah.
5: Yeah.
2: Di hari raya berhias sakan, kerja di dapur jangan ditinggal. Bagaimana kita dapat buktikan raya korban simbol kepedulian sosial? Yang hujung tu kena sebut betul-betul sosial.
5: Yeah. Okey, tak apa. Kemah tak wear, tidak terperi, pantung dijual, kita beli.
2: Okey, baik.
4: Bisa mayangi.
5: Okey. Ayuh beraya di rumah rakan, bawakan gulai yang ibu kirimkan. Daging diagih kepada yang memerlukan. Berbagi rezeki, erakkan silaturahim.
1: Ya.
4: Sebut ibu tadi lupa ni. Baru keluar daripada dapur tu.
2: Yeah. Mana?
4: Depan tu. Ha, itulah.
2: Ibu?
4: Ibu yang terbaru lah tu.
3: Latest one.
0: Weh, lu gua anu duduk.
5: Hak mana sah? Hak baju purple ke? Hak baju ni?
2: Dua-dua.
0: Hak pakai suit.
5: Dua-dua.
3: Dua-dua.
5: Lu ni cukup belakang penuh ke pak tu? Menantu tak aware Amri lah. Okey, dengan molek dah.
2: Okey.
5: Manis rasanya buah kuini. Begitu juga buah rambutan. Bagaimana perasa raya sini? Majlis korban di RTM Kelate.
2: Okey,
3: mana
2: okay,
3: sama
2: okay,
3: dengan okay. Suasana den.
2: Kita jawab lah macam mana kita nak ceritakan suasana melalui bantu ni. Okey, dengar ni. Kaki berdarah terpijak ranting.
5: Bapa kebijak.
2: Oh, sakit lah. Tak pakai kasut. Pokoknya tua di tepi telaga. Kami tak rasa jauh dan terasing. Semua mesra bagaikan keluarga.
5: Betul.
2: Itulah
3: di sini.
5: Okey.
2: Itulah. Tak tahulah. Sampai tak boleh nak digambarkan keseronokan di sini.
3: Betul. Lain-lain kan. Budayanya pun lain sikit.
2: Betul.
1: Jadi DJ Amri sudah jual ke DJ Shah.
5: Ya.
1: Apa tak weh sudah jual ke DJ Ai. Ya. Lah ni dua orang lagi. DJ kita naknya DJ Salam FM, seorang lagi DJ Zira.
5: Okey.
1: Nak jual ke DJ Leh.
3: Ya betul. Jadi tinggal bunga je sekarang. Bunga je kan. Kita cantik.
6: Betul lah, Liz.
3: Puji
6: betul.
3: Lagi.
6: Betul. Tak ada siapa nak puji kita. Puji.
3: Itu azam saya tahun ni.
6: Betul.
0: Sesungguhnya kecantikan itu milik wanita.
3: Terima kasih, Abang.
6: Betul.
1: Lah.
6: Baik. Maknanya salam jual pada Kelantan FM.
3: Pada saya.
6: Dengar ya, Liz.
3: Baik.
6: Jangan bermain dengan parang, Liz. Bahaya tu. Risau nanti terluka tangan. Mm-hmm. DJ Salam FM semuanya milik orang lah, Liz. Tinggal pasangan juga satu pengorbanan.
3: Ya, betul. Tak kata demo, kita sendiri pun.
0: Kena atas motek menaruh.
3: Apa eh? Itu saya kan ni?
0: Kena atas motek molek.
3: Kenapa lah? Yang penting pengorbanan tu, Abang Ayu. Sama lah dengan tema raya kita ni dia. Tapi kita nak balas juga ni.
0: Silakan.
3: Bila gembira, kita ketawa. Mesti jauh, tak kira lah gembira.
6: Janganlah sedih pula.
3: Hidup ni pun penuh dengan memori. Mm-mm. Pengorbanan itulah yang meruntun jiwa. Menahan rindu, sakit tak terperi.
6: Sedih betul lah. Sakit.
5: Penawar rindu.
3: Kita ada lagu jangan background. Nyanyi eh. Jangan tak perlu sedih sekarang ni. Okey, baik. Jadinya
6: Liz.
3: No, jual apa dong? Kekasih yang kita yang cantik di hujung sana. Cantiknya dara, pandai melarap. Ditegur boleh, dicuik jangan. Salam FM, radio berunsur Islam. Semoga terus maju di masa depan.
6: Masya Allah, insya Allah.
3: Terima kasih atas doa untuk Salam FM.
6: Baik, jadi saya akan beli ya. Dengar ya, Liz. Yang cantik harus pandai bergaya seperti Liz.
3: Terima kasih.
6: Dilihat orang hati bergetar. Semoga kita terus berjaya menjadi radio pilihan pendengar. Insya Allah.
3: Terima kasih doa ke juga untuk kami di Kelantan FM.
2: Insya Allah kita doa sama-sama.
6: Mm-mm.
1: Jadi kita lah ni lah.
3: Dek pasal daging tadi settle dah.
1: Settle dah. Moga baik dah, okey?
3: Baik dah kok.
1: Baik dah, pasti nak pujuk dengan gabar lagi. Ya kalau ada mujuk mesti, ya kena ada mujuk lagi dah. Sebab pada kita patuh-patuh siap ni. Dah nak patuh sangat dah. Jadi kita selesai dah untuk pusingan yang kedua juga, Besha. Jadi, buat bersama dengan Ilan Nabila ni selaku pengacara untuk seloka hari ni. Nak ucap terima kasih. Kepada semua DJ lah, Kelantan FM, DJ Abesha, DJ Lish, DJ Ayi.
3: Dan juga Salam FM daripada DJ Amri,
2: Buah
3: Kita, Buwe dan juga DJ Zira.
1: Jadi kita pun kena tutup dengan patung juga lah.
3: Tutup juga, mujuk mulut kau
1: kan? Kau kena Abesha?
5: Boleh, nak tutup dengan apa pun.
1: Nak tutup, muka pahal ni kita nak sambung makan pula. Deh.
5: Hak betul tu lagi tu, hak makan-makan lah, hak agih-agih tu kena bui lah.
3: Kita tak agih dah kalau makan dah sini.
5: Tak boleh lagi
3: sebab nampak tiga pinggir tadi tu.
5: Hak tu hak makan. Hak kita klik nak wui kanak bini dua moh tu.
3: Tak apa, kita ready.
0: Hak ni tomuk ni macam
3: tu. Tak apa, kita ready QR.
5: Tapi sebelum tu, sebelum kita klik ni kan. Sebelum kita nak undur diri ni, apa nak wui patung juga?
1: Boleh.
5: Salam FM.
2: Okay.
5: Kelantan FM dan Salam FM berganding mesra, satu pertemuan mengeratkan silaturahim. Andai tersilap tutur sepanjang kita berbicara, kami susun 10 jari memohon keampunan dari Ilahi.
1: Itu pantun yang terakhir.
3: Daddy dulu lah. Daddy nak lari lah.
5: Singgat. Ayo. Pantang lari.
6: Pantang.
3: Tak lari.
5: Singgat daging. Kadang-kadang buat kari.
0: Hai, sedap.
5: Terima kasih atas layanan yang diberi.
3: Dahsyat,
1: terima kasih semua DJ. Jadi, ni pantung yang penutup daripada Bok. Gembira dapat raya bersama. Tak kira tua ataupun muda, Besha. Meriah sungguh seloka kita. Pertembungan DJ yang hebat berlaku.
3: Lagu mana? Boleh? Jawab balik boleh?
1: Boleh.
3: Semasa gaya kita bersua, berkumpul keluarga dan saudara mara, masa sungguh mencemburui kita. Nampaknya berhenti di sini saja.
1: Tapi
3: sementara yang masa ni.
1: Berhenti setakat ni. Tapi persahabatan kita, anak beranak ni, tetap kena terus ke.
3: Betul.
1: Kau tak tu, tak saya kau nak tu. Bubuk daging, Aisha. Tak apa. Kita
3: teruskan.
1: Jual pula kau.
3: Jual pula.
1: Ketika bersama, jagalah kata. agar tiada tergurih hati. Ampun dan maaf tersalah bicara. Semoga berjumpa lagi selepas ini.
3: Jumpa pula. Kita bukan kata ngelah sini
1: tak,
3: lah.
1: Tak boleh.
3: Jadi kak, ngelahlah daripada Ila sendiri. Di hari mulia menjamu makan, ada rendang dan juga kari. Terima kasih juga kami ucapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
1: Ya, itu dia dah. Jadi seloka bersahut khas Raya Aidiladha Pengorbanan, penerbit Hazilah Hashim dan skrip Syahirah Mustafa. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6 petang.
2: Salam Malaysia Medani bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakhri Petra berkenan berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan Tumpat pagi tadi. Turut mengiringi baginda, Menteri Besar Dato' Muhammad Nasiruddin Daud, Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmud dan Barisan Kepimpinan Negeri. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Besar Negeri Kelantan Dr. Muhammad Hanafizi Abdullah, manakala khutbah disampaikan Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad. Usai solat, Tengku Muhammad Fakhri kemudian berangkat menziarahi makam di Raja Langga di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, harga lembu hybrid atau lebih dikenali sebagai lembu sado kekal meskipun mendapat permintaan tinggi sempena Aidiladha. Penternak lembu hybrid Muhammad Zulkifli Ali, 41 tahun, berkata pembeli masih sanggup membayar harga lembu sado sekitar RM15 hingga RM30,000 seekor meskipun 4 kali ganda lebih mahal daripada harga lembu biasa. Katanya harga itu kekal sejak tahun 2019 meskipun bilangan pembekal dan penternak lembu sado semakin bertambah. Menurut beliau yang tinggal di Kampung Panjang, Kota Baru, masyarakat kini semakin menerima fenomena lembu sado sebagai haiwan kurban susulan dagingnya yang lebih banyak dan dikatakan lebih enak. Muhammad Zulkifli berkata potensi lembu sado dalam industri pedaging selain pertandingan dapat dikembangkan jika terus mendapat sokongan pihak kerajaan dan agensi berkaitan baik dari segi penjagaan haiwan, infrastruktur kandang, kos rawatan dan perubatan serta penganjuran pertandingan yang boleh meningkatkan lagi nilai lembu. Pasukan Sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Ketereh mempergiat kempen cegah hantavirus dan penyakit bawaan tikus sempena dengan cuti Aidiladha. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Baru Major Muhammad Arif Muhammad Zain berkata kempen itu memfokuskan aspek pencegahan melalui penjagaan kebersihan terutama di kawasan berisiko seperti sekitar Pasar Awam Peringat dan Melor. Beliau dalam kenyataan menyatakan walaupun Malaysia belum merekodkan kes hantavirus, kempen kesedaran awal penting supaya masyarakat lebih peka terhadap aspek kebersihan terutama di kawasan pasar dan tempat awam. Mengulas selanjut, Mak Arif berkata kempen berkenaan diketuai Ketua Company Perubatan CDA08 Ketereh, Lieutenant Colonel Bersekutu Dr. Nurul Ain Razali dengan bantuan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Baru dan Klinik Warga Nurul Ain di Peringat. Beliau berkata kempen itu dapat mendidik masyarakat supaya mengamalkan langkah pencegahan secara berterusan bagi mengurangkan risiko penularan penyakit bawaan tikus dan haiwan lain. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perempuan Ichan. Salam Malaysia Medani.

0: Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian Allah SWT dengan rasa senang dan penuh kesyukuran. Teruskan bersama di Ruangan Selekta 6 hingga 9 malam hanya di Kelantan FM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Saudara yang dihormati, sudah pun hampir pukul 6.10 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana hari ini kita merayakan Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, dan ramai di antara kita yang ada rezeki lebih yang melakukan korban pada hari ini dengan cukup meriah, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan anda supaya tidak alihkan siaran ini, sebab terutamanya di TikTok lah, sebab siaran ini adalah siaran Kelantan FM, bukan stesen radio Arab Saudi. Sebab nampak apa ni, ustaz pun macam orang Arab ya. Saya pun pakai macam ni pun, ada gaya-gaya Arab sikit lah. Jadi apa pun, insyaAllah kita bersama dalam ruangan pengajian kita pada petang ini untuk bimbingan Al-Quran ya. Jadi assalamualaikum ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat adanya ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini untuk ustaz membuka bicara pertemuan kita. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-mala'ikati al-muqarrabin. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'un ahsana wa ja'alna min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya kepada DJ kita Rudy.
2: Ya, selamat Hari Raya ustaz.
3: Ya, Muslim Islam, mati Allah sekalian. Saya yakin dan percaya kita boleh rasa dah lah dagingnya.
2: Mewah hari ni ustaz, daging.
3: Ya. Tapi kalau orang ada nyakit, kena makan berhati-hati lah.
2: Selu-selu sikit lah.
3: Takut dia pening kepala reboh. Tak ada nak ngaji Quran. Jadi sebelum pada kita cara ke ngaji Quran ni, dia jadi sunat takbir. Jadi ambo patutlah kena takbir dulu.
2: Ya.
3: Patah selidah ada. Sedah kita boleh jadi ke panduan dah dari sudut bunyi-bunyi tu, huruf sebutan tu. Nah, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

0: الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, kita dengar ya kemari lagi orang takbir tu. Boleh kan hari Arafah mari.
1: Ya.
0: Jadi semalam tu hamba tak dengar sebutir pun orang bakar merica lah.
1: Oh.
0: Ha, tak ada, tak berasa.
1: Ya, tak ada.
0: Ha, jadi
1: alhamdulillah.
0: Perkembangan baik tu.
1: Ya.
0: Untuk orang Kelantan sahabat itu jadi boleh kekagih ni molek jadi ya. Harmoni je.
1: Ya. Iyalah hari raya puasa sekalipun ya. Molek-moleknya tak ada.
0: Ha. Hmm. Kadang tu jadi telajak. Dia blau eh. Apa-apa ke jadi. Gedung-gedung lagi. Ha, jadi tak khabar apa kau kurang belah lebih. Jadi gitulah sebenarnya hari raya ni nak takbir. Cuma saya nak kongsi sininya tentang sebut teh tu lah. Kerana duk dengar agak orang kita ni dia tak si betul lah mana. Kira asal bunyi lah. Ha, contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia sebut akbau guna bimuluk rah. Padahal ujung lidah akbar. Kalau duduk mucung bunyi akbau tu bukan rah lah tu bau. Bau ni
1: pengustahlah bau. No,
0: bau jebing, jebing. Tu bau dia panggil. Ha, lepas tu huruf ha tak jadi. Walillahil ham ham. Tu sepatutnya ha huruf pedah tu. Walillahil hamd. Lepas tu Allahu akbaru kabira tu memberi baris kan. Allahu akbaru kabira. Kita Allahu akbar kabira. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kasupoi ga. Jangan baca walhamdulillah. Wasubaha. Tu huruf ha pedah juga. Bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Huruf ha juga tu. Sadaqa wa'da. Jangan mucu mulu. Kita sebut sar juga. Bukratan wa asui. Ada mucu tu. Sadaqa. Tak boleh mucu. Kerana mari di atas ni. Tebal dia tu kerana tinggi pangkal lidah. Tinggi tengah lidah. Bunyinya. Sa. Sadaqa wa'da. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ah. Jubul ah. Jangan baca. Wa hazamal ahzab wahda. Rasuklah bunyi. Tadi bertukar huruf tu berubah makna. Jadi petaninya kita nak baca surah Ikhlas. Ikut turut tanya waktu itu kita baca surah Al-Masad. Jadi ada juga huruf ha apa ni. Dia kena pakat betul lah. Lebih-lebih lagi di corong-corong suara di masjid. Speaker tu rigah-rigah belakang dah. Molek dah dah. Kapek pun baru ada setengah masjid tu.
1: Yeah.
0: Jadi sejuk ekor apa cuma sebut tak jadi, tak jadi juga lah. Dia mudah ya harga ni itu dan dia yeah. Kena pakak-pakak cano ai bang ambil berat
1: yeah.
0: Pakak ngaji bukan payah benar cuma kita terbiasa sebut ngah tak kena gitu ya, jadi orang sebutlah ni normalisasi dok normal jadi normal tak apa lah
1: yeah.
0: Asal bunyi tak alih dah kerana boleh menyebabkan rosak mano. Dan bunyi tadi dia ada lagu dia benar. Ni lagu raya ni lagu jarkah. Lagu hibur. Itu kalau perasaan bunyi mendayu-dayu tak? Bunyi mendayu-dayu. Dan lagu Quran pun ada. Dia buat masuk dalam ni. Nama dia ni jarkah tu. Kalau orang mesti panggil ajam. Jadi moga gitu tu penting juga sebenarnya. Supaya boleh membangkitkan keinginan kita berasa nak ngaji bunyi sedap eh. Ada ni kat jebeh jebeh dal sosis supaya orang misal lembut eh.
1: Yeah.
0: Daging boleh kira gitu boleh nampak perut jebeh. Bagi perut tu dia ada aura lain walaupun rupuk ya. Dia ada bau. Ha hak ni tai hak ngaji ni supaya go ada azanji ko ataupun ni takbir gayo ko itu boleh main ko si kuda dia ada tonasi yang sesuai. Bunyi tak tenang kita dengar. Mana tak sampai lagi tu. Semua tu guna pakai suara dan orang sebut lagu ada. Ha, jadi kena ngaji lah kalau kita tak jumpa lagi waktu tu. Duduk mana sebenarnya menggunakan suara yang betul yang tepat. Jadi ayat pada surah Ikhlas ni walaupun pendek-pendek ada pak ya. Tapi semua tu wakah tam belaka tu. Dari sudut wakahnya. Ada orang yang sambung. Kul huwallahu ahadunillahu samad. Ha, ada sambung tu tak tahu ni apa dia sambung kerana boleh jadi dia berasa sibuk salah pendek. Padahal tak ada hukum sibuk salah, tak ada. Ha, dia kena tepat bertinya ikut ayat ni panggil. Itu yang pertama ikut ayat. Yang kedua berti ikut makna. Karena sini ni tak boleh lah kalau makna pun tak boleh sambung. Dia makna yang berlainan tu. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Mana yang berlainan. Dan seterusnya ayat keempat. Apa yang ketiga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ni empat ayat ni adalah wakatam belaka. Maka tak patutlah wakatam tu kita sambung-sambung. Jadi budaya kita yang nak sambung-sambung. Dan yang keduanya okey sambung ni dia jadi salah apabila dia baca ahadullah. Sepatutnya ahaduni. Okey wak teka agan ni masa temuruh gotik imeh ni. Ya wui mula-mula nganak jugak ni pena ni. Mula-mula ya wui waili kuli. Dah jadi hak temuruh gotik tu masuk alih bilik kat. Suruh dia baca teh. Suruh baca waili likuli humazatil lumazah. Sambung eh. Ya pun wailul likulli humazatil lumazatin kita pun ayat dia ni lah tu humazatin illazi jama'a malan wa addada habis surah tu surah baca qul huwallah. Ha dia pun baca qul huwallahu ahad Allahu samad sambung juga dia kata gimana sambung ayat pertama ayat kedua. Ha dia pun tak nampak kata surah tadi juga ada ni tu. Ha, dia pun baca lah. Qul huwallahu ahadunillazi. Semua-semua kan tadi. Ada al-lazi. Umazatinillazi. Bakal dia suka lah. Patutnya kena. Apa ni. Bersedia. Dia nak jadi temen tu. Nak temu dogo. Nak lebih lagi. Bersedia. Rupanya sini ni hukum dia. Bagi dua tu. Sebenarnya nun. Kalau kita baca ada ahadun, dia ada nun hujung tu. Nun tu lah diberi baris apabila bersambung ahaduni. Ahadunillahu samad. Tu cara baca orang nak sambung. Oh, ya, sana. Apa dia nak sambung tu kita cara tak diwakatan. Boleh jadi dia mengapa 30 juz. Baca laju. Dia main senapah yang ni keluar Allah. gitu lah. Jadi sini ni ahad bertinya. Ahad betul huruf ada kol-kol lah. Dia panggil kol-kol lah melantun. Ahad. Apa kita tanya ya. Mana demo tak ada tadi. Tak ada. Ha, bunyi dek. Dek.
1: Ya,
0: ya. Hey, apa tak ada. Ada. Bunyi dek, dek. Dek. Tak ada dek. Ha, bunyi dek, dek gitu. Dia panggil kol-kol lah. Ha, dia ada huruf dia lima je. Karena suruh muda pehek. Orang lain yang muda-muda sebut lah ni. Baju dah kotor, dia kata. Baju dah kotor tu bajing, dah, kof dan ta. Baju dah kotor, lima butir. Sini huruf dah, ahad. Jangan pula kita pergi berak. Rasa tak puas hati bunyi ahad gitu. Kita tekal. Qul huwallahu ahad. Ha, salah lah. Kerana dia jadi sabdu dah. Ha, supalah kita baca lepas dah minggu lepas. Ada tabat ya ada abi lahabim wa tab berapa berat kerana ada sadu. Sedangkan ayat kedua ma aghna anhu maluhu wa ma kasab tak ada sadu dan meringat orang baca banyak ia jadi berat-berat dengan mak ke homolek Kau banyak. Sebab kita nak beri daging kau orang. Beri banyak kau boleh. Bukan bagi daging ni. Ha. Dia kena ada limit dia. Dan kol-kolah ni dia ada saiz. Saiz tu supaya kita pakai baju. Okay, saiz ke apa ni? M. Ha, hatta ni. Gugur teruh dia panggil arak. Kan serben.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Dia tanya. Ishmagas. Ha. Kalau pakai gar, pakai serben. Kalau tak boleh kecek arak, mana berlaku lah gitu. Dia tanya. Ishmagas entah. Magas tu mana saiz?
1: Malu saya ustaz ni.
0: Tak apa, boleh belajar tu boleh. Takut pandai jadi wakil arak. Jadi dia tanya tu mana saiz ni? Sebab dia ada lebar tu. Kerana budak, saiz budak lain. Dia ada S ke apa tu, M. Betul lah, XL lah, macam-macam lah saiz. Jadi kuala-kuala pun sama. Hak ujung ni dia panggil besar ni ahad. Tak boleh kita buat kecil. Buat kecil bunyi ahad. Ada orang buana gitu.
1: Manjanya.
0: Oh, bunyi ahad. Ini besar ni. Hak mana kecil. Ayat yang ketiga tu. Lam yalid. Oh, ni kecil. Lam yalid wa lam yulad. Tak boleh kita pergi baca lam yalid. Ha, tak boleh. Lam yalid. Besar tu salah. Banyak orang baca gini, dia nak suruh bunyi kol-kolah. Sedangkan tak betul saya ni. Nah, ayat yang kedua tu Allahu, bukan oh. Kita nak suruh tebal bunyi Allah tu ngomucung selalu dah oh. Allah nah, ni tak berbual susu ni tak oh. Bukan oh tapi ah. Allahu samad, Allahu sa. Siapa di huruf sa? Mulut kita tarik dah. Allahu. Tolak tu kerana ho bagi depan. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dua-dua ni tak sama ni. Lam yalid tu tu tengah kita tu kecil. Sedangkan hujung ni besar. Wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni jangan baca kuf. Ada baca kufuwan. Kuf. Dia mati fa. Kena tengok molek. Rupanya pucuk daripada tidak memerhati dengan betul. Yeah. Rupanya. Tak tahu tek asal ke mana. Kita main dengar orang baca. Kita baca juga. Akhir sekali tak betul. Walam yakullahu kufuan. Jangan kita main ikut. Ada kira baca. Ya. Kita ada capur ke tu. Amal buat rakyat contoh semua. Kira ni ke. Supaya kita pakai baju juga. Seluar ni baju Melayu. Ada seluar baju Melayu tu lah. Patu selendai, baju pula. Bukan baju kumbay, baju uje. Ah, berat. Benarnya baju juga, tapi kita buat kerja gitu. Dia panggil bercampur.
1: Ya.
0: Ada, tengok comel. Dia gini comel. Ngai gag apa. Mana masuk matchnya. Dia ada, apa ni, pasangnya dia ada. Supa agak kiraat ni, dia tak boleh capu kuasa. Capu dia panggil karuat. Dia panggil karu. Bukan kiraat. Jadi bacanya kufuan ahad. Apa ni ada min kecil di ujung ni? Dia kerana hari tu kita, ya dah takut tak ingat. Kerana dia jumpa dengan bismillah. Bagi orang baca bersambung. Jadi hukumnya ikhlap lah. Akhir-akhir tu contoh. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ. Jangan pula bertidi bismillah. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Baca gitu tu salah. Sebab tidak ada bismillah di hujung surah. Ada kita je sambung ya berti kuasa pula. Mana bertilah di hujung-hujung surah. Ini apa yang bubuh mi tu kerana ada orang yang sambung. Kenapa dia panjang. Jadi sama-samalah kita perhati dan ambil manfaat. Mudah-mudahan boleh jadi panduan dia ikutan molek lah. Saya akan baca surah Ikhlas ni sebagai contoh baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas ya. Empat ayat saja Ustaz ya. Jadi tapi kita ni macam berjanji lah Ustaz. Baju pun nak lebih kurang sama warna.
0: Tak ada dia berhubung dah.
1: Tak ada janji ke apa. Kebetulan dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingat kau Ustaz tak mari tu ya pakai gini tu.
0: Tak apa, boleh comel lah tu.
1: Iya. Sebab takut Ustaz sibuk nak pergi meraya, nak pergi kurban kau gapo kau. Tapi tak apalah. Dah kebetulan. apapun kita apa ni beberapa tips telah pun Ustaz berikan sekejap tadi untuk untuk makluman kita bersamalah. Baik, kalau sudah pun bersedia, kita mulakan dengan pemanggil kita yang pertama pada petang ini untuk bersama-sama dengan Ustaz di talian ya. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum. Okey, terputus ya. Okey, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Ustaz dan Udin. Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya Puan Hamidah. Ya, sihat ya? Sihat ya?
2: Alhamdulillah. Batuk kat sikit-sikit ni.
1: Saya pun, hamba pun.
2: Hari ni pakai, hari mekah air, baru balik mekot apa tu.
1: Aduh, ingat ke Ustaz lah. Aduh, hari ni rupanya aduh tu. Takutnya kata belawai.
2: Orang mesti tak harap mana tak ni.
1: Takutnya kata Ustaz nak lawai ambo dan apa.
2: Ustaz, saya cuba Ustaz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Bunyi tong, bukan tong.
2: Syaitan.
0: Lidah
2: situ tu.
0: Ya, dua kali rasa ni. Bunyi tong tu kurpel, lepas tu masuk ke hidung boleh bunyi
2: tong.
0: Kemula bukan ke hidung.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Bunyi tebal, bunyi kau. Ini
2: tu. Saku lah.
0: Aku kecil. Kufu.
2: Kampung aku kufu, tu kufu.
0: Iya, aku.
2: ولم يكن له كفوا أحد.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya eh.
2: Selamat Hari Raya.
1: Ya, kerbai ke dak hari ni? Oh, tak ada. Okey, baik. Pemanggil kita yang kedua. Nampak macam tak ada masalah sangat Ustaz pembaca pertama kita ni.
0: Oh, biasa dah. Oh, bila-bila mamu kata putih boleh ngaji ni.
1: Kau surah ni nak dia lebih kurang senih sikit.
0: Ya. Dia baca seumur
1: dah. Ya.
3: Panggilan ini sedang dirakam.
1: Pula dah. Mana lagu tu dia? Dua tali lah. Kita sedia dah. 743, 3858 dan juga 748-830. Baik. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Moh kau nak.
1: Kak Moh ya.
4: Ya.
1: Gerbek ke tahun ni kat Moh?
4: Duk.
1: Duk.
4: Anak je buatnya.
1: Ya.
4: No.
1: Okey.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jumpa Ustaz.
0: A'udzu
4: billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yang kita lebih yang Kak Moh sebut lah ni. Kok mula-mula hamati tu rah buat gitu tak
4: lebih.
0: Terlebih. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد
0: ما بني ده تلبيه كا
4: الله
0: الصمد
4: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Jadi halus ahad. Duduk wajah dah tak ada. Boleh kat kamu ahad. Duduk pergi apa tu. Jadi halus tu. Jadi kedekut kamu. Soal kamu kedekut wajah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Amulah.
4: Dia nak suruh ustaz tegur tu.
0: Ya Allah sangat.
4: Walam yakun lahu kufuan ahad. Sadaqallahul azim.
1: Baik, sadaqallahul azim. Terima kasih kamu. Tak ada dah. Okey. Okey, Kak Moh pemanggil yang kedua tadi. Seterusnya, hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
5: Boleh baca?
1: Nama tu?
5: Nama Muhammad.
1: Muhammad ya. Dari mana ni, Muhammad?
5: Daripada Terengganu.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih orang Terengganu join kita petang ni. Kat mana Terengganu tu?
5: Terengganu dekat Kuala Nerus.
1: Okey. Baik. Terima kasih ya. Selekeh bersama Ustaz.
5: Surah Al-Fatihah ke surah Gapur? Saya tak ingat.
0: Surah Ikhlas.
5: Surah Ikhlas. Okay, InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Mana ujung bunyi kempem. Apabila tutup mulut, tak ada dah suara. Jim. Dia kena break. Kena supaya dengan break tak makan. Break kena kena hilanglah suara tu. Jim. Bila ada lagi bunyi kempem. Tu tak boleh. Suara tu rosak bunyi. Mula. Sekali lagi.
5: Sekali lagi Sarah.
0: Ya.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ada kisah?
0: Ada. Perasaan kot ada.
5: Kali kisah eh?
0: Ya, tak apa banyak kali pun.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada juga saru.
0: Dapur dia buat kira semula pula. Buat kira semula pula. Jadi waswah jadi. Dah boleh makan lagi. Waswah.
5: Okey.
0: Teruskan. Bismillah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد
0: tebal dan bunyi penuh mulut Allahu sah. Apabila mulut kita tak cukup buka jadi sempurna, tak sempurna sebut Allahu sah. Allahu sah. Us-samad.
5: Allahus Samad.
0: Nah, gitu.
5: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Subhanallahul azim.
5: Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cik Muhammad ya.
5: Okey.
1: Gembel ke tak tahun ni tu?
5: Oh, alhamdulillah sudah dah.
1: Ah, sudah dah.
5: Ya. Yeah.
1: Jadi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan lah ya.
5: Nak minta ustaz nasihat sikit boleh? Yang belakang tu macam mana ustaz?
0: Dia kena rakam lepas tu dengar semula.
5: Dia contoh dia guna ustaz, boleh tunjuk contoh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Suara tadi keluar ke hidung sedangkan mulut kita tutup dah ada suara lagi ngosek kau ni jenis ngosek. Kalau kau duduk pun sama kau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hidung kita tu berfungsi pula. Itu tak boleh tu. Break biar sempurna kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Cik Mamak ya.
5: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih pengacara.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. Saya rasa pertama kali daripada Terengganu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ramai lagi Terengganu akan masuk untuk bersama-sama dalam ruangan bimbingan Al-Quran ini. Baik. Assalamualaikum.
3: Panggilan ini sedang dirakam.
1: Canggih telefon dia. Ada dengan Gotu. Rakam me. Assalamualaikum.
6: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Jauh bunyi dia.
6: Saya Cik Muhammad Saifuddin bin Arifin.
1: Cik Muhammad Saifuddin Muhammad juga. Dari mana ni Cik Muhammad?
6: Tupak Kelate.
1: Tupak. Kat mana Tupak?
6: Taman Seri Bayu.
1: Okey. Tupak tu sebab kita tanya sebab kita Tupak juga. Tu dia tanya tu.
6: Anak tengah baca lah Ustaz, kita nak betul juga sikit-sikit lah.
1: Ya, yeah, selekeh.
6: Boleh Ustaz lah?
0: Ya, yeah, selekeh.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
0: Dia ada banyak huruf tu, depan kan? Pertama huruf A, lepas tu A'u. Bila gabung tu, dia bunyi A'u, pengau. Dia jadi tidak jelas. Patutnya satu-satu lah. Mula-mula kita kata lepas tu a'udzu billah baru dia jadi sebuti-sebuti jelah. Gitu.
6: Dia jadi ini sebut a.
0: Tadi bolong orang gan sebut bolong. Warna bolong. Bolong Kelantan kata capu gau. Capu gau jadi selibuh. Selibuh dua huruf tu oleh kerana menyambar sebenarnya. Kita sebut A tu tak jelas bunyi. Menyambar.
6: Mengaung.
0: Ya, mengaung tu benar bunyi. Mengaung. Itu bahasa rasmi dia panggil mengaung. Sebenarnya dia kena kata lepas tu a'udzu billah. Sebut. Bila kita mahir dah, beres. Kita baca laju pun jadi betul tak umar lah. Gitu kena latih. Setelah kata sekali lagi.
6: Mula asal.
0: Ya.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ni bagi ni. Bunyi he sana. Ni dia panggil furuk bagi. Dia ada tiga aslinya. Bunyinya ha, lepas tu hu, bagi bawah hi. Sana ni bunyi he. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun kena jaga. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Mula saya? A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. mulut tarik hi. Lama dah tu. Dia buat baca gitu dia bunyi hi. Tak ada orang tegur.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bunyi malak dah. Bismillahi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Serius. Serius.
6: Boleh tak?
0: Ya, bismillah. Boleh ambak setel. Auzubillah. Setel lagi dah. Hani nak betul. Bismillah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعني تبعني، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. تبع قا kalau baca ku ni huruf kaf ni ha huruf tebal qu qul huwallahu ahad.
1: Oh yang kena tebal qul
0: ya huruf qaf tu sifat dia istilah tebal aja. Okay. Dengar bau ni buat dah ni suara ni ni
1: ya yeah.
0: Burung burung tu kan bunyi gini kur kur kur kur ku ha ni kah ha, ada suara lagi bunyi lemuk gitu bunyi kur kur kur kur kur ha tu huruf qaf. Ah, kalau kita kata serupa dua tu mana telinga kita masalah tu. Ah, jadi hok urut qaf tadi hok mana? Hok bunyi besar tebal ni bunyi lemuk ni bunyi ku ku ku. Ha tu. Kata nak ni hok ni qul huwallah. Ha qul huwallah.
1: Allahu ahad gitu.
0: Ya, ha boleh.
1: Qul huwa qul mula usah. قل هو الله أحد الله الصمد.
0: Ha ni tebal berkesan tapi sa. Tebal kok tinggi tengah lidah tinggi pangkal lidah bunyi sa. Allahu samad.
1: Samad. Ya te dah usah.
0: Bukan reteh, tak ada reteh. Bunyi hok suara ganggu weh tu. Bukan dah, ada cara ni sad.
1: Sad.
0: Oh, Allahu samad.
1: Allahu samad. Allahu samad.
0: Nah, bunyi sa. Bukan sa, tapi sa.
1: Sa.
0: Oh, rasa... orang Kelantan ke dia sebut sah sama mudah tak. Oh dia kata mari puasa ha tu sah pun bukan puasa tak puasa ha nak berapa sah kau dua sah ha tu tebah tak ada sabuh bunyi sah sana. Allahu samad bukan sah tapi sah ha tu molek dah betul tu keliru ya tu
1: Allahu samad
0: ha molek dah 100% boleh tau lam yalid.
1: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. جماعة جماعة جماعة جماعة جماعة
1: ya ya ya.
2: Apa ni cede naik betah lah sebab Ustaz Wi 100% ni markah
1: dia. Banyak nak meki saya kalau selalu tu.
2: Okey, terima kasih Cik Mak. Hello. Okey, okey.
1: Terima kasih banyak Ustaz.
2: Ya ya ya,
0: terima kasih. Bahagia
2: dia. Ya ya, pertama kali bahasa dia lah Cik Mak ni. Naling ketah lutut ke apa ada belakang lah.
1: Tapi
2: 2-3 kali lagi beres tu.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Ya, baik. Okey, Cik Mak itu ditopak tadi tu. Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai lelaki kita ni, Ustaz. Eh?
0: Semangat.
2: Beres. Siapa tu?
3: Ni asal jatih
2: ni. Oh, jatih Terengganu lagi. Kemal.
3: Ya. Yeah.
2: Hari ni kita meraihkan orang Terengganu hari ni deh. jadi, Cik Asal eh?
3: Ya, ya, ya.
2: Ya, baik. Bersama dengan Ustaz. Selekeh.
3: Ya.
2: Yeah.
3: Boleh tak?
0: Selekeh. Capungak selalu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Cik Asal, you kena ambak setel dulu.
3: Ya,
0: baca ya. Auzubillah tinggal tu.
3: Ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Awak mati tu. Rah. Ni kena pedah ke? Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
0: Aha, mulut tarik. Aha.
3: Qul huwallahu ahad.
0: Bunyi u. Ini huruf ha. Bukan u tapi hu. Qul huwallahu. Bunyi u sana.
3: Qul Kul huwallahu ahad.

0: الأحد.
1: مولي.
0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن.
1: هذا كل كله تينغا. لم يلد ولم يولد. يعني بني داء تك نادا.
0: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Boleh
1: ke? Allahu lazim ya boleh.
2: Semangat. Semangat lah tu. Baik, baik, baik. Terima kasih. Cik Asa.
0: Assalamualaikum.
2: Cik Asa, minggu lepas tu kena ada bulat tu. Oh, kemah lah.
0: InsyaAllah.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih.
0: Okey.
2: Cik Salil belakang tu. Selamat Hari Raya dah.
0: Selamat Hari Raya. Maaf
2: saya batin. Baik. Okey, seterusnya kita ada masa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Tanah Merah ni. Ya, Kak Soh.
1: Bukan.
2: Cik
3: Yah.
2: Cik Yah.
1: Cik Yah Macam.
2: Oh, ya. Cik
3: Yah Macam. Pertama kali ni, Ustaz.
1: Pada tak ada rekod lagi. Cik Yah. Macam mana macam tu?
3: Masih pakai
2: melerek. Pakai melerek.
3: Saya duduk dalam kereta ni tak dengar.
1: Tak apa.
2: Duduk dalam kereta tak apa, jangan duduk atas kereta. Bahaya.
1: Lek eh.
3: Ya, Mas. Sebab tak ada.
2: Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Bunyi ra. Tak cukup tebal dia ra. Patut tak masuk dalam sabdu ra. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu mana nak suruh masuk dalam ra tu. Sebenarnya jolok di makhraj ra. Hir atu makhraj ra. Hir. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
1: أحد. Dia tekan. Jangan tekan di huruf K. Rupa-rupanya kita tidak berniat nak mati huruf F tu. Kuf. Sebab kita tekan di kaf. Lagi ni ke banyak perkataan kita baca gini. Wahwa. Wa'an. Waja'ala. Kita tekan di satu huruf depan tu. Asal ni kuf. Tak boleh. Maknanya kena stabil suara bunyi tu. Walam yakullahu kufu. Kufu bukan kufu. Kufu. Tak boleh. Jangan-jangan over. Mena tu terlebih tekan di kaf. Mula. Walam yakullahu kufu. Kufuan ahad.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: صدق الله العظيم. يا
3: تمام
2: تعال يا استاذ. اوكي
3: ماشي
2: يا nama gapo tadi tak ingat eh nama
3: Cik Yah
2: deh. Okey Cik Yah, terima kasih Cik Yah.
3: Okey
2: waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Yah pangkal melerek. Kita rasa ada desk sorry lagi ustaz eh. Baik, seterusnya halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
4: Syafiq.
2: Dari mana Syafiq?
4: Tupak.
2: Tupak juga. Dua orang Tupak. Okey. Umur berapa ni Syafiq ni? Dengar suara muda lagi ni.
4: Umur 15.
2: Allah. Bagus Syafiq ni. Terima kasih Syafiq. Bersama ustaz Selekeh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Syafiq duduk mana bunyi go.
2: Kau dengar radio Syafiq.
1: Tak boleh.
2: Ganggu air tu, Syafiq. Suara orang sedap jadi tak sedap.
1: Dia kecek sedap suara jahat ni. Tapi ngaji jadi oh, ngosek ni. Guna suara kecek tu ya. Baru dia jadi tajam. Jangan buat-buat suara. Kerana kita nak ngaji kan, kita buat pun. Lepas tu kita tolak mulut ke depan. Talih tu salah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah lah. Jangan tolak mulut. Kecuali baris di hadapan. Contohnya, ini ke a'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Tak ada lah tolak mulut tu kerana tidak baris depan. Semula. A'udzubillahi. Nak so kita buat aja itu bunyi. Kata tadi, itu topo. Itu suara, itu Patrick rasa tu. Sains pasbok bunyi tu. Bos. Suara dia tu. Tadi buat ngaji tu. Terima kasih sekali lagi. A'udzubillahi
4: minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ni salah huruf Syafiq sebut ni. Bunyi wa tu ke? Wa. Ha, wa tu guna bi mulut tu. Patutnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan wa. Ha, wa tu awak teka. Wa gapo banyak air. Punya awak. Wahnya dak wa getok. Tu wa. Guna bi mulut wa. Dak patutnya ra. Ujian lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali lagi. Tak, sebab salah tolok mulut tu. Syafiq tolok mulut. Jangan tolok. Tolok bunyi wa lalu. Tak, demo. Awa, kayu. Kita sesak. Awa. Wa tu tak boleh tu. Bukan wa, dia kena kata ara. Buah ara. Bukan wa awa tak. Buah ara. Ara tu nak. Bismillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ada lagi. Lepas ni Syafiq kena belajar sungguh tu. Jangan kata wa tapi ra. Qul huwallah.
4: Qul ya.
1: Ya, qul huwallah. Kita baca qul ikhlas. Qul huwallah.
4: Qul huwallahu ahad.
1: Hu ahad. Qul huwallahu ahad.
4: Qul huwallahu ahad.
1: Bunyi u juga tu. Hu ahad. Hu.
4: Hu ahad.
1: Qul huwallahu ahad.
4: Qul huwallahu ahad.
1: Allahu samad.
4: Allahu samad.
1: Samad. Allahu samad.
4: Allahu samad.
1: Mad.
4: Allahu samad.
1: Lam yalid.
4: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Nak belajar ni.
4: Allahu al-azim.
2: Assalamualaikum al-azim. Terima kasih Syafiq ya tadi. Baik, Ustaz, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan ketiga ini. Jadi sedikit penutup dalam satu minit untuk pertemuan kita petang ini. Silakan.
1: Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi kepada muslim-muslimat mati Allah sekalian, sepatutnya kita ada potensi boleh belajar. Kerana jangan jadi ke alasan lah. Kelemahan kita tu jadi payuh lah kita pun tak usil lah tu. Sebenarnya kita mesti ada jawapan di hadapan Allah SWT. Bapa kita cuai tu. Tosilah kita jadi orang tidak berjaya. Mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran dan baca betul insyaAllah. Wallahualam.
2: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah bersama kita dalam bimbingan Al-Quran pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz untuk bimbingan Al-Quran ini. Jadi hanya sampai di sini dulu pertemuan untuk petang ini. Program kita ini dibawakan bersama oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ya. Kolaboratif yang baik bersama dengan Kelantan FM. Jadi setakat ini, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Berita pukul 7, berita ringkas kita ikuti bersama seketika nanti.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 7 hampir 4 minit petang. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendampingi pertemuan pada petang ini. Sama ada anda mengikuti melalui corong-corong radio ataupun mengikuti kami menerusi live TikTok di Kelantan FM ini. Alhamdulillah, terima kasih. Pilihan lagu-lagu Irama Nasyid menghiasi pertemuan sehingga ke waktu maghrib nanti.

Baik, saudara yang dihormati, 7:07 minit malam ketika ini. Jadi hari ini hari raya pertama kita di Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Jadi mudah-mudahan semuanya bergembira, terutamanya ketika melakukan ibadah korban pada sebelah pagi tadi. Dan mungkin yang tak berkesempatan untuk melakukan ibadah korban pada hari ini, mungkin esok, mungkin lusa ada masa lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita rancang akan disempurnakan sebaik yang mungkin dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik, saudara, sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.23 minit malam, manakala bagi Zon 2 Negeri Kelantan juga 7.23 minit malam. Okay? Seterusnya, Besut Siu Terengganu pukul 7.20 minit malam. Jadi, kepada rakan-rakan kita yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Jadi ketika ini saudara sudah pun melewati pukul 7:30 malam. Jadi seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim. Dan selepas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim, pilihan lagu-lagu nasyid akan saudara ikuti. Jadi seterusnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga 4 dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, hampir 7.50 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami dalam pertemuan hari ini tu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, ya. Hari pertama kita beraya di Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban pada tahun ini. Dan selamat malam jugalah kepada semua perantau-perantau yang sudah pun berada di bumi Kelantan, ya. Tak kiralah di mana saja anda balik, ya, daripada Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan banyak lagi, ya. Jadi janji anda ada masa untuk bersama dengan keluarga yang tersayang beraya

Kelantan FM, sudah pun pukul 1 minit semakin menghampiri 8 malam. Jadi sekali lagi untuk semua selamat malam dan terima kasih. Malam pertama kita di Hari Raya Aidil Adha 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Dan saudara, di penghujung bulan Mei ini kerana kita dah pun melangkah ke 27 ya. Jadi baki beberapa hari yang ada ini, alhamdulillah insya-Allah dapat kita gunakan sebaiknya, terutamanya dalam kita mengatur jejak-jejak yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita dan juga untuk negara kita, agama kita juga. Yeah? InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sentiasa diberikan keberkatan hidup di dunia pada hari ini.

Baik, saudara, pada sebelah malam ni di samping kita santai-santai bersama dengan keluarga ya, lepas makan malam yang sudah pastilah pada siang hari tadi agak kepenatan jugalah ya. Apa ni, kita melakukan ibadah korban untuk menjatuhkan lembu, lebih-lebih lagi kalau apa tu, kita tak ramai kaki tangan yang boleh nak lapah lembu . Nak apa ni, sembelih lembu dan lapah lembu tu tak ramai yang pandai ni. Jadi kita hanya 2-3 orang saja. Jadi ini sudah pastilah akan apa ni, memakan tenaga kita lah, ataupun memenatkan kita . Tetapi bagus jugalah sebab dia dalam keadaan tak ramai kaki tangan yang dapat buat ni, dia secara tak langsung akan melatih kita untuk kepandaian kita lah, untuk kemahiran kita dalam menyembelih lembu, melapah lembu . Dan juga membahagi-bahagikan daging kurban lah . Jadi ya, walaupun sedikit penat, tetapi pengalaman dan juga kemahiran yang kita dapati itu sudah pastilah berguna untuk kita, sama ada nak menyembelih daging ataupun lembu ataupun kambing untuk sembelihan biasa, ataupun lebih-lebih lagi sembelihan untuk ibadah korban lah pada masa-masa yang akan datang. Jadi jangan anggap ianya letih saja-saja . Ini adalah perkara-perkara yang ibadah korban ini sebenarnya adalah satu daripada perkara yang baik untuk kita lakukan, yang sudah pasti akan meletakkan kita dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dihormati, 8:10 minit malam, kita teruskan lagi pilihan pada malam ini. Selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada Mek Bunga Lecumero pada malam ini.

0: di kesempatan ini, Mak Bunga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. Semoga segala pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Bunga pun nak minta maaf juga lah kalau ada salah dan silap Mak Bunga sepanjang dengar ke Mak Bunga membebe setiap hari di radio kata ni. Mak Bunga bukannya kapa. Mak Bunga nak menasihati sesama kita aja. Harapnya gapo hak baik tu diambil. Apa hak tersalah kata tu dimaafkan. Hari-hari mulia lagu Nining. Sama-sama lah kita jaga tali silaturahim antara keluarga. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Hak mana telah berkorban untuk keluarga? Hak mana berkorban untuk kerjaya? Semua tu pengorbanan. Terima kasih semuanya. Sekali lagi Mak Bunga nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya aja.
1: Lecu mega, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Okay, itu dia celoteh Mak Bunga Lecu Merah pada malam ni untuk tajuk Hari Raya Aidiladha 2020 jadi mudah-mudahan banyaklah kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan yang berbunga ya, akan berlaku sepanjang hari ini, terutamanya dalam kita melakukan ibadah korban ya. Jadi biasanya kalau setiap kali kita melakukan ibadah korban ini akan adalah drama-drama, bibit-bibit yang tertentu, yang kelakar pun ada, yang mengembirakan pun ada, yang membawa kesedihan pun ada. Banyak-banyak cerita yang mungkin berlaku, yang suspend ya. Jadi itu semua mungkin akan dapat berlakulah pada sesi penyembelihan pada hari ini, esok ataupun lusa lah ya. Jadi apapun itu adalah sebahagian daripada kemeriahan kita merayakan sambutan Hari Raya Korban setiap tahun.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mohon doh. Gaji boleh sampai RM2,800 sebulan. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku doh. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kiek. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300 9 Nepak.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 8.30 minit malam. Masih lagi bersama di pertemuan ini. Dan insyaAllah selepas lagu ini nanti, kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat sidang pendengar yang berbahagia. Hari ini hari kegembiraan, hari raya korban ataupun disebut hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya yang kita sambut hari ini dilakukan setelah kita sempurna menyelesaikan ibadat haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi mereka yang mengerjakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Aidil Adha secara hakikatnya ialah kita menghayati melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Dalam erti kata, tidak lari daripada syariat. Merupakan kegembiraan dan keseronokan bagi orang yang beriman di dunia ini seperti hamba yang dilepaskan oleh tuannya. Siapa sahaja yang tidak sampai ke Kaabah kerana berada di tempat yang jauh, tujulah doa dan pengharapannya kepada Tuhan pemilik Kaabah yang lebih dekat dengannya daripada urat halkumnya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suratul Baqarah ayat 203 yang bermaksud, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan bilangannya. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Janganlah kamu berpuasa pada hari ini kerana hari ini ialah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah daripada 10 Zulhijjah sampai habis hari Tashrik. Bertakbirlah kita. Ingatlah Allah. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan ayyamu aklin wa syurbin wa salah. Hari raya adalah hari untuk makan, minum serta salat. Nabi menyatakan lagi, man kana saiman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesiapa yang telah berpuasa maka berbukalah kerana hari ini tidak boleh berpuasa kerana hari untuk makan dan minum, hari raya. Annaha laysat ayyamu siyam. Sesungguhnya bukanlah hari untuk berpuasa. Mengingati Allah. A'zamul ayyam 'indallah yaumul nahri thumma yaumul qar. Hari yang terbesar di sisi Allah ialah hari raya korban, kemudian hari penetapan yakni hari tashrik. Bertakbirlah kita. 3 hari boleh bertakbir. Dilarang berpuasa, dituntut kita takbir raya. Juga kita dituntut untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yang Maha Agung pada akhir salat dengan takbir. Dan ini disyariatkan sehingga akhir hari-hari tashrik. Di mana-mana saja kita berada, sentiasa mengingati Allah. Wallahu a'lam.
1: Saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. 8.41 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia berteman.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sepulit. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat marilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37-221 ataupun WhatsApp 013-33-009 Nepak.

haji pada tahun ini. Sebab apa? Sebab cutinya panjang. Jadi boleh spend masa lah, ataupun boleh luangkan masa bersama dengan keluarga, dengan saudara mara, dengan rakan-rakan. Jadi panjang masa yang kita ada. Jadi sempatlah kita adakan beberapa pertemuan, ya, sama ada nak ke rumah saudara mara, nak ke rumah kawan-kawan, ataupun jumpa kawan-kawan, minum kopi dan sebagainya. Ataupun kita yang nak ke majlis kenduri kendara yang dianjurkan oleh teman-teman kita, saudara mara kita. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan kita akan dapat gunakan apa ni, kesempatan ini sebaik yang mungkin, terutamanya dalam kita merapatkan lagi ukhuwah antara kita bersama, kerana ini adalah peluang yang jarang-jarang kita dapat, ya, cuti yang panjang sebegini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita gunakan sebaik yang mungkin, ya, untuk berada di kampung halaman dengan masa yang agak panjang cutinya. Baiklah, kita masih ada masa lagi lebih kurang 13 minit, ya, untuk terus sehingga ke pukul 9 malam nanti sebelum kita ke berita pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Dara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 di Terengganu FM ini. Kita dah pukul 9.12 minit malam sekarang ini, edisi 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Rabu ini. Salam Aidil Adha untuk anda semua yang sedang dengarkan kami. Ya, kalau di Terengganu FM malam ni anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, dan saya akan bersama-sama dengan dua lagi rakan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga di Pahang FM. Malam ni hari Rabu, macam biasa kita bersama-sama dalam rancangan yang menggabungkan tiga stesen RTM di Pantai Timur ni. Rancangan ni diberi nama Cerita Pantai Timur. Oh, nak tersyasyur lagi sebut nama rancangan lama ya, Cerita Pantai Timur. Jadi kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Kita tengok siapa yang ada dekat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Hal.
0: Selamat Hari Raya, Zidi.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, Azidi. Hari ni pergi, dia pergi melapar daging ya.
1: Hari ni pagi lagi turun rumah. Tak lapar daging seekor lembu je.
0: Wah, okey. Semua berjalan lancar eh.
1: Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lembu pun bagi kerjasama yang baik hari ni.
0: Oh, bagus. Tadi pun saya ada tengok dekat media sosial tadi, banyak jugalah video-video yang lembu terlepas. Lembu pergi segong orang. Gitu kan.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati ya. Okey. Di Kelantan kita bersama-sama dengan Zidi. Di Pahang kita nak bersama-sama dengan siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Hal, dengan Zidi?
1: Baik-baik. Alhamdulillah.
0: Ya. Siapa?
2: Ben.
0: Ya. Ben, yang mana Ben eh? Boleh selfie sikit tak?
1: Ben, hantar gambar Ben.
2: Jangan mengada ya. tapi Hal, kita nak ucap tahniah dululah pada Azidi kan.
0: Yeah. Oh, ya, betul.
1: Alamak.
2: Tahniah Hal, minggu lepas tak ada.
0: Tahniah, ya.
2: Jadi Hal dengan Azidi macam mana? Malam ni okey, segalanya baik ke?
0: Baik, gambar. Alhamdulillah, semuanya okey, tenang-tenang saja. Yeah. Cuaca pun hari ni pun okey, tapi Malam raya semalam di Kuala Terengganu ni dia hujan lebat jugalah.
1: Sama lah
2: di sini.
0: Sama juga.
1: Kelantan pun sama juga.
0: Hujan rahmat malam raya kan.
1: Sejuk kan eh.
0: Tapi hari ni cuaca baik-baik je, tak ada masalah. Semua lancar je.
1: Betul.
0: Okey. Zidi dengan suara saya okey, Ben dengan suara saya okey.
1: Okey, cantik.
2: Jelas.
0: Okey. Tapi ada macam sikit lah. Adalah. Ada dengar-dengar sikit.
1: Biasalah tu.
0: Tapi boleh dengar juga ni.
2: Boleh dengar dengan jelas eh.
0: Boleh dengar dengan jelas. Okey. Macam biasa kita nak mulakan dengan ID stesen masing-masing dulu.
1: Boleh.
0: Kita mulakan dengan ID stesen di Terengganu FM dulu. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey. ID stesen Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ya, nombor taliannya 0974338588 dan juga 7488630 ataupun boleh WhatsApp juga ke 0149740154. Okey.
1: Ha. Okey, beres. Semua dah bagi nombor yeah. WhatsApp pun dah bagi.
0: Boleh.
1: Tapi biasanya kalau dalam cerita Pantai Timur ni setiap minggu kita ada satu perkataan yang dibekalkan oleh DBP kan?
0: Ya, yeah, betul. Kalau
1: bahasa nama juga pustaka. Tapi minggu ni
0: tak ada.
1: Kita tak ada nak pasal perkataan tu
0: yeah.
1: Sebabnya kita raya kan? Kita hari raya ni
2: kita sembang-sembang lah.
1: Kita nak sembang-sembang pasal hari raya.
0: Betul?
1: Pasal menu-menu hari raya kan.
0: Berapa ekor lembu pun apa ha, gitu.
1: Berapa ekor lembu. Biasanya kalau cakap pasal menu hari raya korban ni menu dia berasaskan daging lah.
0: Ya, yeah.
2: Yeah, betul.
1: Jadi kita nak tanya jugalah menu-menu yang di mungkin dimasak oleh pendengar-pendengar kita.
0: Yeah, yeah.
1: Bila dah dapat daging korban tu kan.
0: Betul.
1: Nanti boleh telefon nombor-nombor yang kami bagi tahu tadi tu.
0: Ya, yeah.
1: Tapi sebelum tu kita rehat dulu, ambil nafas dulu macam
0: boleh,
1: biasa.
0: Boleh.
2: Ambil nafas dulu eh.
0: Boleh. Tengah lagu dulu eh.
1: Bunyi sikit ambil nafas. kita ke Kelantan dulu.
0: Boleh, no problem. Kita ambil mood raya dulu.
1: Ya.
0: Ni lagu Raya Kapung.
1: Raya Kapung
0: yang dinyanyikan oleh Mang Khan, Arif Kapila, Demanjo.
1: Okey.
0: Okay, jom kita dengar dulu.
1: Jom.

0: Kita ada lagu raya kampung untuk perantau-perantau kita lah, khususnya yang saya rasa mungkin ada dalam perjalanan lagi kot untuk raya kedua.
1: Betul.
2: Sebab pasal perantau ni juga, perantau-perantau kita juga ni ada juga yang berkorban in bracket. Sebabnya ada yang kata sampai 12 jam baru separuh jalan.
0: Betul.
2: Tak sampai lagi.
3: Itulah. Kita ikutkan daripada awal 3 hari sebelum sambutan raya itu hari kan.
2: Okay.
3: Orang kata lambakan kenderaan tu dah memang, orang kata kepada demo ni memang penuh lah. Pengorbanan juga sebenarnya.
0: Pengorbanan.
2: Nak balik jumpa dengan saudara mara, ibu ayah ni kan.
0: Ya, walaupun cuti 3 hari tak apalah, yang penting balik.
2: Yang penting sapa. Panah dok panah pun, suhu berapa sekali pun sapa.
0: Sampai. Sebab dia gaya korban ni kan, dia boleh rasa aura dia tu balik kampung dia buat korban. Dia berbeza lah.
3: Tapi saya nak tanya Azidi dengan Al juga kan, kalau suasana raya korban lah, kalau di Pahang ni mungkin tak semeriah sangat lah sebenarnya. Kalau Adi Fitri tu alhamdulillah meriah kan. Tapi dia fahamkan di belah Terengganu dan Kelantan suasana tu lebih meriah katanya. Betul
0: alhamdulillah,
3: ke?
0: Alhamdulillah setakat ni lah. Meriah-meriah sungguh.
2: Dia meriah tu, kita macam apa ni, kita pergi dekat apa ni, macam Zidi tadi dia pergi melapar kan.
0: Kita bergotong royong sebenarnya.
2: Bergotong royong nampak kemeriahan dia.
0: Sebabnya ramai yang penganjur yang melaksanakan ibadah korban, dia bukan buat satu, dia bukan buat seekor lembu, dia buat banyak-banyak terus. Rasalah apa ni kemeriahan tu, semua orang kampung pakat keluar dan juga kawan member-member kawan semua sekali berkumpul untuk bergotong royong sama-sama melapar lembu. Itulah
2: itu
0: meriah.
2: Orang kata suasana dia. Kan. Lepas suasana. Lepas dah dapat daging apa semua tu, saya tengok jugalah story-story tadi kan. Apa ni, kawan-kawan kita ada yang singgang
0: daging.
2: Ada yang buat gulai kawar. Itulah nampak.
0: Macam-macam
2: semangat gotong royong kemeriahan dia kat situ kan.
0: Yang habis hari pertama, hari kedua backwash pula. Sama pula untuk kemeriahan backwash pula. Gitulah.
2: Sebab itulah orang kata, kalau sebelum-sebelum ni orang tanya kan, soalan-soalan yang sampai kat kita, bila lagi, mudah nak cakap lepas gaya haji.
0: Tahu bila.
2: Lepas gaya haji tahu bila, dah tahu lah tu.
0: Dah cuma apa satu gitu je lah.
2: Okay. Baik, kita mulakan pusingan pertama kita.
0: Okay.
2: Untuk kita nak kongsikan kemeriahan Aidil Adha ni di tempat masing-masing berkenaan dengan menu mungkin. Boleh telefon ke Terengganu, Kelantan ataupun Pahang. Kita nak terima pemanggil di Terengganu dulu ni.
0: Boleh.
2: Siapa ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kak Ayu.
4: Cik Hal.
2: Apa khabar orang Kuala Ibai?
4: Alhamdulillah sihat. Penat dah sikit hari ni.
0: Melapar lembu juga ke?
2: Mana?
4: Sebab hari ni tok tua, kakak ipo, abang ipo semua tu dia korban untuk seekor lembu tu untuk adik-beradik semua.
0: Adik berpakat.
4: Jadi mak saya lusa pula, tapi hak mak ni dia hak kerajaan pilih asnah yang terpilih sebagai yang terpilih untuk berkorban lah tahun ni.
0: Alhamdulillah rezeki.
4: Rezeki dia orang untuk asnaf-asnaf ni lah. Tapi waktu lusa nasib baik got dok kena setok hari ni.
0: Alah dok setok gak.
2: Balik cakap apa dah tu. Tuan kata
4: hari ni pun pada kata tolong tu pergi atau lagi gitu sini. Lepas tu hari ni pun nak kata nak masuk main tu dah lagi tu tua dulu buat sok tulang hari ni.
2: Jadi
4: sok tulang lepas tu selagi dia goreng masam mani lah tu dia bagi kita lah untuk nasi tu ni.
2: Digoreng siap-siap dah.
4: Digoreng hak tu digoreng sikit je hak yang daging mentah tu ada lah. Tapi hak ni memang digoreng untuk makan rasa, ambil rasa kan. Jadi hak sup tulang tu memang sukuruh dia buat tadi untuk makan beranak ni. Tapi kredit lah anak dari ambil orang tu tukar gahar apa lembu tu.
0: Okay.
4: Hak orang tambuh tu dia kena buat tu.
2: Apa pula tambuh?
4: Tamu buat kerja tu.
2: Tamu buat kerja.
3: Tamu
4: gaham dia tu.
3: Makan dia ramai kat
0: you. Makan sedap.
2: Colek kan?
4: Orang kata tayang hak yang belum buat lagi tu lah. Seorang-seorang tak mublah kena buat. Itu kalau orang Terengganu kata mana? Bayang putih jiloh rebu.
2: Itu siapa tu anak saudara? Dua orang?
4: dua orang. Lelaki dua orang tu dia buat lah. Kata tulang ini memang luar biasa katang body ni.
2: Bagus-bagus juga dia. Senang lah nanti kalau ada apa-apa-apa, bahagian perut tu dia dulu.
4: Lepas tu orang kata, lepas tu kata hari ini sebahagian. Tapi kambing pun ada ini.
0: Oh, kambing dia juga.
4: Saya yang berkorban kambing tu. Dia dapatlah merasa kambing tu tapi dah nak buat lagi. Memang sumpah lah tu.
2: Tak apalah nanti. Kita mikirlah nak masak gapa nanti dah.
4: Lepas tu kata esok pulut, sebabuk pulut esok komuniti sini.
0: Oh, sebabuk pulut.
2: Lusa ada lagi.
4: Hak ni komuniti Kapu Kolibar di sini esok. Jadi kita ni sebagai tukang ngukah lah. Maknanya komuniti akan tunggu padang untuk mantu. Yang bahagian ngedo-ngedo gatau murang ni. Bahagian lapo bahagian. Packing siap-siap.
2: Baik-baik. Kerjasama bagus.
0: Bagus kata royong.
4: Betul lah kata.
2: Inilah orang kata kemerihan dia tu.
4: Betul. Lepas tu kalau makan tu pun dinasihatkan jugalah. Makan-makan juga. Kesihatan pun kena jaga juga.
0: Betul.
2: Okey, baik.
0: Jaga-jagalah.
3: Kayu dah kira-kira kita bawa lah ke sini.
4: InsyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilah untuk ketiga-tiga session kita di DJ di Konti Pahang, Kelantan dan juga Terengganu.
0: Baik-baik. Terima kasih
2: you.
4: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Okey, kita terima panggilan dari Pahang .
0: Boleh.
3: Baik, Assalamualaikum.
5: Hello. Assalamualaikum.
3: Siapa tu?
0: Moju tu.
5: Ini siapa lali ya?
3: Moju.
0: Moju.
5: Saya.
3: Moju ke ni?
5: Ya,
3: Moju. Agaknya hari ni hari raya Moju. Bukan lain, suara sedap sangat malam ni dengan
0: suara.
5: Sebabnya
3: makan daging.
5: Banyak makan daging.
0: Oh, patutlah sedap.
3: Moju, malam ni kita dah kerja. Moju, malam ni malam ni ada hal dengan Azidi malam ni.
0: Ya, Moju.
3: Kau nak minta kongsi sikit lah pasal menu raya. Macam Moju benda buatnya.
5: Kau ni tak ada benda. Kau buat lemang je 4 kilo.
0: Lemang juga. Sempat lagi tu.
5: Lemang, lepas tu buat rendang.
0: Sedap-sedap.
5: Kata ketupat palas ada sikit anak bawa.
0: Okay,
3: lagi benda lagi.
5: Itu je lah. Banyak orang sebabnya orang sibuk nak berkorban.
0: Ya, faham.
2: Itu pun cukup dah tu. Orang
5: tak ajak makan sangat.
3: Ya, ramai ke rumah hari ni?
5: Ini adalah anak cucu. Lepas tu ayah seorang lagi tak balik.
0: Oh, dia santai.
5: Sebab
0: kita
5: dia
0: sampai.
5: Esok kena kerja.
0: Kena kerja. Oh, nasib lah.
5: Yalah, ayah ada lah.
3: Takpelah yang penting sempat juga balik. Ya,
5: mana yang balik-balik. Dia balik raya yang ketiga.
3: Oh, raya ketiga.
2: Balik.
3: Takpelah bergila-gila lah ya baliknya.
5: Itulah nak buat macam mana. Dia sebabnya cawangan kata orang ni berbeza-beza.
0: Betul.
3: Jangan banyak cawangan sudah Mokju ya.
5: Mokju tak ada cawangan. Satu je cawangannya. Duduk di Bukit Damo.
3: Itulah cawangan kekal lah tu.
0: Kekal-kekal.
5: Kekal lah sampai hari-hari agak sini lah.
2: Amin.
5: Hei, tak balik lah. Tak cuti.
2: Hai, saya kalau nak balik sekali perih je sampai dekat
0: kampung.
2: Dekat
5: je. Saja je lah. Lagilah peluang orang lain. Orang yang jauh-jauh.
3: Orang dekat-dekat lah.
5: Zidi pun sekali perih.
0: Sama je sekali perih. Pagi rumah sendiri. Petang rumah mertua. Malam kerja.
2: Zidi sekali start je nak perih. Tak pandang.
0: Sekali perih je.
5: Kalau Zidi, Zidi.
0: Ha? Siapa?
5: Adidi.
0: Azat saya. Saya dah lah tu.
3: Dekat lah tu.
0: Dekat juga sama you.
3: Dekat je lah Maju.
0: Dekat je Maju. Rumahnya.
3: Hai, pun dekat. Sebelah je RTM tu.
2: Yo.
0: Jalan kaki
5: je. Baik, duduk je. Sambung terus.
3: Tak boleh lah Maju.
0: Kesian
3: lah.
0: Lain tak ada kerja. Aduh.
5: Yelah, ya, maknanya kalau dekat itu duduk umur kaki tangan lah tu.
0: Duduk
5: umur kaki tangan RTM.
2: Maksudnya dekat lah kalau nak balik tu senang. Mudah lah nak balik.
3: Tak jauh lah.
5: Kampung
3: tak jauh.
5: Dekat situ.
0: Daerah sama je.
3: Moju hai ni dia walaupun rumah dekat, dia sebelum balik tu banyak persinggahan dia.
2: Lambat juga sampai rumah.
3: Dia ke kafe dulu lah, dia ke sana sini lah baru sampai ke rumah.
2: Kita hilih Healing dulu.
5: Banyak persinggahan dia lama
3: fikir. Haji tak boleh. Haji kena tegur. Haji kena tegur balik baju.
0: Tegur balik.
5: Banyak pinggah tu.
0: Saya lesen saya dekat rumah.
2: Oh, lesen kat balik. Oh, saya lesen besar.
3: Tak balik habislah.
0: Ada.
3: Baik Moju.
5: Biasalah. Ya.
3: Terima kasih banyak Moju.
5: Okeylah, selamat hari raya Aidil Adha buat tiga orang DJ yang handsome-handsome belaka band tu handsome.
0: Oh, Haji. Ha, dah. Saya dah.
3: Ha, tu lagi handsome Moju dengan Haji tu. Bapa handsome. Ha,
5: hai pun handsome. Ini pun handsome.
0: Ada.
5: Semua handsome. Moju. Tiga-tiga teman tu semua handsome.
0: Daging, terima kasih, Moju. Daging tadi ada lebih, nanti Moju, saya hantarkan Moju eh.
3: Baik Moju, terima kasih banyak-banyak Moju. Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya Moju.
5: Selamat Hari Raya. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Itu Moju tadi.
0: Moju. Kita ke Kelantan pula eh.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Hello, Assalamualaikum.
6: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
6: Kak Mah
0: Tege
6: ni.
0: Kak Mah Tege. Okey, orang Tege. Hari ni, Kak Mah, hari ni ada orang Tege ke?
6: Tak ada bear tahun ni.
0: Oh, tak ada bear. Tapi hari ni rasalah kemeriahan dia tu.
6: Rasalah kemeriahannya. Buka ada hak balik ke sepupu sepapak balik lah kiranya.
0: Oh. Hai.
6: Rumah.
0: Lepas tu ada awak menu-menu ke apa makan-makan?
6: Menu ke kita Kelantan ke ketupat palah lah.
0: Oh, ketupat palah.
3: Oh.
0: Oh, tak lagi, tak lagi. Ketupat palah. Ha, nasi palah. Lagi.
6: Okay.
0: Okay, jadi dah tu dua menu pun okey dah.
2: Okey dah. Dua menu
6: berat waktu nasi putih biasa lah ke. Biasa ada kuih raya tiap seperti yang kuih raya Adil Fitri tu. Raya ni, moga kita raya haji ni raya korban kita kata ke. Kurang lah sikit.
0: Okey, kuih raya. Tak apa lah pun. Asalkan daging ada. Eh?
6: Daging ada. Tapi tak boleh makan banyak-banyak sangat daging.
0: Dah ada daging tinggi.
6: Pening. Tengok kalau daging kita beli kat pasar ni tidaklah orang kata fresh sangat. Macam kalau daging yang kata daging yang apa ni musik gotu lah kata fresh lagi lah. Banyak naik tinggi. Ini kata air limen dengan halia dah ni.
0: Oh, bilah-bilah.
6: Bilah.
0: Nak bilah tu lemuk-lemuk ke apa semua. Okey. Okay.
6: Kita pak sendiri ke salah. Semualah DJ kita sama raya lah.
0: Okay.
6: Maaf zahir batin. Semoga sihat-sihat selalu.
0: InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey. Gitulah menunya.
2: Sedap tu.
0: Tempat palah dengan nasi daging cukup ah.
2: Ha? Nasi daging pun ada juga orang buat apa ni gula daging ke?
0: Ada.
2: Biasa ya, biasa ya, ada. Ada biasa kalau kat Terengganu ni sejenis dia ikan ayam dengan tongkol lah. Daging pun ada juga.
0: Oh, daging ada, ayam ada ni. Telur pun ada.
2: Telur ada.
3: Oh, ayam ada juga eh?
0: Ada.
3: Oh,
0: ayam, ikan, telur.
2: Telur. Oh, telur sedap tu.
3: Telur sebiji.
0: Telur sebiji.
3: Telur sedap.
0: Tapi ada setengah sedap kan tu dia campur dengan apa ni, krisik eh. Kalau krisik manis.
2: Lagi sedap. Itu belah-belah Kelantan. Macam mana dia campur krisik apa tu?
0: Dia campur nyok goreng.
2: Nyok goreng dalam apa?
0: Dalam nasi dagang. Dia tabu atas tu. Jadi sedap kok.
2: Oh. Tak ada jumpa pula saya tu.
0: Ada. Kan. Campur dengan nyok goreng ataupun gitulah nyok goreng dah sedap selalunya.
2: Biasa nasi dagang kuah dia tu hok pekat tu. Tu biasa je.
0: Tu pun sedap
2: gula. Sedap.
3: Lapar.
2: Itulah
0: cerita pasal
2: minum dah meminta dah ni.
3: Meminta-minta jangan mendekat-dekat. Okey, nak kongsi jugalah dengan Azidi kat sana kalau di Pahang ni kan. Sebenarnya kalau ikutkan kalau raya ni menu kita sama je sebenarnya Batam Timur ni.
0: Betul.
3: Mana-mana negeri pun, tapi itulah kalau macam di Pahang ni special sikit mungkin memandangkan idea ada ha. Opor daging.
0: Apa?
3: Opor daging
0: tu macam mana tu?
3: Dia macam rendang tapi dia daging dia kasar-kasar sikit lah. Tapi selalunya opor daging ni buat di, kalau di Pekan tu senang lah nak cari kan opor daging. Tapi daging ni lembut lah.
0: Oh.
3: Tapi memang sedap lah. Dia macam rendang tapi memang sedap.
0: Susah tak nak masak dia?
3: Saya tak pastilah masak dia. Rasa-rasa kalau macam pressure cooker tu cepatlah kot, senang lah masak
2: dia kan. Dia daging popo ni dia gelap-gelap gitu, hitam.
3: Ya, daging ni gelap. Daging dia punya rencah tu kan, gelap.
2: Sebab apa? Sebab popo ni dia sinonim dengan hitam gelap-gelap lah.
3: Ya. Opor daging kan.
2: Opor daging.
3: Gitu. Tapi memang sedap. Kalau Aziti dengan Hal datang ke sini nanti, insyaAllah saya boleh bawa ke Pekan.
0: Ya. Jom. Opor daging kan. Jom. Dia selalu ada ke? Bukan ni. Dia bukan waktu lain saja. Selalu ada.
3: Selalu ada.
0: Okey. Kita cuba cari lah nanti lah.
2: Boleh.
3: Kena datang Pahang lah. Pahang je lah anda.
0: Boleh.
3: Tempat lain tak anda.
2: Tak ada. Tapi biasa kalau daging popo tu, menu sampingan lain tu ada lah kan?
3: Ada. Satu ni kalau macam kenduri kahwin, ada lah opor daging ni.
0: Oh,
3: menu tradisi lah. Tradisi.
2: Dia memang memang kena guna daging je lah.
3: Ya, guna daging je. Kuah dia pekat kan.
2: Okey. Baik.
0: Okey. Lama dah tak pergi Pahang ni untuk kenduri-kenduri kahwin. Lama dah tak pergi.
3: Itulah minggu lepas ke KL.
0: KL lagi. Singgah je kat Pahang. Singgah juga.
2: Singgah je. Tapi kenduri tak ada.
0: Kenduri tak ada. Tengok je.
3: Kita tak dengar suara dia minggu lepas kan.
0: Yelah. Aduh. Okay.
2: Kita nak ke lagu yang berikutnya pula. Kita ke lagu di negeri Pahang pula.
3: Okay, boleh.
2: Lagu apa tu?
3: Kita nak dengar lagu Tok Dapat Balik Beraya.
0: Oh,
3: Semantan dan rakan-rakan ya.
2: Okay,
3: boleh. Moh kita dengar.
2: Moh.

0: Baik, sabar itu tadi. Sabar je le katanya.
1: Sabar je le. Oh.
0: Nyanyi anak semantan.
2: Oh, sedih lagu dia eh.
0: Sedih lagu dia. Raya.
3: Dia dah dapat balik raya haji. Raya haji kita baru ni dia balik.
2: Oh,
3: balik.
2: Dia balik. Oh.
0: Bajet tak cukup.
3: Bajet tak cukup.
2: Habis banyak dah ni.
3: kalau raya haji fitri baru ni dia balik, raya haji dia balik. Gitulah biasanya kan.
0: Ya, betul lah.
3: Tapi kebanyakannya raya haji fitri balik, raya haji pun balik.
2: Nah, dua-dua balik.
0: Itu yang seronok
3: itu. Itu seronok, meriah kan.
0: Ya.
3: Okey. Sedar tak sedar kita dah pukul 9.43 dah kita.
2: Oh, ni. Cepatnya.
0: Oh. Sekejap.
2: Kita pasal raya je ni.
0: Sekejap sangat.
3: Oh, kita nak masuk ke pusingan kedua dah kita ni.
2: Okey.
3: Okey. Sebenarnya kalau apa ni sebut pasal daging korban kan. Daging tu memanglah macam-macam yang kita boleh masak. Daging masak merah, daging masak itu, daging masak ini kan.
2: Ya. Yeah.
3: Sebenarnya selain daripada daging pun anggota-anggota lain pun macam yang Ayu kongsikan tadi, yang
0: perut,
3: perut tu. Perut tu pun banyak juga menu-menu yang boleh dibuat kan.
2: Betul, betul.
3: Saya kena tanya Azizi dengan Ben lah.
2: Yeah.
3: Sebabnya saya ni daripada kecil saya tak makan daging.
2: Perut makan perut. Oh ya ke? Tak makan.
0: Oh, bukan carnivore lah.
3: Jadi saya kena banyak bertanya kepada Ben dan juga Azizi lah.
2: Boleh.
3: Yang
0: Azizi tu lah.
3: Yang lagi
0: Azizi.
3: Yang lagi mahir tentang apa ni? Dunia daging ni.
2: Okey. Cerita pasal perut tadi, baru saya cuci perut tadi. Perut lembu.
3: Macam mana tu?
2: Cuci perut lembu ni dia kata, boleh katakan apa, agak rumit sikit lah. Ada yang kalau dia tak pandai, susah juga nak cuci. Nak makan tu sedap, tapi nak cuci dia tu hanya Tuhan yang tahu.
0: Okey.
2: Jadi cara cuci dia tu macam-macam cara sebenarnya. Ada yang kata rendamkan perut tu dalam kapur supaya kapur dia dapat kikiskan kotoran-kotoran tu lah.
3: Okey.
2: Tapi kalau segi masakan, kalau Kelantan ni dia famous dengan puk ayam seh.
3: Apa ayam seh?
2: Puk bola. Puk bola ayam seh.
3: Air asam tu yang kena main peranan tu.
2: Ya. Yeah. Dia rasa macam masakan yang sedap. Sedap dia tu. Tapi benda tu kalau makan terlalu banyak, bahaya juga untuk badan kita.
3: Okey.
2: Kalau makan berpada-pada, okey. Tak ada masalah.
3: Okey. Biasa saya, kalau saya bercakap pun melalui apa ni, pemerhatian saya je lah kan. Tengok orang cuci-cuci tu. Saya pernah tengok orang cuci pakai berus-berus, pakai kapur-kapur apa semua.
2: Macam-macam cara kan.
3: Nak bagi bersih apa semua kan.
0: Lepas tu, mati je lah.
3: Lepas tu, kalau time perut tu dah bersih, dah siap apa semua. Siap sekali dengan air asam tu. Pakai kumung belaka.
2: Betul. Cuci tak ada orang masuk dekat pun. Aduh, makanan sedap amgo.
3: Makanan sedap.
0: Amin betul tu.
3: Sebut pasal ayam asam tu, kita boleh bayangkan lah sedap dia tu.
2: Perut ayam asam. Dan juga boleh buat perut bakar.

0: Terputus tak apa.
1: Putus, putus.
0: Kita
1: jumpa
0: ke
1: lagi.
0: Mana yang ada? Kelantan ada?
1: Kelantan ada.
0: Okey, silakan.
1: Okey, hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya, Pak Suli.
2: Allah, assalamualaikum Azizi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terganu siapa Terganu tu?
0: Terganu saya hal malam ni, Pak Su.
1: Ben.
2: Pahan siapa Pahan?
1: Ben.
2: Ben, sama
1: ayah dia lah. Okey, baik. Pak Suli, hari ni cerita pasal Bewah ni. Pasal Bewah pula. Pasal bukan Bewah ke Bewah? Bewah pula.
0: Bewah esok.
2: Ya. Lalu daging tu, apa ni macam daging-daging pohon tu, sama lah orang nak tolong apa ni, nak tolong-tolong siya dah. Perut tu, orang apa ni, orang panggil, macam perut tu banyak orang tak stay lah, tak tahulah dalam. Jadi kurang orang ni maknanya nak tolong pergi buat tu jadi kurang lah. Dalam tekor lembu tu, perut lah orang tak stay, apa ni, orang tak stay nak. Tak
0: sibuk
2: lah
0: gitulah. Okey. Ha,
2: perut muda tu
1: sedap
2: lah
1: wak yasir
2: tu. Allah.
0: Oh, perut muda.
1: Sedap gerai mulut pula Pak Suli.
2: Allah. orang muda ni tak apalah, perut muda tu dia selalu gerai lagi macam orang Pak Suli ni selalu gerai apa somel. Tidak apa macam memang tak somel lah.
1: Kolesterol tinggi eh.
2: Kolesterol
1: tinggi. Okey. Berjaga-jaga lah Pasili eh. Pasili buat ke baik hari ni?
2: Duk.
1: Okey, tak apalah. Baik. Terima kasih Pasili.
2: Selamat hari raya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasili dari Bacok.
3: Dari Bacok. Jadi saya nak tanya sikit tadi pasal perut tadi jadi kan. Saya tak pernah makan perut kan. Dia kalau contohlah kalau orang tu jual kat kedai, maksudnya sebab tadi dia orang cerita, pendengar-pendengar dia cerita kerja tu memang rumit lah, tak ada orang nak buat kan.
1: Betul.
3: Maksudnya kalau jual benda tu kalau kat kedai memang mahal ke macam mana? Kalau perut dengan asam tu.
1: Kebanyakan dia mahal. Kalau contohlah kita nak order perut, kebanyakannya dia akan campur dengan perut yang perut tual, perut apa ni? Perut yang biasa punya tu. Yang bukan perut bulat tu. Perut apa panggil? Lupa dah. Okey, jadi
3: dia
1: kalau
3: perut muda dia bukan perut.
1: Dia perut muda tu yang perut bulat tu. Kalau kita order perut bulat saja, dia akan menjadi, dia akan cas sikit. Cas mahal sikit.
0: Maksudnya dicampur dengan perut yang apa ni, yang ada yang ada macam berbulu-bulu tu.
1: Betul, perut tuala.
0: Perut tuala. Betul.
3: Good morning.
1: Selalunya kalau perut biasa dia akan harga biasa jelah, tapi kalau perut muda, perut bulat tu kalau kita tak order dia saja ataupun kita tak sibuk bulat tu, kita nak perut bulat saja, dia akan cas sikitlah. Sebab kerumitan dia tu nak bersihkan.
0: Bagai payuh kan.
1: Bagai payuh nak cuci.
3: Bagai rare.
1: Gitulah.
3: Jadi patutlah harga dia mahal ni kan.
1: Ya, mahal sikitlah. Berbeza. Okey,
0: sikit. Ni dekat TikTok ni ada juga yang kata perut tu buat sate sedap.
1: Boleh.
0: Buat sate
1: boleh. Perut lembu.
0: Perut lembu. Okey, tapi saya ada juga berdasarkan pemerhatian je lah saya ni kan. Saya tengok lah kalau orang pergi Rebang tu, dia siap bawa balik kaki.
1: Oh, kaki.
0: Dia layu kuku-kuku dia tu. Kuku dia tu pun boleh makan eh?
1: Boleh. Kuku pun.
3: Dia buat apa nama dia lupa dah.
0: Ada. Maksudnya dia buang lah yang keras-keras tu, dia buang macam macam dia bakar dulu tu, lepas tu maksudnya kuku tu pun dia boleh jadikan menu juga.
1: Dia macam tu lah, rapuh lah macam tu lah. Boleh rasa macam
3: boleh punya lah. Dalam tu kan.
1: Isi dalam
0: yang lembut. Kalau yang masih lagi berpagar penuh tu, bolehlah kunyah-kunyah kan.
1: Kalau tak ada pagar tak payahlah.
0: Sebab benda tu dia pun macam leik-leik juga.
1: Kalau mengharapkan
0: kenyal-kenyal.
1: Mengharapkan gigi yang palsu susah juga.
0: Kalau nak juga kena tumbuk dulu.
1: Beracu dulu.
3: Oh ni ada yang cakap, apa ni kalau kaki yang hang cakap tu, rojak katih.
1: Rojak katih.
3: Okey.
1: Rojak katih. Okey. Oh, rojak katih. Okey, baik.
3: Semua sama saya sebut benda yang sama.
0: Jadi maksudnya daging, perut, anggota kepala lain pun boleh juga. Kepala pun boleh juga kan?
1: Mata pun ada juga.
0: Mata pun ada juga orang.
1: Otak pun ambil.

0: Yelah.
1: Cuma kan, macam
2: makan sebaiknya.
1: Ya. Yeah. Yeah. Tulang je tak boleh makan.
2: Tulang buat sup.
1: Tulang pun isi je lah boleh makan. Tulang dah buat dah.
3: Bukan ke dalam tulang tu dia ada benda yang kita boleh seduk tu? Apa benda dia panggil?
1: Ada pun lupa dah.
3: Ada dia panggil. Inilah kalau kita tanya yang lagi pakar tentang daging
1: betul.
3: Lah.
1: Kita betul. Kena tanyalah tu.
3: Ya. Yeah.
2: Kita tak boleh tanya ha Zidi. Oh, ha, makan daging.
3: Saya berdasarkan pemerhatian saja.
2: Pemerhati je dia.
3: Cuma saya tahulah kalau dalam lubang tu dia boleh ada benda yang kita boleh seduk, lemak ke apa. Giabok ke apa tu?
1: Giabok.
2: Giabok. Dalam tu dia macam ada apa orang kata, nak kata lemak bukan, mungkin tak tahulah, mungkin isi.
1: Isi tu lah kot.
2: Isi tu lah lembut kan. Mungkin yang tu lah bila orang seduk tu sedap tu.
3: Cuma kalau kita tengok orang seduk per. Sedap nikmatnya dia seduk.
1: Nikmat dia seduk.
2: Jadi kita pening.
3: Pening eh. Okey. Ada pemanggil ke dekat dengan masing-masing?
1: Pahang
2: tak ada. Okay. Pahang ada.
3: Okey, silakan.
2: Dari Pahang eh. Okey, assalamualaikum.
1: Putus pula.
2: Tak ada dah.
1: Tak apa, tak apa. Mungkin malu kot segan-segan lah tu.
2: Okey, segan ni ujung-ujung dah.
1: Okay. Tu. Bagi tiga dua pasal lagulah.
3: Pasal lagu eh.
1: Boleh, boleh.
3: Ini lagu ni sebenarnya dia seakan lagu raya. Okay. Lagu ni lagu lama lah. Lagu tahun 1980. Ini untuk anak-anak rantau yang bila musim raya dia balik ke kampung halaman.
1: Okay.
3: Tapi saya tak pasti ni lagu raya ke bukan. Cuba kita dengar sama-sama.
1: Okay.
3: Okay, jom.

0: Okey, Allahyarhamsuri Irman Haji Arsyad, kau akan kembali. Lirik dia tu seakan-akan memanggil perantau-perantau balik ke desa lah.
1: Saya suka lagu ni, Hal.
0: Sedap kan?
1: Ini, kalau saya lah, lagu ni membesar lah. Saya membesar dengan lagu ni.
2: Allahyarham Sudiman
1: ni memang lagu dia, orang kata, dia tak pernah jemu lah kita dengan macam Allahyarham Sipi Ramli kan?
2: Ya, betul-betul.
1: Kita tak pernah jemu dengan lagu.
0: Betul.
1: Menusuk.
0: Menusuk.
2: Betul. Saya pun setiap kali konti saya mesti siar lah satu lagu dia.
1: Sebenarnya DJ sama kita ni, jangan tak kata tau. Kita tak dengar kawan-kawan kita konti. Hal konti saya dengar. Hazidi konti saya tengok kat kita.
2: Ada pemantau.
1: Kawan-kawan kita. Kita support.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, man.
0: DJ Bang konti pun kita dengar juga.
2: Kita cari.
0: Kita selalu kacau dia. kita dah pukul 9.57 minit malam sekarang ni. Nak ujung-ujung dah kita ni. Okay, ada lagi ke WhatsApp yang masih lagi berbaki?
1: Pahang tak ada.
0: Pahang tak ada. Kita nak tengok kat Terengganu ada ke tidak ni. Okey, kita ada pasal tadi kaki lembu tu. Wak Gojak Kateh. Betul Gojak Kateh.
1: Gojak Kateh kan nama dia.
2: Gojak Kateh.
1: Sedap jadi.
2: Saya nak try nanti.
1: Dia macam air asam juga. Dia punya buah untuk tu. Tapi rumit sikit sebab kena bakar. Lepas tu kena potong pula.
0: Itulah.
2: Okay.
0: Dia rumit juga tu. Tapi lagi rumit perut saya rasa.
2: Benda rumit tu lah sedap kan.
1: Benda rumit yang sedap. Betul.
0: Itu kalau jual pun mahal tu.
2: Betul.
0: Lagi cas lebih tu. Dan jangan jarang sebenarnya kita dengan menu ada jual Gojak Kateh kan?
2: Betul-betul susah cari.
1: Bulan puasa mudah kalau nak cari rasanya. Tak tahulah.
0: Ini ada yang kata perut lembu buat macam Gojak Kateh lebih sedap dari Kateh lagi.
2: Kateh lagi.
0: Maksudnya kita tukar apa ni?
1: Kaki tu
0: dengan perut.
1: Ada perut. Air asam tu main peranan tu kan?
0: Betul. Okey. Telah dia kiriman WhatsApp yang ada dekat Terengganu FM.
2: Okey, kita ada. Latihan pun tak ada juga ni.
0: Tak ada juga
2: Ada.
0: Okey. Apa yang menarik dekat negeri masing-masing selepas ini? Di Pahang?
1: Pahang kita selepas ini marathon hit sehingga jam 11 malam.
0: Okey.
1: So tak adalah, hiburan jelah kita untuk malam ini. Kalau di Terengganu?
0: Di Terengganu lepas ni kita ada rancangan Tune and Roll. Dan sebenarnya rancangan-rancangan Aidil Adha akan dapat didengar oleh pendengar-pendengar kita sampai ke hari esok ni, 28 Mei. Ini banyak rancangan-rancangan menarik. Jadi kalau nak tahu, anda boleh ke page kami lah. Dekat Facebook rasmi Terengganu FM.
2: Dekat
0: Kelantan macam mana?
2: Kelantan sama juga, kita pasang lagu raya malam ni. Sambil-sambil tengok ucapan, ada lagi ucapan, silakan boleh je hantar kepada saya.
0: Ada bawa perut ke? Tak ada.
2: Perut tak ni bawa lah konti lah. Kalau bawa perut sendiri ada.
0: Perut sendiri ada lah. Mana tahu Pak tadi pergi melapah tadi ada bawa daging goreng kunyit ke kan? Daging singgang ke?
2: Tak sempat nak masuk lagi tadi.
0: Okay. Jadi sehari dua ni banyaklah menu-menu yang berasaskan daging ya.
2: Betul.
1: Hari-hari lah makan daging.
0: Itulah. Selamat menikmatilah ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Saya melihat-lihat sajalah.
2: Saya tolong makan untuk Har.
0: Bagus. Jadi terima kasih untuk Ben dan juga Zidi. Bersama-sama untuk Tiara Mesra untuk minggu ini. InsyaAllah ada masa, ada peluang. Lain kali kita akan bersama-sama lagi di udara ya.
2: Boleh.
0: Menerusi ruangan inilah. Ruangan yang dipanggil Cerita Pantai Timur. Jadi jaga diri baik-baik. Selamat makan daging. Jangan makan banyak-banyak sangat, nanti pening. Kepala hanyut seminggu.
2: Hati-hati.
1: Baik,
2: selamat hari raya.
0: Selamat hari raya semua. Juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

Baik, demikian bersama daripada Syah. Pertama kali lagu ini, lagunya pertama kali, tajuk lagu pertama kali. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Tadi selesai dah sudah untuk cerita Pantai Timur, gabungan tiga stesen negeri lah, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey, jadi alhamdulillah masing-masing cerita pasal kemeriahan hari raya di negeri masing-masing. Okey, jadi malam ni bersama dengan Zidi lah untuk 2 jam lagi kita bersama. Malam ni kita dengar lagu-lagu gaya. Maklumlah ini kan gaya haji. Dia bukan apa ni, bukan kata dia kemeriahan tu serupa dengan gaya Aidilfitri, tak lah. Dia berbeza sikit. Cumanya tak kira tahu haji ni, mungkin ada yang beraya bersama dengan keluarga, ada setengah tu beraya seorang diri, ada setengah tu mak ayahnya pergi ke menunaikan haji deh. Masa gaya Aidilfitri gaya dengan mu ayah, tapi gaya haji mu ayah pula pergi ke menunaikan haji. Alhamdulillah segalanya rezeki Allah Ta'ala untuk kita semua. Okey, jadi apapun kita harapkan kemeriahan hari raya anda tidak akan utuh, sentiasalah meriah bersama dengan keluarga, keluarga dan juga insan-insan yang dicintai, selalu bersama dengan di samping tercinta. Okey, jadi jom kita nak dengar lagu lagi, lagu daripada Him Gaitimah, Anak Tu Lebah, dan juga menyusul sepani lagu raya lagi Irfan Haris dan juga Amira Osman, Bincang Raya Kelantan FM.

0: selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Kelantan FM ada semua 10.19, 10.20 dah kita ni. Alhamdulillah, hari ni gebelnya lagu mana. Lembu pun okey belakang-belakang. Alhamdulillah, sihat sejahtera dia. Lembu pun kena tengok juga. Kadang-kadang tu lembu tu, kalau lembu sakit, tak boleh lah eh. Kita bagi ruang dulu untuk lembu tu sembuh dulu. Barulah boleh buat gebel. Mungkin tak repair kau pulak ke. Ataupun mungkin lembu tu ada benda yang tak cukup syarat. Tak boleh lagi ke. Tapi nak ayahnya, kalau lembu tu sihat sejahtera, sihat seadanya, supaya kita sihat boleh di. Boleh lah eh. Jadi kita harapkan lagu tu lah. Semoga dia permudahkan urusan anda semua. Mungkin ada yang buat gebel hari ni, ada mungkin buat gebel esok, mungkin ada buat lusa. Tapi apapun, kita harapkan semua berhati-hati. Sebab tadi pun ada kes di mana tadi. Ambo ada terbaca kes seorang warga mah patuh tangih. Sebabnya lembu tu terlepas tu ke telujuk, tak tahu lagu mana. Kewalah ke dia kena patuh tangih tak pasal-pasal. Macam-macam kes sebenarnya berlaku sebelum-sebelum ni pun ke. Ada lembu yang agresif, yang boleh menyebabkan kecederaan kepada orang awam, dan juga mungkin boleh datangkan kecederaan kepada kita sendiri, tuai lembu tu. Okey, hati-hatilah. Saya pahal, kalau tuai lembu ni dia pahal dah perangai apa lembu dia tu. Tapi kalau ada hok belilah tiba-tiba, dia beli minggu lepas, dia tak pahal lagi jiwa lembu tu lagu mana, panah warai ke dak. Sampai masa seminggu nak semelih gak. Jadi hijalah. Kalau hok tak biasa gak, tapi kalau hok biasa, alhamdulillah insyaAllah kita bagi kepada peniaga yang pakar. Kalau tak biasa, tak tebing lah eh. Kalau tak biasa ni, belajar dulu. Cuba belajar untuk menjiwai seekor lembu tu lagu mana caranya, perangai dia. Kena belajar juga. Okey, baik, terima kasih kepada Kak Sah. Katanya sama Air Raya Zidi minta lagu satu, lagu terbang helang kau. Terbang helang adalah, kalau terbang saja tak ada Kak Sah eh. Okey, lagi daripada Kak Amin Kuala Kerai, sama ikut Zidi, selamat malam dan selamat Air Raya juga. Kak Amin dari Kuala Kerai nak minta lagu Rasa Lagu Di Desa Kasihku Tertumpah, nyanyian Datuk DJ Dave, dan nak tunjukkan kepada semua pendengar Kelantan FM tak kira mana berada, semoga sihat selalu, jangan juga selamat Hari Raya semua. Baik, kita dengar lagu dulu sepukul. Esok mungkin ada orang nak bewah kau tu, semoga dipermudahkan juga urusan adik kakak. Mungkin ada orang nak nyamuk nan tu kau, ataupun esok majlis mana majlis akad nikah kau esok. InsyaAllah segala ni yang dipermudahkan nak bina rumah tangga ni, InsyaAllah kita doakan baik-baik. Ini dah Bad Wah, Eddie Hamid dan juga Mangkan serta Aris Kapila. Dengarkan dulu. Di sama cekak cerita kita, okay, Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kalau gitu, kalau gini, ala-ala guano, ala kuat ada kalau ni satu kepada kesai.
2: Kita kan dapat jemput teh tahun ni. Oh tu ya kita kuat ngasa golok tu.
1: Kalau gitu, kalau begini, jemput teh gapo dia ala-ala sa'i.
2: Jemput teh bagi ya sia daging. Kena raya kamu tahu
1: Kalau ngasa golok gini ya, bagi ya sia daging ya sa'i. Aku

Ya, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua muslimin dan juga muslimat yang tengah dengarkan Kelantan FM untuk ketika ini. Ada yang sedang memandu ke? Hati-hatilah memandu ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga perantau-perantau kita yang masih lagi dalam perjalanan nak sampai ke Kota Baru tu. Hati-hatilah, okey? Dah masuk dah ke sepadan tu. Di mana? Di Gua Musir. Dah sampai dah ke Peter Gebel tu. Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Semalam saya tengok ada yang buat live dekat Merapuh jam teruk . Jalan nak masuk ke Pantai Timur ni. Jadi itulah kesabaran dan juga satu pengorbanan yang cukup besar jugalah apabila mengambil peluang untuk pulang ke kampung, walaupun kita dah tahu setiap tahun, setiap masa akan jam jalannya. Okey. Jadi untuk anda yang buat gebel juga hari ni, alhamdulillah sudah selesai. Esok mungkin ada lagi yang buat majlis korban ataupun buat ibadah korban. Dan juga ini apa terbaca dalam Public Health Malaysia ni berkaitan dengan cara penyimpanan daging. Masing-masing ada cara masing-masing ni. Ada setengah tu orang kata nak pelembut daging lembu, kena bubur garpu lah, apalah, semua macam-macam cara. Tapi itu cara masing-masing lah. Tapi ambo yang nak kongsi hak aninya daripada Public Health Malaysia ni, ada setengah yang bertanyakanlah soalannya, daging korban boleh masak hari yang sama ke ataupun elok rehatkan dahulu. Tapi sebenarnya yang dinyatakan oleh Public Health Malaysia ni, lebih elok rehatkan dahulu di dalam chiller. Chiller tu macam dalam peti sejuk yang hawa-hawa sejuk je lah, macam dalam peti air tank ke apa, dalam chiller because itulah rehatkan daging dalam chiller tersebut. Supaya kerana otot daging tersebut masih lagi tegang dan juga teksturnya boleh liat. Kalau rehat dalam chiller, dia lebih kurang hamis lah, lebih sedap lagi. Simpan dalam chiller beberapa jam ataupun semalaman. Bukan simpan di atas meja dapur tanpa tertutup apa semua, tanpa tempat sejuk, suhu bilik, mungkin cepat rosak. Tapi kalau kita simpan dalam chiller, insyaAllah akan selamat lah daging kita. Ada setengah tu saya terbaca juga tip. Masukkan daging terus ke dalam tempat sejuk beku. Mungkin daging tersebut selepas ni kalau nak masak, dia akan jadi kerah dan juga liat sikit lah. Tak tahulah, macam-macam cara masing-masing. Kita cubalah try apa yang terbaik yang dikongsikan. Saya pun nak try juga buat gini, tapi tak tahulah jadi kedok. Tadi pakai wakil daging, tadi pakai bubuh lepti sejuk lah. Duduk dalam tempat beku dah. Nasib lah lagu mana. Sebuah esok lagu mana nak masak tu. Kita tengok lah. Kalau kau lihat agak betul lah petua-petua yang dikongsikan ni. Okey, jom kita dengar lagu ni. Sepukul lagu Saiful, Ku Juga Mencintaimu dan juga Memori Berkasih, Acik Spina juga Siti Nordiana.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi Diraja Johor. Ibu negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inkuiri awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi DACA. Contohlah, so itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Am Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj al-Shamali berhampiran Tire, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Dato' Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesianan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci, Nabi Ibrahim alaihi salam melihatkan keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Detik itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredai Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Kelantan FM Madu Sokmoh, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama dengan malam kita melangkah ke 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, masih lagi dapat bersama kita di ruangan di Rentak Kenangan, di Sama Cekok Cerita Kita ke Kelantan. Dan selamat hari raya lah untuk anda semua yang masih lagi teraikannya. Dan apapun, semoga raya anda tahun ini lebih bermakna, okay? Dan diharapkan anda sentiasa bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Okay, jadi malam ni untuk jam yang terakhir ni macam biasalah, saya nak bukakan talian. Boleh tembusi ke talian mesra kita 09743-3858 dan juga 748-8630, dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149-740-154. Kita layan lagu-lagu raya dan juga lagu-lagu 90-an yang mungkin mengembalikan memori anda, kisah-kisah cinta. Baik, di talian sekarang ni siapa agaknya? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, betul. Terima kasih. Selamat hari raya, Gidi.
0: Selamat hari raya. Apa khabar, Syah?
1: Hari raya mana hari ni?
0: Ha? Raya
1: mana hari ni?
0: Raya tu gimana? Raya di rumah je hari ni.
1: Ya, sama. Siapa raya gimana?
0: Okey, okey. Baik, salam malam. Salam malam raya untuk siapa tu? Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Abang Mak, siapa berteng kalau keren? Tak sabar melako, kak su baca, kak mabdim melo, kak si mama cek, kak ni mak tahu. Jadi minta lagu
0: lah. Lagu apa tu?
1: Lagu Zaman Islam, tak mungkin berpaling lagi.
0: Ah, insyaAllah. Baik, baik, baik.
1: Jadi, yeah. Terima kasih.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Okey, kita dengar lagu dulu. Lagu Persembahan Bersama Mudra, Sudah Takdirnya Begitu, Kelantan FM. Ada semua.

0: Kemulangan yang dinanti Aman Shah, 11.31 minit malam. Cerita-cerita orang Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini lah, eh. Ada yang belum lena, ada yang dah terlena di buah mimpi. Mimpi apa agaknya malam ni? Banyaklah kenangan-kenangan manis tiba-tiba teringat balik kan. Okay, nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ni Pakcik Mi. Pakcik
0: Mak. Pakcik Mak. Apa khabar Pakcik Mak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada buat gerbek hari ni?
1: Buat.
0: Buat pergi eh?
1: Anak-anak jalan.
0: Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu Pakcik Mak?
1: Pakcik Mak nak ucapkan malah sebut nama, nak sebut kapung jalan.
0: Okey.
1: Nak buat... Alam orang pula reda, mana memo-memo Pakcik Mak buat lama-lama lah. Pula reda, kalau ada lagi, itu je telefon. Pakcik Mak nak tinggal tarik nombor telefon boleh ke?
0: Sila lah.
1: Pakcik Mak nak buat ucap, ke orang pula reda buat pula kenal diri Pakcik Mak ni. Nak suruh dia telefon. 01 03 98 34 36.
0: Beri. Terima kasih Pakcik Mak deh.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cari sahaja lah tu. Tak apalah, bagi je Pakcik Mak eh. Pakcik Mak mungkin nak cari kawan-kawan yang mungkin dah lama tak jumpa ke. Silakan. Baik. Seorang lagi memanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya.
0: Ni Abang Mak pula deh.
2: Ya.
0: Saat ni buat Cik Mak ni apa Mak?
2: Sama-sama.
0: Okey, baik. Ada buat gebel kan ni apa Mak?
2: Dah juga ni.
0: Okey, tak apa.
2: Moga adik tulik masuk tua ya. Eh?
0: Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu?
2: Ucapkan selamat malam Haji Didi Roti.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Melaka. Tanah Nipah. Apa ni? Abang Cikian Mereka.
0: Ya.
2: Syah, apa ni?
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita layan lagu dulu. Persembahan daripada EYE. Kau tetap di jendela kenanganku. Dan juga menyusul Salim, Cinta di Hari Raya Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Cinta di Hari Raya, 11.43 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami, ada yang dengarkan menerusi menerusi frekuensi, ada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat bertugas Zidi. Selamat Hari Raya Kak Yah, baru selesai majlis kesyukuran ni. Alhamdulillah, selesai majlis eh. Okey. Okey, baik. Ada pemanggil lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat Hari Raya Abang Adidi. Apa khabar sehat?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Oh, ya.
0: Ya.
1: Abang Sing dari atas panjang.
0: Abang Sing, okey Abang Sing. Salam malam untuk siapa Abang Sing?
1: Selamat malam kepada Cah nak duduk pati putih ni. Selamat berkenal Raya. Ya. Lepas tu tak Cah Peramat ke. Habis jual tanah merah, habis padi.
0: Okey.
1: Ha, dia duduk mendengar habis padi ni. Lepas tu pula, habis mak butir, dia habis mak tak ingat, habis mak ingat, nak cari bako. Lepas tu, habis mak nak duduk ni, habis mak sorry adi. Mula-mula. Ya, habis tu nak tinggal nama pun, habis adi di.
0: Ya, ya, ya.
1: Kari-kari lama. Ha, siapa-siapa nak kenal eh. Tak kira Cah, tak kira Abid Jo, tak kira Uwet Aren ni berhubung lah. Di rumah saya, kocok satu sama ya. Ni ya, 4, 3, 4, ni orang apa. Ni Abid Jo bagi tahu pula. Kocok satu sama ya. Ni ya, 4, 3, 4, ni orang apa.
0: Baik, baik.
1: Tak apa-apa nak kenal ya. Kain Abid Jo ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Abid
1: Jo. Ya, Abid Adidi bertugas. Abang Didi
0: nak
1: untuk
0: lagu
1: je.
0: Oh,
1: lagu
0: apa tu?
1: Tak
0: ada dah ni ho.
1: Tak ada dah. Semula
0: dah.
1: Abang Didi bertiga
0: nak
1: baik.
0: Hati-hati dah. Baik-baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sing. Egi, jom kita dengar lagu dulu. Ni lagu apa ni? Lagu Razif Ismail. Lagu Irama 80-an. Kepulangan Kelantan FM.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadi kekijo kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Daddy, eh.
2: Kenapa dia kat mu ni?
1: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
2: Allah, mu kat cakap nak berahi beli semacam. Letih dah aku. Tak mesti sipai kat pitih tu katak.
1: Alah, mu kat alah kat aku. Dia tu beli go to go ni tak apa pula.
2: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kok si kok deh.
1: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling caya satu sama lain. Ni tak tidur duk caya. Pesanan kasih saya ni daripada Mami dan Daddy untuk semua pendengar Kelantan FM.
3: Dek, jangan dek, jangan wak lobe, jangan ada jatuh lain.
4: ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami, Kelantan FM.
5: 11.51 minit malam, sampai di ke penghujung, sampai di kemuncak untuk rancangan di Siapa Cekok malam ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi apa pun saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dan juga semoga dipermudahkanlah urusan ibadah anda. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik . Dan apapun, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti lah ya. Saya akan temani anda pukul 6 hingga 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: mendidik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua gembro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik. Setiap hari. 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan. Dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagang lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwang karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Polis Ketuan, Labuan. Jadi, sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika. Ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya, walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je, baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi, tak apa. Setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum, apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama hari haji.
1: Mm-mm.
2: Pada kawan-kawan semua lah, dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan dan semua, pada Kak Zah di Kelantan.
1: Ya. Yeah.
2: Pada Indah di Bugis.
1: Mm-mm.
2: Dan pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru, ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapan je.
2: Ya. Yeah,
1: hari ni masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan anak raya, adik-adik. Pada semua, sahabat-sahabat juga.
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya, lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
4: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dia lama tak jumpa orang saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174. Harap dia.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
4: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu lady siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Mariza, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mangga.
1: Oh, Mangga. Dari mana?
5: Dari Labu
1: Besak Peling. Ha? Dari Singapura?
5: Labu Besak Peling.
1: Oh, Peling.
5: Labu Besak Peling, Kulim.
1: Kulim. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
5: Mangga ucapan raya ni. Yo. Pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
5: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
5: Satu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini.
1: Mm-mm.
5: Satu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
5: Pak Uang. Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bang.
5: Cik Umar dari Amlok dah. Terpindih yang duduk hospital tu.
1: Bangga masak.
5: Okay, hati saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa? Dah assalamualaikum dah.
5: Ada Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
5: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
5: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
5: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
5: Dua
1: kot. Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun
5: dapat jugalah. Nak buku
1: yang ada berbagi. Ya, alhamdulillah rezeki, Mak Ngah.
5: Rezeki.
1: Ya, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Aidiladha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah. Dari Kulim, Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional. Geng Burung Hantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenalan.
1: Ain. Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum Ain.
1: Dengar suara abang manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan abang manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah bang.
0: Eh, tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena bang.
0: Tak,
1: sebab
0: apa
1: tu dengan GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi Ain?
1: Dari Bukit Gantang bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah bang.
0: Eh, boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni. Ha.
1: Kampung dekat mana bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan Aidil Adha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mang Adita,
0: yeah.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, abang Hakim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai
0: tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateh. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai.
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita Ain dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor eh?
0: Ya, betul lah eh. Tapi saya Johor baru lah eh.
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Ya. Yeah. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih Reza.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah eh. Ucapan semua, salam Aziz Adaha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak balik Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik tu bertugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi kan Reza?
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dalam Sweet Charity ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhil Hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza. Lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Haa. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak ada edukasi, tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Confirm. sebab Abang Reza, betul Abang Nazar putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selalu tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging.
0: Oh, siang daging. Masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang, nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jemari, saya pada ucapan juga selamat hari raya. Adik ada hal ya, Jemari.
2: Okey, ya, terima kasih, selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya. Assalamualaikum. Okay. Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Ta'zim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismi, cakap Ismi. Ismi di sini, cakap. Selamat. Ya, Ismet cakap. Ismet. Silakan bang. Line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah. Tengah
0: dah. Oh, you patut le. Ah, ucapan ringkas. Padat bang. Cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk dengan
0: Kak Yo,
3: mak ayah adik-adik. Kita sayang Rinova. Siapa
0: sama ayah ini? Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, sama yang
0: tidak. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumuh di dapur. Nah, ada juga yang mengasah tu, mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilahra untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Semoga air di Ladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil Adha, terus mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun tengah Ain dari pergi Tiantang tadi terbangun. Perut lapar, maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Depan, tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza,
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Sama hari raya. Tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi, kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma, Tipa Timah Macang.

0: untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
1: Oh ya ke?
0: Untuk di Jakarta idaman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor itu Kak Hatija suka di Perak, itu Pak Usman goodbye, Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
1: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
0: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
1: Yalah, biasalah.
0: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli, untuk itu yang di Gedung ya, siapa nama dia kakak dia lah Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN, dia orang pun masuk Rido klasik Rido apa Rido channel kita malam kakak dengar nama mereka tu semoga mereka berbahagia lah nyambut hari raya Adi Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
1: Boleh, nanti saya tengok dulu boleh eh.
0: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan, anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Jini Malah, tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, Kampung Pasir Putih saya cakap tadi kakak tu, orang panggil
1: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu, kalau hari raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
0: Dia tu, tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak. Macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak, dia pisah, terus dikukus.
1: Oh iya, apa namanya tu?
0: Tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
1: Oh iya ke?
0: Dia letak minyak, tu tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
1: Ya, betul.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Selamat Hari Raya.
0: Ya, mati pulang hati-hati deh ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Nyambut telefon kakak ya.
1: Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Salam.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Reza.
1: Selamat hari raya.
2: Selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga, pada Abang pada Usman Jebai, Kak Ajah Halija. Dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan dan pada Salin, Kak Tulis dan pada semualah yang mengenali diri ini.
1: Putri, dekat Kelantan kan? Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Meriah lah juga.
1: Masak apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Dah
1: Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai kat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, Putri, terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: rasa dia tak ada.
1: Tak, tak ada dah. Ya,
2: saya.
1: Tak ada dah, ucapannya?
2: Ya, selamat
1: raya. Okey, selamat hari raya, Puteri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
1: Okay. Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita, Puteri. Dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi. Boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Hari Raya pada semualah pendengar. Mm-mm. Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Ya.
1: Salah kenalan dah daripada Kak Zai. Mm-mm. Yang diceritakan apa nasi Zai tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Mm. Saya lupa namanya.
1: Bunggis tu baru semalam Kak Zai makan.
0: Tadi apa
1: nama dia? Dengan bauk tu. Ikan parang masak agak pedas.
0: Ya, betul. Sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Ini hari.
0: Oh, lama. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi, tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: sikit lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je berasak.
0: Oh, beli masak aja. Je. Tak masak ke? Oh, patut le.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah, Reza.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil kita berkongsi kan. Sampai raya Kak Zai.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Kak Zai Muhammad Pendang, Jumari, Amir Arun, dan Abang Osman Goodbye dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin nak bagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yung Izzah, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yung. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama cik
0: Kak Lisa. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: biryani
2: kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang, makan sedap-sedap. Senang hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je, Kak.
2: Kayak 2 jam setengah kan.
0: Kan je kan. Tapi nak mengadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Ha, daripada KL Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah
0: seumur
2: hidup.
0: Ya, itulah dia kan, semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun, terima kasih Kak, selamat hari raya.
2: Sama-sama raya juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Sama tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ai, mati lagi. Aziz Abahat, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar, siapa nama dia?
4: Syarifah.
0: Syarifah?
4: Dekat Bahang.
0: Oh, dari Bahang. Dari Bahang ke?
4: Jaga balik raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik
0: raya
4: tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke, Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Izzin Tahu Konti. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar ni sini. Selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai penam.
0: Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah, tapi dengar suara Reza tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abuah tadi 12
0: ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat hari raya Syarifah, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras saja Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya.
0: Ya, waras alhamdulillah.
1: Mataku orang itu ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, sikit-sikit kena.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa janji muni, janji muni.
0: Ah ya, yeah, betul. Ada ucapan dia, Wak, silakan Wak.
1: Okey. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama kau Zul Ali di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Meluk.
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu. Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Meluk, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, dan tali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Tati Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malcom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: baju lengan nanti takut nanti buku.
0: Betul tu Wak. Wak, dekat sana meriah berapa ekor Wak tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada 3.
0: 3 ekor kambing?
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor. Tapi makanan kita buat sikit.
0: Oh, makan apa hari ini? Masak apa Wak?
1: Hari ni saya siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang ada ha?
1: Yalah, hari raya ada ha.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap Wak eh.
1: Iya, selalu kan rendang aja. Cuba kita
0: tukar
1: menu pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Berbagai kan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen medan jor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: pada kita. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan.
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je mi Bandung Wak. Wah, ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: MasyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam
0: lagi. Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Dia ada ucapan ya Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Tadi tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh, ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi Pak?
2: Dan juga jangan luar alih ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan pas. Je dengan Wak.
0: Oh, kawan je dengan Wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak silakan Pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa kau menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Zed, kepada ayah anda Haji Kati, Bibi Ketinggi. Dan juga anak-anak saya, Nur Lida bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana boleh dengar hidup ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Mudah-mudahan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang,
0: ya tak? Ya betul. Tepat sekali tu. Rini

0: 10 ekor juga lah semua, ya?
1: Haa, lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
1: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
1: Masak ayam dinding.
0: Oh, riah. Lodeh. Masak lodeh semua.
1: Anak-anak berkumpul. Dia kita, sama-samalah. Saya pun orang rumah dah tak ada.
0: Oh, yelah, bah. Tak apalah. Kita sedekahkan lepas tu.
1: Anak-anak lah, anak-anak. Tak apa, kompang kasih anak-anak.
0: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni, boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
1: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Oi, tak apa. Itu umur angka aja bapak, penting jiwanya muda.
1: Badan insya-Allah, badan insya-Allah sihat.
0: Insya-Allah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat hari raya.
1: Selamat raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula, terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, berkata bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum, Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya, 28 Mei, hari ini hari lahir sahabat pendengar kita, Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syah Putra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cik. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipu juga bersama dengan Ita Chok. Salam Aidiladha, salam bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Bayu di sini.
0: Bayu. Dari mana, Bayu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari mana, Bayu?
2: Daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
2: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?

0: Yelah, tengah memandu lah saya.
1: Hati-hati bang. Ada ucapan ke tu?
0: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD saya tu bekerja.
1: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
0: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang mengenali saya. Ingat raya-raya juga makan tu kena jaga.
1: Raya-raya juga makanan kena jaga.
0: Ya, betul.
1: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
0: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
1: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang eh.
0: Betul.
1: Hati-hati memandu bang.
0: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
1: Baik bang. Baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab, walaupun kena bertugas di waktu hari raya. Itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum, Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal Hasli Zabahar, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akil 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
1: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
2: Saya baru dari Pontian.
1: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke, Pak Daing?
2: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
1: Itu aje. Panjanglah sikit, Pak Daing. Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
2: Sedang bertugas.
1: Sedang bertugas kat mana tu, Pontian lah?
2: Dekat sekolah ni.
1: Oh, jaga ya Pak Daing.
2: Jaga.
1: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daing. Mantap.
2: Mantap.
1: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kata terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai teruk sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapin-tapin skrin di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like, terima kasih. Yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan yesot, yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, Game Burung Hantu, dengan dedangan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Puteri katanya. Oh, puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Ju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Bayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap Rob Forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti mansa dinner dari Tawaf Sabah. Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain, Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, selamat Hari Raya. Yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan.

Asmara dalam kemuliaan Aidiladha, jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyediakan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan, serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anung!

入って入って

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Tayyib. Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuat lah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok, mana-mana orang lah ya, dia ialah hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam. Diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Takkanlah tak makbul Imam Mazhab. Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dalam kitab tak ada. Melepek gitu. Tak tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit, RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang bantuan, datang sumbangan datang, Beratur. Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada. Makcik ada barang apa? Tak ada. Tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baik lah. Agak nyanyuk, oh, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ingat tu. Itu yang keempat.
1: Allahumma

0: Timnas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda pendengar kami di Go Pagi. Pastinya Go kita berlakon edisi hari Khamis hari ini 28 Mei 2026 bersamaan juga dengan 11 Zulhijjah, dan ada list akan temankan pagi raya anda ini untuk 4 jam sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk panduan kita bersama telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan, 5.42 minit pagi. Zon 2, 5.46 minit pagi. Dan untuk rakan-rakan pendengar di Besut, 5.48 minit pagi. Liz akan kembali temankan pagi anda semua pukul 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang. Kelantan FM, ada semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Khamis, 28 Mei 2026. Hari ni dah pun 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha. Liz ucapkan untuk semua Gugu Pagi yang mana mendengarkan Kelantan FM pagi ni. Seperti biasa, hari Khamis bertemankan bersama dengan Liz untuk 4 jam inilah sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon kami nombornya sekarang 7488630 ataupun 7433858. Jom kita nak bersama dengan pemanggil pagi ni dahulu yang dah pun ada di talian untuk ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat pagi. Ada Pok Suli.
3: Abang, apa tu, sihat kau makin ni lepas makan daging semarin tu?
2: Alhamdulillah sihat. Pak Su lagu mana? Beres kau belakang ke ayam marinnya?
3: Pak Su ni beres semua. Ya tak beres lagu mana. Dia tak respon dengan muda. Dengan muda ni dia jangan gapa ke tua ni kak. Pakai kain backup kak. Pakai baju, bomber kak. Gisto, maya gait. No, lagu tu lah. Lagu tua je. Dia tu yang mana tu.
2: Tapi semalamnya sukalah juga beraya tu.
3: Yalah tu. Jatuhlah orang tua ni. Lagu tu lah. Alif
2: Okey.
3: Dia orang muda ni dia tak emak lain.
2: Yalah Pak Su eh. Boleh-boleh tengok lembu pun. Jangan nombor satu Pak Su. Okey. Pak Su. Ucapannya untuk siapa?
3: Ucapan pada pagi ni. Pada lift ni selamat bertugas. Tak lupa. Tak lupa juga pada apa ni. Kalau lama tak bunyi suara potlan tu. Abeju tanah merah tu. Dua-dua abeju. Dua kabar apa ni. Abeju tanah merah. Dua-dua abeju tu. Abel Mokhtar. Tuai Jide. Tuai Jire. Pak Mak Besuk tu. Lepas tu. Kak Sekolah Mako. Pak Mek Ribung tu. Minta-minta Pak Mek tu biasa. Habis-habis su tu minta biasa bakar tu, habis su labak tu, Pak Mak Su, Kak Min Kuala Keren, Pak Sumi, Pasir Putih tu, Kak Ayah Dabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Sima, Kak Su Bacok tu, Kak Mak, apa ni, Abedi Kak Mak tu, Kak Pasana Merah, Zul Ali, Usman Goodbye, Ponik Tebuk Pukul, habis ni Dupak, Zul Ali, Ponik habis su labak tu, Fazul Atta Panjai, Pak Jakob Kiyok, Puanik sebut kuku, Puanik Mak Tawai tu. Habis Fadil Betung. Semua sekali lah. Peminat-peminat apa ni. Serta bondo dengan Umi Gunu tu. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan FM. Okay, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
2: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suli. Untuk ucapan itu tadilah. Liz nak ambil lagi. Pemanggil ada siapa di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Kita ada Pak Mat dari Besut.
4: Ya, Pak Mat dari Besut.
2: Selamat Hari Raya, Pak Mat.
4: Ya, selamat Hari Raya juga dari saya, Pak Mat.
2: Cuaca di sana lagu mana, Pak Mat Marin, nyambut rayanya?
4: Meriah juga.
2: Cuaca okey ke?
4: Cuaca memang okey.
2: Ada hujan ke duk kalah petai tu?
4: Oh, tak ada hujan.
2: Alhamdulillah.
4: Dia jauh gitu ya.
2: Okey lah kan.
4: Tak apa dah, cukup pun.
2: Okey. Kalau hari ni pula adalah ke mana-mana pula kau, Pak Mat?
4: Hari ni tak ada pergi mana-mana.
2: Rehat-rehat di rumah.
4: Mari tu pergi kat mentah, mari. Mari tu pergi kat mentah kata pergi rumah kakak ipar. Di kapur apa tu.
2: Okey, baik. Beraya lah tu.
4: Raya lah tu.
2: Okey, hari ni bolehlah rehat-rehat di rumah dahulu.
4: Rehat di rumah lah.
2: Okey, boleh-boleh tu lah, Pak Mak. Ucapan pagi, Pak Mak, untuk siapa?
4: Okey, terima kasih yang terima sekali buat list. Jadi, kalau tidak bagi dan selamat bertugas. Buat kasih baca kat Nuni pun. Pak Suli dengan Mak Suli baca tu. Buat Osman Goodbye, Haji Khadijah, Abang Fadi, Umi Johor, Penemani Pak Iyah, Pemain Seribum, Bajak Kokio, Mokta Kusia, Pak Wenjelo, Pemak Nusinja, Tok Yito Pak, Pemani, Kak Ni, Pola Kere, Ipah, Tanjung Kapa, Bajak Kokio, Amacan, Kacik Sebelah HPD, Kak Soh, Pulau Melaka, Abang Jo, patung kita tu. Terima kasih Abang Jo. Tapi buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM tu teruk utama sekali buat warga penerang COVID-19 yang ucapkan semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Mat dari Besut itu. Ini pemanggil seterusnya untuk yang mana nak bagi ucapan pagi. Ada siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam ni.
2: Selamat pagi. Ya. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk Kak Syima.
5: Ya.
2: Kak Syima nak tanyalah. Ha. Singgir kau sup kau gula kau goreng pagi.
5: Makan
2: dia rumah orang. Dia tak kira rumah orang. Makan dia rumah orang.
5: Lagi suka.
2: Ah, sebab orang buat gebel. Ngekoh makan. Ah, sedap dah tu dia. Hari ni lah pulaknya. Alah ke mana pula?
5: Hari ni lah. Boleh
2: goreng-goreng
5: je lah.
2: Lagi
5: ni ada orang
2: buita
5: banyak
2: kok. Banyak jugalah
5: bolehnya. Banyak juga.
2: Alhamdulillah. Allah dia. Ha, macam-macam jenis lah boleh fikir lepas ni. Menu-menu daging kita tu.
5: Ya.
2: Okey Kak Syima. Ucapan pagi hari raya kedua ni untuk siapa?
5: Selamat hari raya juga pada Li dan sama selamat bertugas dan semua pada selamat hari raya pada semua DJ kesayangan dan semua pekerja Kata FN dan juga pada selamat hari raya juga pada Pak Jack Kokia, Pak Wan Jelo, Swiss, Beri Kota tu dan Pak Yutu Pak, Bermakta, Kak Kusya. Dan juga Aljah Rija, Bos Menggubai, kepada Zul Alih, dan juga Pak Suli Adi, Kak T, Kak Roh, Kak Loh, Kak Cik, dan Kak T Selisi, dan Kak Mi, Umi Habibah Kunu, Kak Su, dan kepada Kak Silaba, Kak Tanah, Kak Besuk tu, Kak Siti, Kak Sarah, dan pada semualah yang mengenali diri ini dan semua peminat-peminat setia Kata FN yang mendengar setiap suara radio dan selamat hari raya semua. Maaf saya dah batik.
2: Okey.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syima dari Macang. Itu tadi. Lepas ini Liz akan ambil lagi pemanggil untuk yang mana nak bagi ucapan pagi-pagi ni boleh telefon Liz lah. Selepas ini taliannya masih lagi sama 7488630 ataupun 7433858 dan juga untuk anda yang mana nak hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Liz akan baca. Okay? Yang penting hantar sahaja dahulu. Ini kita nak berhibur dahulu dengan lagu seterusnya. Pastinya lagu raya lah untuk anda pagi-pagi ni bersama dengan Liz. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Ya, yeah. Dan untuk anda semua yang mana nak bagi ucapan pagi, bolehlah. Silakan, telefon lagi. Ini kita nak bersama pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, ini orang jauh sikit ni, Zul Alif.
1: Saya, apa khabar Liz?
0: Khabar baik, sihat.
1: Ya. Yeah.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya, ada-ada. Maaf saya dapat Liz.
0: Sama jugalah untuk...
1: Macam mana korban dekat Kelantan, macam mana sebutan Hari Raya? Ada-ada.
0: Ui, semestinya meriahlah seperti biasalah kan, kalau di sini.
1: Kalau Kelantan ni memang, kalau tahu saya ni memang kalau tiap-tiap kali ada-ada memang meriahlah.
0: Ya, yeah, betul tu. Semalam pun ada juga lagi tempat orangnya. Dia tengok. Yeah,
1: Hari ni seorang lah. Abang cakap tak ada.
0: Ya, saya memang berseorangan untuk bulan ini. InsyaAllah lah bulan depan ada partnernya. Kena tengok lah, kena dengar lah nanti ya.
1: Tidak, insyaAllah. Tidak, salah apa ni Abang Syah kan?
0: Kalau ya.
1: Hari Ahad, hari Isnin, Selasa dan juga Khamis.
0: Betul. Tapi untuk bulan depan insyaAllah bersama pasangannya masing-masing.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kalau untuk Zul Alif sendirilah ucapan pagi ni untuk siapa?
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas Pagi, DJ Liz.
0: Mm-hmm.
1: Okey, ucapan selamat Hari Raya Adi Adha. Maaf saya dah batin buat Abang Fadil di Fedah Kemasu Pahang. Pada Pakcik Osman Goodbye di Pulau Pinang. Umi Faizah.

0: pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin yang buat ibadah korban. Selamat menjalani ibadah korban. Semoga ibadah korban kita diberkati dengan rahmat Allah SWT. Mm-hmm. Untuk DJ bertugas pagi ni, DJ Liz ataupun Nur Syafiza Syaril, selamat menjalankan tugas sampai ke pukul 10 pagi nanti. Di Kelantan FM penuh cita rasa anda. Jelira terasa selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dapat terbalik juga dia bertugas pagi ni.
1: Baik, terima kasih Zul Alif.
0: Sama kembali balik di Sri Konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah. Ya, ini kita ambil seorang lagi pemanggil pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Alif.
1: Ya, ada Kak Su.
2: Ya, ada Kak Su hari ni pula.
1: Selamat Hari Raya Kak Su.
2: Selamat Hari Raya Alif. Hari Batin.
1: Ya, sama jugalah. Hari ni ada nak ke mana-mana ke Kak Su?
2: Hari ni gula ni, esok gula, lusa gula.
1: Kenyal lah tu gini deh.
2: Hari ni dekat rumah, esok gunung, lusa di basok kuah
1: tu. Aha, tu dia, dia punya jadual tu.
2: Jadual ni, mahir di Pasir Tumbuh. Jadi makin horeh lah.
1: Iya, tak apalah deh. Okey, Kak Su, sila ucapan Kak Su untuk siapa?
2: Kak Su ucapkan selamat pagi, selamat bertugas pada DJ Lee, selamat pagi, selamat Hari Raya Lee, sekali lagi. Dan kepada Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Pak Usman Gubal, Kak Haji Leja, Pak Mak Besut tadi, Pak Onay Sibu, Pak Jat Kok Kiyok, Pak Sili, Kak Dengan Mak Su, Pak Alang Kota Baru, Abang Ketah di Kapur Kusia, Abang Sul Labok, Abang Rumah Pendek, Tok itu Pak, Tok Bermak Dr. Hijah, apa ni, Kak Mah berdem lo, Kak Anung, Kak Simah tadi, Kak Tikut Lana, Kak Arul, Supaya ngaji dem, Pak Nik-Monik lebuk pukul, Habis yang Kak Ayah di Tupak, Kak Ayah Kebaru, Kak Anung Kola Kera, Ipah di Tanjung Kala, Kak Lung Pula Cerda Umi, Habibah Gunung, dan Kak Mah macam, Kak Pah Bajak Kemahe, Kak Ida Kapur Aja, Kak Ayah Jabi, dan semualah peringat kelas FM di pagi ini. Tak lupa juga pada Billy Rana dibaca. Itu sahaja ni. Selamat pagi-pagi dan selamat Hari Raya Kurban semua. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Su dari Bacok itu tadi. Ini Liz nak baca ucapan yang dikirimkan melalui kiriman WhatsApp lah. Ini kiriman daripada Kak Sah. Selamat Hari Raya, Liz. Kak Sah nak ucapkan selamat Hari Raya kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Cik Yusuf Labok, Syah Pasir Putih, Cik Dah Tanah Merah, Ipah Tanjung Kala, Kak Shima dan Zul Alif, semulah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Seterusnya, kita ada kiriman ucapan. Ini daripada Kak Tikut Lanas. Katanya, selamat pagi. Selamat bertugas, selamat Hari Raya kedua. Maaf kau Kak T, Liz, hujung rambut sampai hujung kaki. Dan juga Kak T nak buat ucapan kepada anak-anak, cucu-cucu dan semua saudara Kak T, jauh dan dekat, dan sahabat Radio Kelantan tak tinggal satu pun. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Amin, amin. Terima kasih Kak T. Ini seterusnya juga kita ada kiriman ucapan daripada Faizul Rantau Panjang. Salam Aidiladha, maaf Zahir Batin, buat Puan Mak Tawai, Abang Pabegek 12, Abang Osman Gubai, Abang Mak Dusun Hijau, Pok Jakob Kio, Abang Hitupak, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru. Seterusnya, ini pula kiriman daripada Kak Maiza. Ini Kak Maiza dari Kuala Jel Melawi, Bacok lah katanya. Selamat pagi, selamat Hari Raya buat DJ yang bertugas. Selamat Hari Raya juga buat family di Gugusan Felda Kemahang. Buat ayahanda dan bonda, seribu kemaafan dipinta kerana tak dapat pulang berhari raya. Dan juga buat yang mengenali Kak Maiza, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan Batin. Okey, satu lagi, ini kiriman terakhir daripada Abang Mak Dusun Hijau. Selamat pagi DJ bertugas, semoga ceria semua. Juga salam untuk semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Baik, sampai sini kita nak ke utama. 7 pagi seperti biasa, masuk jam yang kedua nanti ada macam-macam perkongsiannya bersama dengan Liz. Pastinya untuk anda semua, jangan tukar siaran. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz. Lepas ini ada macam-macam lagi lah yang nak dikongsikan. Jadinya terus layan Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi edisi hari Khamis, hari ini, raya kedua. Ataupun bersamaan juga kita dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini mungkin ada lagi yang melakukan ibadah korban. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kalau nak keluar hari ini, kena tengok jugalah cuacanya lagu mana. Keadaannya lagu mana. Okey ke tak okey, elok ke tak elok. Kalau di wakaf Cik Ye ini nampak setakat lawn ni nyawa tengok sempurna ni okey lagi. Tapi tak tahu lagu mana lah dia. Cumanya pagi-pagi ni seperti biasa Liz nak kongsikan ini ramalan cuaca yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia lah. Bagi edisi hari ini, hari Khamis. Kalau paginya tiada hujan, tapi untuk petangnya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kena jaga-jagalah tu. Hak mana nak tubik alah ke petir tu. Ataupun mungkin ada urusan petang nanti. Supaya berjaga-jagalah. Dan untuk sebelah malamnya, tiada hujan insyaAllah. Okey, itu antara ramalan cuaca untuk hari ini bagi edisi hari Khamis. Dah pun 28 hari bulan 5. Beberapa hari aja lagi sebelum kita melangkah ke bulan yang baru. Jadi Liz doakan mungkin ada impian anda yang perlu ditunaikan, yang perlu dilaksana. Semoga dipermudahkanlah ya segala urusannya. Ada yang dah keluar ke pagi-pagi ni, mungkinlah nak mencari bagai-bagai basuh lah. InsyaAllah pagi ni buka lah tu kedai deh. Moga hari ni raya kedua dah. Jadi kena berjaga-jaga, kena berhati-hati, tak kira lah di mana sahaja anda berada. Yang sedang mandu, selamat mandu. Mungkin ada juga anak perantau yang baru sahaja selamat tiba di kampung halaman di Kelantan hari ini, nak menuju alah ke mana tu. Jadi berjaga-jaga, hati-hati di mana sahaja anda berada, okey? Memandulah dengan selamat dan ikut peraturan jalan raya. Lepas ini ada lagi perkongsiannya bersama dengan Liz, tapi kita berhibur dahulu. Ini dengan lagu daripada Adam ZBP, Pakak Mari Kelantan untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Lantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okay, baik. Terima kasih. Liz ucapkan untuk semua pendengar Regu pagi ni. Bagi yang mendengarkan, Liz tak kira di mana sahaja anda berada lah. Mungkin mendengarkan melalui frekuensi masing-masing di Kota Baru ini. 102.9. Di Macang, 97.3. Hati-hati di mana sahaja anda berada. Yang nak memandu, yang nak memulakan perjalanan pagi ni, kena pastikan cukup lengkap semuanya. Kena ada lah kad pengenalannya ataupun IC. Lepas tu kena bawa jugalah lesen memandu. Tak kira yang digital ke, yang memang fizikal ke, kena bawa lah. Sebabnya apa? Sebabnya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggerakkan 2,000 anggota penguat kuasa di seluruh negara lah. Dan menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasa keselamatan jalan raya. Ini bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah. Dan operasi bersepadu ini turut melibatkan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dengan tumpuan akan terarah di kawasan tumpuan lah. Dan juga tujuan utamanya bukanlah untuk mengeluarkan saman. Sebaliknya, mahu mendidik pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya ketika melalui kawasan tumpuan. Jadi langkah ini sebenarnya secara tidak langsung juga mampu memberi kesan psikologi lah untuk semua pemandu-pemandu. Dan pihaknya juga berharap pendekatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Justru strategi yang sama juga akan terus digunapakai setiap kali menjelang musim perayaan, iaitu ketika pergerakan kenderaan berada pada tahap yang tinggi lah. Okay? Dan untuk anda semua, kena sentiasa pastikanlah keselamatan kita bersama. Dan kalau nak diikutkan berita-beritanya, daripada semalam lagi lah, mari lagi raya pertama untuk Hari Raya Haji kita ni, dah pun ada beberapa kes kemalangan jalan raya maut. Yang ini kita harapkan supaya mereka sentiasa mengambil iktibar lah untuk kita sama-sama menjaga keselamatan khususnya di jalan raya. Kalau rasa mengantuk, rasa macam tak cukup rehat, sila berhenti seketika untuk kita dapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Okay? Dan pastikan kalau boleh adalah pemandu standby tepi tu ataupun pemandu kedua untuk tolonglah kita ni. Kalau rasa macam mengantuk, boleh bertukar-tukar driver deh. Tapi kalau tak ada, kena pastikanlah kita dapat rehat yang secukupnya untuk anda semua. Teruskan bersama dengan Liz. Pastinya ada lagi lagu-lagu raya untuk anda di pagi raya kedua ini. Ini kita nak layan lagu daripada Crystal.

0: Kok kat radio tak abangmu senyap sunyi je ni?
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah, gak sikit.
0: Kelata FM lah abangmu weh.
1: Ni baru yolo. Kelata FM, jeligo jam berasa.
2: Aidil Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan sirat rahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami, Kelantan FM.

abiyo, ambo na tanyo ni abiyo. Guano, abiyo tapos kalo, napodunungu. Nakatabi ni mati, muka mati ramo do. Aku ke sedih lalu ni aku duk mikir sa'i. Ano-ano kita ni, no balik jenguk. Mu ayuh po payo, mu tahu kodo sa'i maksud gapo dia hari raya adi adaha ni sa'i. Amu tahu lah payo hari raya haji, hari raya gerbang. Mu tahu kodo keso sebalik hari raya ni sa'i keso Nabi Ibrahim. Kerobekan anak dia, Nabi Ismail, atas ketaatan kepada Allah manonyo kerobek-kerobek ni, kita kena kerobek duit, kita kena kerobek masa, kita juga kena kerobek perasaan sa'in.

pucuk tita lama baliklah tengok mak ayah kapo ni. Aku setuju kata-kata mu tu ayah. Gidegak situ sini boleh. Tai gayo tak boleh nak tengok jenguk mak ayah. Oya kata tak ada duit, tak ada duit. Beli gotu goni boleh. No korban sekali tahu papayo. Tolik

0: kita kena ingat, kita di sebalik hari raya korban. Bobol di kecik ni, kita pergi makan nasi. Siapa dia korban?
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Okey, baik. Kembali bersama dengan Liz. Itu tadi lagu. Backwash lagi untuk anda semualah. Mungkin ada hari ini yang akan bergelar pengantin baru. Nak akad nikah sebentar lagi. Jadi Liz nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan yang dibina ini terus kekal hingga ke jannah. Dan semoga dipermudahkanlah segala urusan bakal-bakal pengantin kita. Tak kira lah hari ini ke esok, ke lusa, ke tulak, ke tuli ke. Semoga dipermudahkan segala nya. Dan pastikan kita sebagai tetamu yang nak ke majlis perkahwinan pun ada juga adab-adabnya, kena tahulah cara-caranya lagu mana supaya kita ni sentiasa menjadi tetamu yang disenangi oleh tuan rumah. Kalau gi dengan cara baik, klik pun dengan cara baik juga dan sekali lagi lah untuk anda semua yang bakal bergelar pengantin nanti, selamat pengantin baru Liz ucapkan. Dan juga Liz pasti kalau pemanggil pagi tadi katanya banyak ni nak kena pergi tempat backwashnya hari ni, esok, lusa, ulah deh. Suka bila ada yang mengajak kita untuk ke majlis majlis sebegini, jadi kita pun kena sama-samalah meraihkan mereka ya. Dan pastikan untuk tuan rumah sendiri pun kenalah pastikan kebersihan makanan itu betul-betul terjaga. Rusing musim-musim raya ni takutnya ada yang cepat sangat basi ke lagu mana. Jadi kita sendiri kena tahulah lagu mana nak buat biar makanan tu lebih lama bertahan supaya tak cepat basi, dan juga pengunjung-pengunjung, tetamu-tetamu yang hadir pun dapat menjamu selera.

berkenaan dengan kebersihan makanan, okey? Dan seperti biasa, selepas ini untuk jam yang ketiga. Kalau biasanya hari kami ke, kita ada fakta auta. Tapi hari ini kan hari raya. Takkan nak berfakta auta. Jadi Liz nak ajaklah untuk gugu pagi kita yang mana nak memberikan ucapan hari raya lagi boleh. Ada lagi kesempatannya Liz bagi untuk anda semua yang mana nak memberikan ucapan bersempena dengan hari raya Aidil Adha, boleh sahaja telefon Liz selepas ini di jam yang ketiga. Bukan sekarang Di jam yang ketiga nanti. Talianya masih lagi sama, 7433858 ataupun 7488630. Nak bagi ucapan untuk saudara yang jauh, yang dekat pun boleh. Ataupun ada yang nak berkongsi info-info ke pagi-pagi ni lagu mana dah ada kesesakan ke, ataupun ada yang tersesak di mana-mana jalan ke, boleh sahaja. Telefon Liz kita kongsi kan bersama dengan semua pendengar-pendengar pagi ini. Dan seperti sedia maklumlah, lepas ini juga kita ada lagu-lagu yang akan menghiasi pendengaran anda semua. Antaranya kita ada lagu ni. Tak berani nak tegur. Kirana demo lawa. Tak berani nak tegur. Amy Semangat Sehari. Cuti Raya, The Gadis.

Ada juga lagu balik gaya Kelate. Semuanya akan menghiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, 8 hingga 9 pagi nanti. Jadi jangan tukar siaran, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sun City edisi Khamis 28 Mei 2026. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra berkenan berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Pekan Tumpat semalam. Turut mengiringi baginda Menteri Besar Datuk Muhammad Nasiruddin Daud, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat dan Barisan Kepimpinan Negeri. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Besar Negeri Kelantan Dr. Muhammad Hanafizi Abdullah, manakala khutbah disampaikan Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Menurut JKNK, daripada jumlah itu, 43 notis melibatkan premis makanan, diikuti kedai runcit 18 notis, kedai sebernika 1 notis dan lain-lain premis sebanyak 23 notis. Sebanyak 20 notis dikeluarkan terhadap premis di jajahan tumpat, diikuti Kuala Krai 19 notis dan Kota Baru 17 notis. Pasukan Sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Ketereh mempegiat kempen cegah hantar virus dan penyakit bawaan tikus bersempena dengan cuti Aidiladha. Kempen itu memfokuskan aspek pencegahan melalui penjagaan kebersihan terutama di kawasan berisiko seperti sekitar pasar awam Peringat dan Melur. Walaupun Malaysia belum merekodkan kes hantar virus, kempen kesedaran awal penting supaya masyarakat lebih peka terhadap aspek kebersihan terutama di kawasan pasar dan tempat awam. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Khamis 28 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.